0: terus kita cuma bisa pasrah nih nunggu harga turun. Masa nggak ada cara lain biar kita tetap survive?
1: Eits, tenang Jen. Kita bisa mulai dengan 3 cara simpel. Yang pertama, belanja sesuai kebutuhan, bukan keinginan. Yang kedua, dukung produk lokal supaya ekonomi kita bisa makin kuat. Dan yang ketiga, mulai belajar investasi biar nilai aset kita tetap terjaga di masa depan.
0: Oke, Liz, sekarang aku paham. Berarti kuncinya adalah adaptasi dan tetap saling dukung ya. Karena kalau ekonomi kita stabil, kan kita juga yang tenang.
2: Yeay! Inflasi adalah tantangan, tapi bersama kita bisa menghadapinya. Mari jadi generasi cerdas dengan belanja yang bijak, dukung produk lokal, dan jaga stabilitas ekonomi bangsa untuk Indonesia yang lebih kuat.

0: secrets. There's probably just no need.
1: Yes, teman berdua, lanjut lagi obrolan santainya bareng Ronald di Morning Vibes RRI Pro 2 Denpasar. Kalau dua film sebelumnya lumayan bikin kita jadi mellow nih, film yang satu ini dijamin bakal bikin kamu pengen ikutan joget. Kira-kira judul filmnya apa ya? Yeps, kalau bikin kita joget ya berarti judul filmnya adalah Sing nih. Jadi panjangnya Sing a Song. Jadi Sing-nya aja yang dipakai di judul film ini. Dan sesuai namanya, film ini penuh banget sama lagu-lagu hits yang catchy dan karakter hewan yang super beragam. Dan ceritanya itu fokus ke sekelompok hewan dari berbagai latar belakang yang ikutan audisi dan kompetisi menyanyi. Dan tentunya bukan kompetisi yang ada di RRI ya teman Pro 2, karena itu untuk manusia bukan untuk hewan. Tapi kalau misalnya ini kan film kartun, jadi wajar aja ya kalau ada hewan yang bisa nyanyi gitu. Dan menariknya, masing-masing karakter di film ini bawa cerita, tantangan hidup, dan bahkan mimpi yang berbeda-beda.

0: Jadi kalau Ronald bilang masing-masing karakter di film ini punya cerita yang berbeda, tantangan hidup yang berbeda, serta mimpinya juga beda-beda. Jadi ada ibu rumah tangga babi dengan puluhan anak yang kehilangan kepercayaan dirinya. Ada juga gorila nih yang takut mengecewakan seorang bapaknya. Dan sampai gajah yang sifatnya itu pemalu parah, teman Pro 2. Tapi hebatnya ya, walaupun hampir menyerah, mereka tetap terus mencoba. Dan dari film Sing ini kita dapat satu tamparan haru soal mengejar cita-cita nih. Jadi perjalanan menuju mimpi itu kan emang gak pernah mulus kayak jalan tol kan teman Pro 2. Bahkan kadang-kadang jalan tol aja ada lubangnya sedikit. Tapi tenang aja, selalu ada kesempatan buat kita bangkit dan mencoba lagi untuk menggapai mimpi kita. Dan pesan utamanya itu jelas banget dari film Sing ini, yaitu mimpi itu bukan melulu tentang siapa yang paling berbakat dari lahir, tapi tentang siapa nih yang terus berani mencoba dan enggak gampang menyerah. Waduh, keren banget ya pesannya ya teman Pro 2. Kadang emang dari film animasi tuh ya, kita bisa dapat nilai-nilai yang penting dan kadang relate banget gitu sama kehidupan kita di dunia nyata.
1: Hey.
2: Yo, what's
3: hey,
2: good?
3: Hey, beautiful.
4: I apologize.
5: Let's get together.
6: I just hope that you want to spend more time with what I called to say, really.

Om Swastiastu. Salam sejahtera bagi kita semua. Saya Mayor Jenderal TNI Pi Budiakto, Panglima Kodam 9 Udayana beserta staf dan jajaran, mengucapkan selamat Hari Raya Galungan dan Kuningan tahun 2026 kepada seluruh umat Hindu dimanapun berada dan bertugas.

Yes, pagi hari Minggu kamu masih ditemenin sama Ronald di Morning Vibes sekarang juga. Dan sekarang kita masuk ke sebuah kota metropolitan yang penghuninya itu hewan semua nih teman Pro 2. Yaitu apa? Yaitu kita akan membahas tentang film Zootopia. Jadi di film itu di film ini teman Pro 2, kita kenalan sama satu karakter yang namanya Judy Hopps. Jadi dia ini adalah seekor kelinci super semangat yang dari kecilnya punya cita-cita yang dianggap tuh mustahil di dunianya sama orang-orang di sekitarnya, sama juga di lingkungannya, yaitu menjadi seorang polisi kota nih. Kenapa kok bisa diragukan gitu ya teman Pro 2? Jadi si Judy Hopps ini diragukan sama orang-orang di sekitarnya, di lingkungannya, karena dunia kepolisian di film Zootopia ini didominasi sama hewan-hewan berbadan besar dan juga berotot. Misalnya aja nih kayak badak, kayak gajah, ataupun kayak kerbau. Kan otomatis ya, banyak banget nih yang meragukan kemampuan Judy cuman karena tubuhnya yang kecil. Dia ini kena stereotip kalau kelinci itu mending jadi petani wortel aja. Tapi si Judy pantang mundur dan akhirnya berhasil ngebuktiin kalau kemampuan seseorang itu sama sekali gak ditentukan sama penampilan dan kondisi fisiknya sama sekali.

Dan oleh karena itu ya teman Pro 2 ya, menurut Ronald ini sangat relate banget pesan dari Zootopia ini buat kita-kita juga nih teman Pro 2 yang lagi berjuang di dunia sekolah, di dunia kampus ataupun di dunia pekerjaan. Yaitu jangan membatasi diri kamu cuman karena penilaian atau omongan orang lain. Dan sebaliknya nih teman Pro 2, jangan juga gampang menilai seseorang cuman dari latar belakangnya atau dari tampilan atau bahkan kondisi fisiknya aja. Dan kalimat kunci yang wajib banget kamu ingat dari film Zootopia ini yaitu adalah kita tidak harus menjadi seperti yang orang lain harapkan untuk bisa berhasil. Cukup dengan percaya dengan diri kita sendiri

0: waktunya kentongan.
1: Angin muson barat. Angin muson jenis ini bertiup dari benua Asia ke benua Australia pada bulan Oktober sampai dengan April. Hal ini terjadi karena tekanan udara di benua Asia lebih tinggi atau lebih panas dibandingkan dengan benua Australia. Lalu angin ini akan berpindah melewati Samudra Hindia sehingga membawa banyak uap air dari sana. Perpindahan ini menyebabkan Indonesia mengalami musim penghujan dan sering dimanfaatkan petani untuk mengairi pertanian di Indonesia. Namun angin muson barat juga dapat mengganggu kerja pihak kemaritiman karena hujan deras yang terjadi bisa tergolong berbahaya. Beberapa dampak positif dari angin muson barat, yang pertama membantu tanaman agar lebih hijau dan subur. Yang kedua, mengurangi polusi udara. Yang ketiga, membantu petani mengairi sawah. Dan yang keempat, mengurangi resiko kebakaran hutan. Dan dampak negatifnya, yang pertama, mengundang banyak nyamuk dan meningkatkan resiko penyakit demam berdarah. Yang kedua, memperbanyak resiko tanah longsor. Yang ketiga, memperbesar probabilitas gagal panen. Dan yang keempat, mengganggu nelayan dalam melaut.

Yes, teman Pro 2 masih sama Ronald di RRI Pro 2 Denpasar dan ngobrolin film bertema hewan. Rasanya tuh kurang sah dan afdol ya kalau kita nggak bawa masuk judul yang satu ini. Dan bisa dibilang nih teman Pro 2, ini adalah salah satu film bertema hewan paling epik dan juga terkenal sepanjang masa. Yaitu judulnya The Lion King. Pasti kamu semua tahu nih. Dan buat teman Pro 2 yang mungkin belum pernah nonton dan kemungkinannya kecil ini ya, film ini tuh secara garis besar menceritakan kisah seekor anak singa yang bernama Simba. Jadi dia ini tuh sebenarnya adalah seorang pangeran pewaris tahta di kerajaannya, tapi sebuah tragedi besar tuh tiba-tiba bikin dia kehilangan ayahnya. Dan parahnya lagi nih teman Pro 2, karena dijebak, Simba jadi percaya kalau kematian ayahnya itu murni kesalahan dirinya sendiri. Jadi karena dihantuin rasa bersalah itulah nih, jadinya si Simba ini merasa dikekang oleh rasa bersalah dan ketakutan yang luar biasa. Jadi Simba kecil akhirnya memutuskan buat kabur dan jauh meninggalkan rumah dan kerajaannya nih. Dan di tempat baru, dia itu berusaha menghapus masa lalunya dengan hidup yang santai, terus juga bebas hambatan, dan gak mau mikirin tanggung jawab sama sekali. Tapi ternyata teman Pro 2, lari dari masalah itu gak menyelesaikan apa-apa nih. Saat Simba mulai dewasa, dia akhirnya sadar kalau dia tuh gak bisa terus-terusan sembunyi dan harus berani pulang ke rumah buat merebut kembali tahtanya dong. Dan tentunya teman Pro 2, dari perjalanan hidup Simba tadi ya, kita bisa melihat dengan jelas gimana proses sebuah pendewasaan itu terjadi. Dan ada satu insight penting nih yang bisa kita petik buat kehidupan kita sendiri. Bahwa masa lalu itu segelap atau seburuk apapun kejadiannya, emang udah lewat dan gak bisa kita ubah lagi. Tapi kita selalu punya pilihan buat berhenti lari dari keadaan dan menentukan bagaimana nih kita harus melangkah ke depan. Dan pesan dari The Lion King ini benar-benar relate ya buat yang mungkin lagi berhadapan sama fase hidup yang berat, atau lagi pengen lari dari masalah, atau bahkan sedang lari dari masalah nih teman Pro 2. Ingat kalimat kuncinya yang wajib kamu tanamkan di hati kamu hari ini ya. Ternyata kedewasaan itu seringkali baru dimulai ketika berani berbalik arah dan menghadapi tanggung jawab yang selama ini terus kita hindarin. Waduh, gimana nih? Dalam banget kan ya pesannya teman Pro 2.

0: Kamu tahu nggak? Kalender kita punya siklus yang unik loh. Dan ini terjadi setiap 4 tahun sekali. Penasaran kan? Dalam dunia astronomi, waktu yang dibutuhkan bumi untuk menyelesaikan satu kali orbit mengelilingi matahari itu ternyata nggak tepat 365 hari. Menurut data dari NASA, bumi butuh waktu ekstra sekitar 6 jam setiap tahunnya buat finish satu putaran orbit. Coba bayangin, kalau sisa 6 jam itu kita cuekin, lama-kelamaan kalender kita bakal auto geser. Di Indonesia aja, dampaknya bakal kerasa banget. Bulan Desember, yang seharusnya identik sama musim hujan yang sadu itu, ratusan tahun lagi bisa berubah jadi puncak kemarau yang kering. Kebayangkan bingungnya petani kita nanti. Makanya, para ahli bikin solusi cerdas. Sisa 6 jam itu, kita tabung selama 4 tahun. 6 kali 4 sama dengan 24 jam. Nah, 24 jam itu dijadiin satu hari bonus di tanggal 29 Februari. Dan hal ini dikenal dengan nama Tahun Kabisat.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Wah, teman Pro 2, kalau kita perhatiin pelan-pelan ya, ada satu benang merah nih yang menarik banget. Karena kamu sadar gak sih, kalau deretan film yang kita bahas dari tadi itu sebenarnya gak benar-benar bercerita tentang dunia hewan. Hewan itu cuma jadi sampulnya aja, teman Pro 2. Isi dan nyawa dari filmnya murni berbicara tentang kehidupan kita sebagai manusia. Dan film-film ini tuh ya, ngajak kita refleksi tentang kompleksnya keluarga, tentang beratnya mempertahankan mimpi, tentang kepercayaan diri, keberanian, dan beratnya memikul tanggung jawab. Dan hebatnya lagi, pesan-pesan berat itu disampaikan lewat karakter hewan yang lucu dan juga penuh warna. Jadinya ceritanya kerasa jauh lebih ringan, menghibur, dan bisa diterima nyaman oleh semua usia nih, tanpa kerasa kayak lagi diguruin gitu, teman Pro 2. Dan itulah kenapa anak-anak bisa ngakak dan enjoy banget ngeliatin pertualangan karakter-karakter di film-film tersebut. Sementara nih, kita yang udah dewasa malah sering diem-diem netesin air mata. Karena ternyata konfliknya itu bisa relate banget sama kita. Bahkan dari Finding Nemo yang ngajarin kita untuk belajar percaya diri, dari film Dumbo soal nerima diri sendiri, dari film yang judulnya Sing tentang berani ngejar mimpi, dan film Zootopia juga yang ngajarin kita soal melawan stigma, dan terakhir ada film The Lion King nih yang ngajarin kita tentang tanggung jawab ketika menginjak usia dewasa. Mungkin itulah kenapa ya film-film ini tuh abadi dan terus dikenang, karena yang membekas di hati kita itu bukan cuman kelucuan dari karakternya aja, tapi pesan kehidupan yang mereka tinggalkan buat kita penontonnya nih. Dan gak kerasa nih teman Pro 2, obrolan seru pagi ini soal film bertema hewan yang punya pesan mendalam udah harus kita rangkum, karena kita udah sampai di penghujung Morning Vibe. Dan sesuai janji Ronald tadi ya, kita cek dulu hasil polling di instastorynya RRI Pro 2 Denpasar. Dan yang udah Ronald cek tadi ya teman Pro 2, yang udah barusan banget Ronald cek, ternyata mayoritas dari kamu nih memilih banyak Finding Nemo jadi film dengan pesan paling memorable, disusul tipis sama Zootopia di posisi kedua, terus juga The Lion King dan Sing. Mantap emang ya teman Pro 2. Jadi Zootopia ini di posisi kedua dan The Lion King dan Sing itu sama-sama di posisi ketiga. Waduh, emang semuanya tuh bersaing dengan ketat, emang namanya juga filmnya masterpiece gitu teman Pro 2. Dan dari obrolan panjang kita mulai dari dasar laut, pindah ke kota metropolitan hewan, mampir ke panggung musik, masuk ke sirkus, sampai jalan-jalan ke kerajaan singa, kita tuh jadi sadar teman Pro 2. Ternyata banyak banget film bertemakan hewan yang menyimpan pelajaran hidup yang relevan sampai hari ini. Dan mungkin setelah dengerin Morning Vibe pagi ini, ada satu atau dua judul yang tiba-tiba bikin kamu pengen nonton ulang nanti siang bareng keluarga tercinta kamu. Dan memang kadang ada benarnya juga sih kata orang ya teman Pro 2, kadang pesan sebuah film itu bakal terasa jauh berbeda maknanya ketika kita menontonnya di usia yang berbeda-beda pula. Itu karena kita di makin umurnya makin banyak, bukan makin banyak sih, makin dewasa ya teman Pro 2, perspektif kita terhadap sesuatu tuh bisa berbeda-beda. Nah teman Pro 2, obrolan topik ini harus Ronald sudahin dulu, karena kita bakal masuk ke segmen selanjutnya yang pastinya gak kalah asik buat nemenin hari Minggu kamu. So jangan ganti frekuensi kamu dulu, tetap di 95.3 FM RRI Pro 2 Denpasar. Siapa lagi kalau bukan teman terbaik kamu?

0: Vibes.
1: Morning Vibes.
0: Morning Vibes. Informasi terupdate dan topik obrolan yang seru abis. Kamu juga bisa join melalui sosial media Pro2. Dengerin yuk. Setiap hari dari jam 5 sampai jam 10 pagi hanya di 95,3 FM RRI Pro 2 Denpasar, teman terbaik kamu.

0: Yes, good morning teman Pro 2. Apa kabar? Pagi, di minggu pagi ini ya, yang super cerah di tanggal 28 Juni 2026 ini. Pas banget nih nemenin hari libur kamu ya. Ronald udah standby di sini buat ngisi amunisi semangat kamu di program Morning Vibe selama 1 jam ke depan. Dari jam 9 ini nih sampai jam 10 pagi nanti. Dan kita bakal ngobrolin sesuatu yang epic banget teman Pro 2. Dan sebelum Ronald cerita lebih jauh nih, buat kamu yang mungkin lagi santai di kamar atau lagi nongkrong pagi dan pengen banget ngeliat keseruan di studio Pro 2 secara langsung, gampang banget teman Pro 2. Kamu bisa tonton siaran ini secara live audio dan visual lewat aplikasi RRI Digital atau langsung aja meluncur ke live streamingnya di akun Facebooknya RRI Pro 2 Denpasar. Jadi kamu gak cuma dengar suara Ronald, tapi juga bisa ngeliat langsung siapa aja nih tamu super keren kita di pagi hari ini. Nah teman Pro 2, Juni itu selalu identik dengan satu sosok pahlawan besar kebanggaan kita, yaitu Bapak Proklamator Bung Karno nih. Dan hari ini kita bakal mengangkat tema yang mind blowing banget, yaitu Bulan Bung Karno dari Sejarah untuk Masa Depan, dengan topik Semangat Bung Karno Inspirasi Sepanjang Masa. Nah biar obrolan dan sajian karyanya makin seru nih teman Pro 2, pagi ini Ronald gak sendirian. Di Pro 2 RRI Denpasar udah kedatangan teman-teman kreatif yang luar biasa dari Teater Jineng, sesuai dengan tagline kebanggaan mereka pagi ini, yaitu apa nih teman-teman Teater Jineng?
1: Salam kreatif, terus berkarya.
0: Oke, keren banget ya teman Pro 2. Langsung aja yuk, kita masuk ke persembahan pertama nih. Kita bakal dengerin pembahasan keren tentang gimana nih caranya kita yang masih muda-muda ini ngejaga api perjuangan. Ini dia materi menjadi generasi penerus cita-cita Bung Karno yang akan dibawakan langsung oleh teman kita yang namanya Quinsha. Waktu dan tempat Ronald persilakan untuk Quinsha.
2: Halo teman-teman Pro 2, kenalin aku Quinsha. Hari ini aku akan membacakan materi yang berjudul Menjadi Generasi Penerus Cita-Cita Bung Karno. Masih dalam rangka memperingati Bulan Bung Karno, kita telah bersama-sama mengenal sosok Insinyur Soekarno, memahami pesan jas merah, serta mempelajari lahirnya Pancasila sebagai dasar negara Indonesia. Dari setiap pembahasan tersebut, kita belajar bahwa perjuangan Bung Karno bukan sekedar bagian dari sejarah, tetapi juga warisan nilai yang tetap relevan bagi kehidupan bangsa hingga saat ini. Bung Karno pernah menyampaikan bahwa setiap generasi memiliki bentuk perjuangannya masing-masing. Jika dahulu para pahlawan berjuang merebut kemerdekaan, maka tugas generasi masa kini adalah mengisi kemerdekaan dengan ilmu pengetahuan, prestasi, serta karya yang bermanfaat bagi bangsa dan negara. Sebagai pelajar, semangat perjuangan itu dapat diwujudkan melalui hal-hal sederhana. Belajar dengan sungguh-sungguh, menghargai perbedaan, menjaga persatuan, serta peduli terhadap sesama merupakan langkah nyata dalam meneruskan cita-cita para pendiri bangsa. Di tengah perkembangan zaman, tantangan yang kita hadapi tentu berbeda. Namun, nilai-nilai yang diwariskan Bung Karno tetap menjadi pedoman. Semangat persatuan, cinta tanah air, gotong royong dan pantang menyerah merupakan bekal penting untuk menghadapi masa depan sekaligus membangun Indonesia yang lebih maju. Melalui peringatan Bung Karno, marilah kita tidak hanya mengenang sosok beliau, tetapi menghidupkan semangat perjuangannya dalam kehidupan sehari-hari. Karena seperti pesan Bung Karno yang selalu relevan sepanjang masa, bangsa yang besar adalah bangsa yang menghormati jasa para pahlawannya. Menghormati jasa para pahlawan tidak hanya dilakukan dengan mengenang sejarahnya, tetapi juga dengan meneruskan nilai-nilai perjuangan yang telah mereka wariskan. Terima kasih.
0: Oke, aplaus dulu dong buat Quinsha nih. Gokil banget ya pembahasannya. On point banget buat kita semua teman Pro 2. Dan Ronald setuju banget sama Quinsha. Kadang kita mikir kemerdekaan kan udah lewat ya. Terus perjuangan kita sekarang apa dong nih teman Pro 2? Padahal perjuangan kita saat ini bukan lagi angkat senjata, tapi angkat karya, angkat prestasi, dan gak apatis sama kemajuan bangsa nih. Nah dari pembahasan yang menginspirasi tadi, Teater Jineng juga masih punya kejutan lagi. Kali ini kita akan menikmati menikmati sebuah karya sastra dari Ayu Gayatri, yaitu sebuah puisi berjudul Juni dan Suara yang Tak Padam yang bakal dibacakan dengan syahdu oleh Julena. Dan sebelum Ronald persilakan Julena, Ronald juga ingin mengingatkan bahwa setiap karya yang dibawakan hari ini itu murni merupakan karya dari teman-teman Teater Jineng juga. Oke, langsung aja kita dengerin nih, Julena, silakan.
2: Halo teman-teman Produa, kenalin aku Julena. Pada siaran kali ini aku akan membawakan sebuah karya puisi yang berjudul Juni dan Suara yang Tak Padam, karya Ayu Gayatri. Juni kembali mengetuk halaman negeri, membawa ingatan tentang suara yang pernah menggema di antara ribuan harapan. Bukan sekadar nama, bukan pula patung yang berdiri di persimpangan, ia adalah keyakinan bahwa bangsa ini pantas berdiri sejajar tanpa kehilangan jati diri. Waktu terus berjalan, generasi berganti. Namun, Indonesia selalu menunggu anak-anaknya yang berani mencintai lebih banyak daripada menghakimi. Maka, biarlah Juni menjadi pengingat bahwa merah putih tak hanya berkibar di tiang, tetapi juga tumbuh dalam sikap, dalam karya, dan dalam keberanian menjaga persatuan. Sebab selama negeri ini masih dipeluk cinta, suara itu tak akan pernah benar-benar diam. Terima kasih.
0: Oke, dalam banget ya puisinya teman Pro 2. Kita kasih aplaus lagi nih. Dan terima kasih untuk Julena atas pembacaan puisinya yang luar biasa. Dan puisi Juni dan Suaranya yang Tak Padam karya Ayu Gayatri ini seolah ngingetin kita ya teman Pro 2, kalau suara perjuangan itu nggak akan pernah bisa dibungkam oleh waktu. Dan bulan Juni boleh aja berlalu setiap tahunnya, tapi suara dan spiritnya nih bakal terus hidup di setiap generasi bangsa Indonesia. Dan teman Pro 2 jangan kemana-mana dulu, karena setelah ini teman-teman dari Teater Jineng masih bakal unjuk gigi nampilin karya epik lainnya yang pastinya bikin minggu pagi kamu makin menyala. Kita bakal balik lagi setelah jeda lagu berikut ini, jadi stay tune terus di Morning Vibes RRI Pro 2 Denpasar, teman terbaik kamu.

0: Yes, welcome back teman Pro 2. Masih bareng Ronald di sini dan juga teman-teman Teater Jineng. Dan pastinya studio kita masih hangat ya dengan kehadiran teman-teman dari Teater Jineng nih yang lagi mempersembahkan karya-karya luar biasa dalam rangka memperingati bulan Bung Karno. Dan gak usah pakai lama-lama lagi ya teman Pro 2. Biar semangatnya kamunya juga gak kendor, kita langsung masuk ke persembahan karya berikutnya. Kalau tadi kita udah denger satu puisi, sekarang ada satu puisi lagi nih yang gak kalah powerful. Puisi ini adalah karya Putra Aryana yang berjudul Putra Fajar nih. Dan kali ini yang akan membawakannya adalah Rani. Untuk Rani langsung aja Ronald persilahkan.
1: Halo teman-teman Pro 2, kenalin, aku Rani. Di sini aku akan membawakan sebuah puisi yang berjudul Putra Fajar, karya Putra Aryana. Wajah itu kerap kembali bertamu dalam pikiran hening nan sepi, menari hingga tak terkendali, melucuti musuh yang bersembunyi, ditelantarkan dalam pengasingan oleh perampas bangsa. Majelis agung membisu meruntuhkannya. Ucap nawa bukan sabda tapi aksara, menjalani dunia penuh dengan derita. Tak pernah gentar meski nyawa diambil sang kuasa. Bangsa merdeka harus terlaksana baginya. Ditenggelamkan dalam barisan ambisi, surat fiksi yang menjadi bahan spekulasi. Si jenderal tersenyum mengambil kemudi. Bangsa ini lupa siapa ayahnya. Jasmaninya dibiarkan lara, batinnya dibiarkan terluka. Inikah akhir sang legenda? Tangisan mengiringi kepergiannya. Beristirahatlah sang proklamator bangsa. Terima kasih.
0: Oke, luar biasa ya teman Pro 2. Itu dengerin pembacaan puisi tadi bikin Ronald emes sendiri nih. Tapi teman Pro 2, sebuah karya tentu punya kedalaman makna yang pengen disampaikan ke audiensnya kan. Biar kita gak cuma menikmati keindahannya aja, tapi juga paham nih message dari sebuah karya tersebut. Sekarang kita masuk ke sesi apresiasi karya dari dua puisi yang telah dibacakan. Karena 1 tambah 1 sama dengan 2 ya teman Pro 2. Nah sekarang kita undang kembali Julie yang akan memberikan pemaknaan karya yang pertama, dilanjut lagi dengan Rani nih untuk pemaknaan karya yang kedua. Untuk itu Julena dan Rani silahkan menyampaikan pemaknaan karyanya untuk teman Pro 2.
2: Oke, terima kasih Kak. Halo teman-teman Pro 2, kembali lagi dengan aku Julena. Jadi di sini aku akan menyampaikan makna puisi yang pertama nih, yang berjudul Juni dan Suara yang Tak Padam, karya Ayu Gayatri. Nah teman-teman Pro 2, puisi ini mengajak kita menjadikan bulan Bung Karno sebagai pengingat untuk meneladani semangat cinta tanah air, menjaga persatuan, dan juga mengisi kemerdekaan melalui karya serta tindakan nyata bagi bangsa kita tercinta, yaitu Indonesia. Untuk puisi kedua, pemaknaannya akan disampaikan langsung oleh Rani.
1: Halo teman-teman Pro 2, kembali lagi bersama aku Rani. Di sini aku akan membacakan makna puisi yang kedua, yaitu Putra Fajar, karya Putra Aryana. Jadi, makna puisinya dari Putra Fajar, karya Putra Aryana, menggambarkan perjuangan, pengorbanan, dan keteguhan Bung Karno dalam memperjuangkan kemerdekaan Indonesia. Meski menghadapi berbagai cobaan dan akhir hidup yang penuh duka, beliau tetap teguh pada cita-citanya. Puisi ini mengajak kita untuk menghargai jasa para pahlawan serta meneruskan semangat perjuangan mereka demi kemajuan bangsa. Terima kasih.
0: Nah kan teman Pro 2 udah Ronald bilangin bahwa message-nya juga lebih dalam juga nih dari karyanya. Jadi dua-duanya sama-sama dalam dan bahkan disampaikan dengan dalam juga oleh Julena dan juga Rani. Dan sekarang next step-nya nih teman Pro 2, setelah kita dibikin speechless sama puisi tadi, sekarang kita bakal dengerin sebuah refleksi. Namanya juga refleksi sejarah ya teman Pro 2. Kita butuh sudut pandang yang fresh nih. Makanya sekarang kita langsung panggilin aja Adel yang bakal ngebahas materi bulan Bung Karno berakhir, semangatnya tetap hidup. Untuk Adel langsung aja menyapa teman Pro 2.
3: Baik kak, halo teman-teman Pro 2, kenalin aku Adel, akan membawakan materi kedua yang berjudul Bulan Bung Karno Berakhir, Semangatnya Tetap Hidup. Halo teman-teman Pro 2, jika pada materi sebelumnya kita telah membahas pentingnya menjadi generasi penerus cita-cita Bung Karno, maka pada materi penutup ini kita akan merefleksikan makna dibalik peringatan Bulan Bung Karno. Selama satu bulan penuh, kita diajak untuk mengenal lebih dekat sosok Bung Karno, memahami pemikiran-pemikirannya, serta mengambil pelajaran dari perjuangan yang telah beliau lakukan bagi bangsa Indonesia. Namun, peringatan bulan Bung Karno sejatinya bukan sekedar agenda tahunan yang berakhir ketika bulan Juni telah usai. Peringatan ini menjadi pengingat bahwa sejarah memiliki peran penting dalam membentuk karakter dan juga jati diri bangsa. Dengan memahami sejarah, kita belajar menghargai perjuangan para pendiri bangsa, menyadari besarnya pengorbanan yang telah mereka lakukan, serta memahami bahwa kemerdekaan yang kita nikmati saat ini lahir dari kerja keras, persatuan, dan juga semangat pantang menyerah. Oleh karena itu, berakhirnya bulan Bung Karno bukan berarti berakhir pula semangat yang beliau wariskan. Justru, dari rangkaian peringatan inilah kita diharapkan semakin menghargai sejarah, mencintai Indonesia, dan juga menjadikan nilai-nilai perjuangan sebagai inspirasi dalam menjalani kehidupan. Semoga semangat Bung Karno terus hidup dalam hati setiap generasi dan menjadi kekuatan untuk bersama-sama membangun Indonesia yang lebih maju. Terima kasih.
0: Oke, super sekali, thank you Adel. Dan benar banget apa yang bilang Adel tadi ya teman Pro 2. Bulan Juni emang bulan dimana kita mengenang sosok Bung Karno, mulai dari lahirnya, mulai dari perjuangannya sampai hari wafatnya beliau. Tapi bukan berarti begitu kalender ganti ke bulan Juli, semangatnya ikut expired nih. Semangat nasionalisme, kreativitas, dan cinta tanah air itu harusnya unlimited dan terus menyala di hati kita teman Pro 2. Dan makin seru dan makin berbobot kan nih teman Pro 2 Morning Vibes di pagi hari ini. Kita bakal break sebentar buat jeda dulu nih, karena abis ini bakal ada persembahan cerita pendek alias cerpen yang dijamin ceritanya juga bakalan seru abis. Jadi jangan pindah channel, tetap di sini aja. Ronald bakal balik lagi dengan teman-teman dari Teater Jineng.
4: Sejarah hari lahir Pancasila. Pada tanggal 1 Juni, seluruh bangsa Indonesia memperingati hari lahir Pancasila. Penetapan tanggal 1 Juni sebagai hari lahir Pancasila merujuk pada momen penting Sidang Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan atau BPUPKI atau Dokuritsu Jumbi Chosakai dalam upaya merumuskan dasar negara Republik Indonesia. Badan ini menggelar sidang pertamanya pada tanggal 29 Mei 1945. Dalam sidang tersebut, anggota BPUPKI membahas mengenai dasar-dasar Indonesia Merdeka. Dalam sidang kedua BPUPKI, Soekarno dalam pidatonya yang bertajuk Lahirnya Pancasila menyampaikan gagasannya mengenai konsep awal Pancasila yang menjadi dasar negara Republik Indonesia. Peristiwa pidato Soekarno tersebut terjadi pada tanggal 1 Juni 1945. Pidato ini pada awalnya disampaikan oleh Soekarno dengan tanpa judul dan baru mendapat sebutan lahirnya Pancasila oleh mantan ketua BPUPKI Dr. Rajiman Widyodiningrat dalam kata pengantar buku yang berisi pidato yang kemudian dibukukan oleh BPUPKI. Dalam pidatonya, Soekarno menyampaikan ide serta gagasannya terkait dasar negara Indonesia Merdeka yang dinamai Pancasila. Panca artinya lima, sedangkan sila artinya prinsip atau asas. Pada saat itu, Bung Karno menyebut 5 dasar untuk negara Indonesia, yakni sila pertama kebangsaan, sila kedua internasionalisme atau perikemanusiaan, sila ketiga demokrasi, sila keempat keadilan sosial, dan sila kelima ketuhanan yang Maha Esa. Untuk menyempurnakan rumusan Pancasila dan membuat undang-undang dasar yang berlandaskan kelima asas tersebut, maka BPUPKI atau Dokuritsu Jumbi Chosakai membentuk sebuah panitia yang disebut sebagai Panitia 9, berisi Insinyur Soekarno, Muhammad Atta, Abi Kusno Cokro Sujoso, Agus Salim, Wahid Hasim, Muhammad Yamin, Abdul Kahar Muzakir, Ahmad Ramis, dan Ahmad Subarjo. Setelah melalui beberapa proses persidangan, Pancasila akhirnya dapat disahkan pada sidang PPKI tanggal 18 Agustus 1945. Pada sidang tersebut, disetujui bahwa Pancasila dicantumkan dalam Mukadimah Undang-Undang Dasar 1945 sebagai dasar negara Indonesia yang sah.

0: Yes, teman Pro 2, balik lagi sama Ronald di Morning Vibes RRI Pro 2 Denpasar. Dan sebelum kita melangkah ke penghujung acara nanti, kita masih punya persembahan keren dari teman-teman Teater Jineng yang sempat Ronald spill sebelum jeda tadi. Nah, persembahan karya berikutnya nih, teman Pro 2, ini adalah pembacaan cerpen karya Rani Wijayanti yang punya judul yang menurut Ronald unik banget, yaitu Orang Asing di Barisan Belakang. Dan pembacaan cerpen ini bakal dibawakan langsung nih oleh Indah. Penasaran kan teman Pro 2? Yuk langsung aja. By the way, ini Indah ini bukan kata sifat ya, tapi ini adalah nama seseorang ya teman Pro 2. Jadi dibacakan oleh seseorang yang namanya Indah, tapi dengan cara yang indah nih. Yuk langsung aja kita simak penampilannya. Silakan Indah.
1: Oke. Halo teman-teman Pro 2, kenalin nama aku Indah. Pada kesempatan kali ini aku akan membawakan cerpen pertama yang berjudul Orang Asing di Barisan Belakang, karya Rani Wijayanti. Di setiap foto Bung Karno yang dipamerkan di Museum Nusantara, Damar selalu melihat sosok lelaki berpeci lusuh di barisan paling belakang. Wajahnya tak pernah jelas, namanya tak pernah disebut, tetapi selalu hadir di setiap dokumentasi. Rasa penasaran membuat Damar mencari tahu siapa lelaki itu. Namun, penjaga museum hanya berkata, "Sejarah seringkali mengingat mereka yang berdiri di depan, padahal cahaya tak akan terlihat tanpa sesuatu yang diam-diam menopangnya." Damar lalu menelusuri arsip museum dan perpustakaan kota. Berhari-hari mencari, hingga akhirnya ia menemukan catatan seorang fotografer yang menyebutkan lelaki itu diduga berasal dari desa Sumberjati. Berbekal petunjuk itu, Damar berangkat ke desa tersebut. Di sana, ia bertemu Mbah Laras. Ketika melihat salinan foto yang dibawa Damar, perempuan tua itu terdiam sebelum berbisik, "Itu ayah saya." Mbah Laras kemudian menunjukkan beberapa peninggalan ayahnya. Sebuah peci lusuh, sandal kulit, bendera merah putih yang mulai pudar, dan sebuah buku harian. Di halaman pertamanya tertulis, "Aku hanyalah rakyat biasa. Bung Karno mungkin tidak pernah mengenal namaku. Namun, mencintai Indonesia tidak membutuhkan seseorang untuk mengenal siapa dirimu." Di halaman lain, ayah Mbah Laras menulis bahwa setelah mendengar pidato Bung Karno, ia akan kembali ke sawah karena baginya bekerja dengan jujur adalah cara menjaga kemerdekaan. Ia juga menulis bahwa dirinya selalu memilih berdiri di barisan paling belakang agar dapat melihat Bung Karno sekaligus wajah-wajah rakyat yang mendengarkan. Tak lama kemudian, beberapa orang datang menawarkan uang dalam jumlah besar untuk membeli seluruh peninggalan tersebut. Mbah Laras menolak. "Yang harus dijaga bukan hanya bendanya, tetapi cerita di baliknya," katanya. Kalimat itu membuat Damar sadar bahwa yang harus diselamatkan bukan hanya sebuah foto, melainkan kisah rakyat biasa yang selama ini menjaga semangat perjuangan. Sekembalinya ke kota, Damar menulis hasil penelitiannya hingga dimuat di surat kabar dan disiarkan melalui radio. Kisah itu menggerakkan banyak orang untuk ikut mendokumentasikan cerita para pejuang tanpa nama dan bergotong royong merawat peninggalan sejarah. Perhatian masyarakat

0: Masyarakat membuat Museum Nusantara membatalkan rencana pelelangan foto inventaris nomor 17. Saat foto itu dipugar, petugas menemukan sepucuk surat dari fotografer yang menulis bahwa lelaki berpeci hitam itu selalu datang paling awal dan pulang paling akhir. Ketika hendak dipotret dari dekat, ia menolak sambil berkata, "Jangan saya, potret saja Bung Karno." Sejak saat itu, di samping foto inventaris nomor 17 dipasang, sebuah panel bertuliskan orang-orang di barisan belakang dipersembahkan bagi jutaan rakyat Indonesia yang menjaga api perjuangan melalui persatuan dan gotong royong. Di depan foto itu, Damar akhirnya memahami bahwa lelaki berpeci lusuh itu tidak perlu dikenal namanya. Sebab ia bisa siapa saja. Bisa petani, bisa guru, bisa nelayan, bisa ayah atau ibunya, atau suatu hari nanti bisa dirinya sendiri. Terima kasih.
1: Oke, applause juga ya buat Indah ya. Keren juga nih ceritanya dan juga pembawaan dari Indah. Dan gokil sih ya, pembawaan cerpennya bikin kita tuh dengerin berasa masuk langsung ke dalam alur ceritanya. Tapi tenang aja teman Pro 2, kalau bagi kamu yang masih menagih-nagih, tenang aja, ini belum selesai sampai di situ aja. Masih ada satu persembahan karya lagi nih dari teman-teman Teater Jeneng, yaitu sebuah cerpen berjudul Langkah Kecil Meneruskan Api Perjuangan Bung Karno, yang merupakan karya dari Sandat Artika. Dan cerpen ini akan dihidupkan oleh penampilan Kirana. Mari kita simak persembahan dari Kirana.
2: Halo teman-teman Pro 2, kenalin nama aku Kirana. Pada kesempatan kali ini, aku bakal bawain cerpen yang kedua yang berjudul Langkah Kecil Meneruskan Api Perjuangan Bung Karno, karya Sandat Artika. Pagi itu, suasana sekolah terasa lebih ramai dari biasanya. Di halaman sekolah, bendera merah putih berkibar dengan gagah. Sementara, para siswa sibuk mempersiapkan berbagai kegiatan untuk memperingati bulan Bung Karno. Ada yang menghias kelas dengan foto para pahlawan, membuat poster perjuangan, dan berlatih membaca pidato. Di antara keramaian itu, ada seorang siswa bernama Raka. Ia sebenarnya tidak terlalu tertarik dengan acara tersebut. Menurutnya, sejarah hanyalah pelajaran yang harus dihafalkan untuk mendapatkan nilai bagus. Ia belum memahami mengapa banyak orang begitu menghormati sosok Bung Karno. Ketika pelajaran sejarah dimulai, Bu Sinta, guru sejarah Raka, memberikan tugas kepada seluruh siswa untuk mempelajari lebih dalam tentang Bung Karno. Anak-anak, bulan Bung Karno bukan hanya tentang mengenang seorang tokoh. Ini adalah kesempatan bagi kita untuk memahami nilai perjuangan, keberanian, dan cinta tanah air yang beliau tunjukkan, jelas Bu Sinta. Raka kemudian mulai mencari informasi tentang Bung Karno. Ia membaca buku, melihat dokumentasi perjuangan, dan mendengarkan cerita dari kakeknya yang juga mengagumi sosok proklamator tersebut.
3: Dulu, Bung Karno memiliki mimpi besar agar Indonesia menjadi bangsa yang merdeka dan dihargai oleh dunia. Beliau tidak menyerah meskipun banyak kesulitan yang harus dihadapi, cerita kakek Raka. Mendengar cerita itu, Raka mulai merasa kagum. Ia membayangkan bagaimana para pejuang dahulu berjuang dengan penuh keberanian demi masa depan bangsa. Ia sadar bahwa kehidupan nyaman yang ia rasakan saat ini tidak lepas dari perjuangan orang-orang terdahulu. Hari demi hari, Raka semakin memahami makna dari bulan Bung Karno. Ia mulai menerapkan nilai-nilai yang ia pelajari dalam kehidupan sehari-hari. Ia menjadi lebih rajin belajar, menghargai pendapat teman, membantu orang lain, dan tidak mudah menyerah ketika menghadapi masalah. Saat acara puncak bulan Bung Karno di sekolah, Raka mendapat kesempatan untuk menyampaikan pidato di depan seluruh siswa. Awalnya, ia merasa gugup. Tetapi, ia mengingat pesan gurunya bahwa keberanian adalah salah satu nilai yang diwariskan oleh Bung Karno. Dengan suara lantang, Raka berkata, Bung Karno mengajarkan kita bahwa bangsa yang besar adalah bangsa yang memiliki semangat dan persatuan. Kita mungkin tidak ikut berjuang di masa lalu, tetapi kita bisa meneruskan perjuangan itu dengan belajar, berkarya, dan menjaga Indonesia. Para siswa memberikan tepuk tangan yang meriah. Raka tersenyum karena ia merasa telah menemukan makna sebenarnya dari peringatan bulan Bung Karno. Sejak saat itu, Raka tidak lagi menganggap sejarah sebagai sekedar pelajaran. Baginya, sejarah adalah pengingat bahwa setiap generasi memiliki tugas untuk menjaga dan membangun bangsa. Api perjuangan Bung Karno mungkin berasal dari masa lalu, tetapi semangatnya tetap menyala di hati generasi muda. Terima kasih.
1: Oke, keren banget ya teman Pro 2 dari Kirana ini. Eksekusi yang flawless banget dan ada permainan karakter tadi. Ini juga dari karya dari Kak Sandat Artika ya puisinya. Cerita pendeknya ya. Dan memang dari cerita pendeknya juga kita bisa ambil makna bahwa langkah kecil emang selalu jadi awal dari perubahan yang besar teman Pro 2. Sekarang sama seperti sebelumnya nih, momen yang paling ditunggu-tunggu yaitu untuk membedah isi cerita dari cerita pendek yang udah disampaikan nih. Dan kita akan masuk ke sesi apresiasi karya. Sekarang udah hadir nih Kak Arum sebagai pembina dari teman-teman Teater Jeneng. Makanya dari tadi mukanya pada panik semua teman Pro 2. Jadi Kak Arum akan menyampaikan pemaknaan karya atas dua cerpen yang luar biasa yang baru saja ditampilkan oleh teman-teman di sini. Silahkan Kak Arum menyapa teman Pro 2 nih.
4: Oke, selamat pagi sobat kreatif dimanapun berada, sahabat Pro 2. Senang sekali bulan ini saya bisa menyapa sahabat semua di dalam rangka perayaan bulan Bung Karno ya.
1: Yes.
4: Dan tema yang diangkat pun tentang bulan Bung Karno. Mungkin sudah sempat disampaikan di awal bahwasannya perayaan bulan Bung Karno di Provinsi Bali ini didasarkan pada Peraturan Gubernur Bali nomor 19 tahun 2019 tentang perayaan bulan Bung Karno. Kenapa bulan Bung Karno ini penting dirayakan? Karena di bulan Juni ini ada 3 peristiwa penting yang berkaitan erat dengan Bung Karno. Pertama, lahirnya Pancasila 1 Juni, kemudian lahirnya Bung Karno dan berpulangnya Bung Karno. Semua terjadi di bulan Juni. Maka bulan Juni ini dipilih atau dirayakan sebagai bulan Bung Karno untuk menghidupkan kembali spirit-spirit perjuangan, nilai-nilai patriotisme, nasionalisme, dan tentunya nilai Pancasila yang menjadi ideologi bangsa kita. Karya-karya yang disajikan oleh sahabat-sahabat kita dari Teater Jineng tadi sebenarnya mengingatkan kita tentang bagaimana sosok Bung Karno itu hidup di hati masyarakat. Dan sekarang generasi muda itu penting sekali untuk mengingat bagaimana perjuangan itu. Di tengah perkembangan zaman, di tengah kesibukan dan dinamika hidup generasi sekarang ya, generasi Gen Z ya sekarang namanya, dengan berbagai macam hiruk pikuk kesibukannya, dilematika dan lain sebagainya yang dihadapi oleh kawan-kawan semua, jangan lupa bahwa dulu Bung Karno di usia kita itu umur kurang dari 17 ya, 15 tahun beliau sudah berpidato di sidang Belanda dan menyuarakan tentang bagaimana kemerdekaan itu. Bersama sahabat-sahabatnya, Bung Karno menghimpun tenaga untuk mencapai kemerdekaan bangsa. Jadi di masa yang serba sulit itu, beliau memikirkan sesuatu yang besar untuk bangsa yang kita nikmati sekarang. Bayangkan kalau Bung Karno di masa umur-umur kita, kalian ini duduk leha-leha ngopi santuy gitu, gak mikirin, udah deh merdeka urusan dati ya. Bisa jadi kita gak bisa nongkrong, gak bisa kayak sekarang dengerin radio, gak bisa seperti sekarang sekolah dengan merdeka dan bebas. Maka dari itu Bung Karno selalu bilang, jas merah, jangan sekali-kali melupakan sejarah. Karena apa? Sejarah kita sebenarnya adalah api semangat yang harus dikobarkan. Kapan generasi itu melupakan sejarahnya, maka saat itu kebanggaan pada bangsa akan berkurang, dan akhirnya apa? Penjajahan atau neo kolonialisme neokolim yang dikatakan oleh Bung Karno akan terjadi. Salah satunya, kita sekarang mulai dijajah oleh apa? Oleh gadget kita. Dijajah oleh TikTok, dijajah oleh Instagram. Tidak apa kita menggunakan hal itu, tetapi kita harus bijak dan kita harus memanfaatkannya dengan baik. Dan karya, dua karya tadi sebenarnya mengingatkan kita tentang arti penting kita mengenal Bung Karno sebagai bapak bangsa, bapak proklamator, dan sekaligus pemberi pijakan landasan kita dalam berkehidupan berbangsa dan bernegara. Dan karya-karya yang disampaikan tadi, sebenarnya Bung Karno juga punya karya sendiri yang sebenarnya menggambarkan bagaimana sih pemikiran beliau untuk bangsa ini ke depan. Jadi beliau bukan hanya seorang politikus dan negarawan, tetapi Bung Karno juga seorang seniman. Dan menutup penyampaian saya, akan saya bacakan salah satu puisi karya Bung Karno yang mungkin bisa menjadi pemantik api semangat kita, menggelorakan kembali semangat kebangsaan kita di masa di dalam rangka merayakan peringatan Bung Karno ini. Dan puisi yang karya Bung Karno yang akan saya bacakan itu adalah berjudul Sinar Itu Dekat. Dan kesimpulan dari puisi ini menggambarkan bagaimana yang tadi diceritakan, bahwa kita tidak sedang dalam masa yang bersenang-senang, tapi walaupun kita merdeka, kita masih dalam masa perjuangan. Dan di mana kita memiliki semangat untuk terus berjuang, maka kemerdekaan itu akan semakin dekat, dan maka kebahagiaan itu akan semakin dekat dan semakin mudah kita dapat. Dan inilah puisi terakhir yang di bulan Bung Karno ini, dalam perayaan bulan Bung Karno ini, yang akan saya bacakan untuk menutup perjumpaan ini. Sinar Itu Dekat, karya Insinyur Soekarno. Jikalau kita insap bahwa kekuatan hidup itu letaknya tidak dalam menerima, tetapi dalam memberi. Jikalau kita semua insap bahwa dalam perceraiberaian itu adalah letaknya benih perbudakan kita. Jikalau kita semua insap bahwa permusuhan itulah yang menjadi asalnya kita punya Via Dolorosa. Jikalau kita insap bahwa roh rakyat kita masih penuh kekuatan untuk menjunjung diri menuju sinar yang satu, sinar yang satu yang berada di tengah-tengah kegelapan gulita yang mengelilingi penderitaan kita ini. Dan pastilah persatuan itu terjadi, dan pastilah hanya dengan persatuan itu sinar itu tercapai juga. Sebab sinar itu dekat. Terima kasih.
1: Ya. Oke, keren banget teman Pro 2.
4: Yang keren itu Bung Karno.
1: Yes, yang keren itu Bung Karno, dan yang keren kita semua sebagai penerus semangat.
4: Betul.
1: Ya Bung Karno.
4: Semangat, selamat bulan Bung Karno.
1: Yes.
4: Dan sukses untuk kita semua.
1: Oke, luar biasa banget ya teman Pro 2. Dan ini ada puisi bonus ya tadi yang disampaikan oleh Kak Arum. Dan Ronald tanya ke teman-teman dari Teater Jineng, apakah ada rangkuman dari kalian untuk penyampaian pesannya juga? Apa sudah diwakilkan oleh Kak Arum semua nih tadi nih?
4: kurang lebih sudah kakak yang
1: menutup. Oke, keren banget ya teman Produa. Dan satu hal yang pasti nih, semangat Bung Karno adalah inspirasi sepanjang masa yang gak akan pernah lekang oleh waktu, seperti yang udah disampaikan oleh teman-teman Teater Jineng tadi. Lewat karya, lewat puisi, lewat cerpen, sampai lewat obrolan ringan, celutukan-celutukan ringan kita, itu sedang sama-sama merawat ingatan dan menjaga api perjuangan itu agar tetap menyala di dada generasi anak muda kayak kita. Dan pesan Ronald buat kamu nih teman Pro 2, jangan pernah takut buat bermimpi setinggi langit ya. Mulai dari langkah kecil, teruslah berkreasi dan jadilah versi terbaik dari diri kamu untuk meneruskan cita-cita bangsa. Tadi aja yang udah disampaikan sama Kak Arum bahwa Bung Karno aja di umuran kita bahkan belasan tahun sudah bisa berpidato di forum-forum internasional. Kita juga harus punya cita-cita setinggi itu ya teman Pro 2. Dan terima kasih semuanya, kalian semua the best ya yang udah datang sini, baik yang menyampaikan puisi, yang menulis puisi, bahkan yang mendengarkan juga nih. Dan tentunya terima kasih juga buat teman Pro 2, tim-tim teknik juga yang udah hadir. Dan buat teman Pro 2, jangan lupa untuk selalu mendengarkan RRI Pro 2 Denpasar. Dan stay tune terus, baik itu di radio, di aplikasi RRI Digital, maupun di Facebooknya RRI Pro 2. Dan kita pamit undur diri dulu ya teman-teman. Tapi seperti biasa teman Pro 2, sebelum kita pamit undur diri dulu, mana nih salamnya buat teman-teman Pro 2 dari teman-teman Teater Jineng nih.
0: Baik, sebelum kita mengakhiri siaran kita pada pagi hari ini, mari kita pekikan semangat kebersamaan kita. Salam kreatif,
5: terus berkarya.
1: Oke, terima kasih semuanya. Bye-bye dan love you all teman Pro 2.

Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat, kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

0: Eh, aku kepikiran pengen investasi nih. Katanya emas aman naik terus.
1: Iya, tapi emas yang mana? Mau logam mulia atau perhiasan?
0: Sama-sama emas kan?
1: Coba tanya Tia tuh, dia udah pengalaman investasi emas.
2: Sebenarnya sama-sama menguntungkan sih, tapi tujuanmu beli emas buat apa? Perhiasan apa pure investasi?
0: Ya, investasi aja. Kata orang kan emas menguntungkan.
2: Kata orang? Kalau kata kamu gimana? Coba deh kamu pertimbangin dulu. Logam mulia biasanya 24 karat, ikut harga pasar, nggak ada potongan, cocok buat disimpan. Perhiasan 8 sampai 22 karat bisa dipakai buat gaya, tapi kalau dijual ada potongannya. Jadi bisa dipastikan emas logam mulia lebih untung ketika kamu jual lagi ketimbang emas perhiasan.
3: Investasi itu soal tujuan, bukan sekedar barang. Emas cocok untuk investasi jangka panjang yang menguntungkan dan minim resiko. Jadi semuanya kembali ke kamu, mau investasi sambil disimpan atau dipakai untuk bergaya. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Pro2 RRI Denpasar.

0: Fakta loh,
1: nggak cuma Bali yang terkenal dengan topeng barong dan juga leak. Di Cirebon, Jawa Barat juga memiliki peninggalan budaya topeng ciri khas Sunda. Bahkan ada satu topeng yang usianya lebih dari 100 tahun loh. Dan topeng cungkring dari sejarah topeng Wangun Cirebon diprediksi udah berusia ratusan tahun. Topeng cungkring tersebut berada di Narada Art Gallery Kuningan, Jawa Barat. Dan saat itu, galeri akan tampil di Australia pada 2015 lalu. Penampilan topeng Wangun sengaja dihadirkan dalam bentuk cerita. Saat bertanya ke beberapa perajin topeng, mereka menjawab bahwa topeng tersebut dibuat oleh para guru sesepuh. Dan kini topeng cungkring yang diprediksi berusia lebih dari 100 tahun tersebut dipajang di Narada Art Gallery.
2: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: RRI Radio Tangga Bencana.
1: Jika kamu mendengar alarm tsunami berbunyi setelah terjadi gempa bumi, segera ambil tas siaga bencana kamu dan berlarilah menuju ke bangunan, perbukitan yang tinggi, atau ke tempat evakuasi tsunami yang ada di sekitar wilayah kamu. Informasikan juga ke orang sekitar yang mungkin belum mendengar suara alarm tersebut, agar segera ikut menyelamatkan diri.
2: Kiamat ini! Tolong!
1: Kak, ngapain sih di atas pohon?
2: Tsunami datang! Tsunami datang!
1: Oh, bukan! Itu warga di Banjar lagi tes alarm untuk penyuluhan siaga tsunami. Sini Kak, turun!
3: Oh no!
4: Pro 2 FM, teman terbaik kamu!

Tahu nggak sih? Teman Pro 2, kendaraan listrik ternyata bukanlah teknologi baru loh, tapi sudah ada sejak abad ke-19. Kendaraan listrik pertama kali ditemukan pada 1832 oleh Robert Anderson di Skotlandia dan sempat berjaya di awal 1900-an karena lebih nyaman dan bebas polusi. Namun pada 1920-an, kendaraan ini mulai ditinggalkan akibat murahnya bahan bakar fosil dan berkembangnya infrastruktur SPBU. Baru pada 1970-an, krisis minyak membuat kendaraan listrik kembali dilirik. Lalu berkembang pesat sejak 2008 dengan inovasi Tesla dan kemajuan baterai lithium ion. Di Indonesia, kendaraan listrik mulai diperkenalkan oleh LIPI pada 2010, disusul proyek mobil Tucuksi dan Selo pada 2012. Serta semakin didorong pemerintah dengan insentif pajak dan pengembangan infrastruktur sejak era Presiden Jokowi. Perjalanan kendaraan listrik memang penuh lika-liku, tapi kini semakin berkembang dan menjadi bagian dari industri otomotif modern.

0: Halo, ada yang bisa saya bantu?
1: Halo Pak Ardi, ini Kar, Kar.
0: Kar?
1: Iya, Kardono, teman Bapak dulu waktu di sekolah.
0: Oh, Pak Kardono.
1: Apa kabar Pak Ardi?
0: Baik, Pak.
1: Gini Pak Ardi, saya dengar tendernya lagi dibuka ya Pak. Ya, sebagai teman, 100 juta aman lah Pak. Kalau Bapak bantu saya dapatkan proyek itu, gimana Pak Ardi?
0: Aduh, Pak. Maaf, Pak. Saya ini kan bekerja untuk negara, Pak Kardono. Bukan untuk uang haram.
1: Paham, paham saya Pak Ardi. Wah, namanya juga teman, ya paham banget lah Pak Ardi. Ya, 100 juta itu lumayan loh Pak Ardi.
0: Teman sih teman, Pak. Tapi kalau untuk yang satu ini tidak ada kata teman. Kalau mau Bapak ikut tender, ikuti aturan yang berlaku.
1: Aturan, Pak. Oh, baik, baik, baik. Baik, Mardi.
2: Jauhkan diri dari korupsi. Buktikan cintamu pada negeri. Mulai saat ini, teguhkan komitmen berantas korupsi untuk Indonesia maju. Teman terbaik.

0: Apakah kamu tahu?
1: Benua abu-abu adalah sebutan untuk benua Antartika dikarenakan wilayahnya sebagian besar ditutupi oleh salju sepanjang tahun dan tidak ada vegetasi atau tumbuhan yang tumbuh di benua ini.

0: bahagia banget sih lo, Vin. Tumben gue liat lo kayak gini. Gila gak jelas.
1: Iya nih, gue baru aja ditembak sama si Kevin. Lihat deh SMS-nya. Ih, mesra banget kan?
0: Nantian aja kali liatnya. Lo kan lagi nyetir, fokus aja kali, gak usah main HP. Bahaya tau.
1: Ayolah, tenang aja kali, Woy. Gue juga udah biasa nyetir kayak gini sambil SMS-an. Santai aja, santai, di bawah selop.
0: Tapi kan sama aja gak fokus nyetirnya. Mana jalanan lagi kredit pula. Awas, ada gerobak di depan. Awas.
2: Menggunakan handphone saat berkendara sangat berbahaya. Mari, hindari kebiasaan buruk untuk keselamatan di jalan raya.

0: dari kawasan Metropolis Hayamuruk 70. Inilah RRI Pro 2 dan Pasar, teman terbaik kamu.
1: Teman terbaik kamu.
2: Pro 2 FM. Saatnya info Pro 2.

Sama saya teman Pro 2, sekarang saatnya kamu dengarkan Info Pro 2 edisi hari ini 28 Juni 2026 bersama Maritia. Akomodasi pariwisata harus bersertifikat. Pengurus Bidang Sertifikasi Usaha PHRI Provinsi Bali, Ide Bagus Purwasideman, menegaskan sertifikasi akomodasi menjadi investasi penting untuk jangka panjang dan daya saing di sektor pariwisata. Ditegaskan pemerintah harus bertindak tegas dalam penerapan sanksi bagi akomodasi pariwisata yang tidak bersertifikasi, karena selama ini aturan dan sanksi tersebut seperti macan kertas. Menurut Purwasideman, tidak tegasnya sanksi mengakibatkan akomodasi dari pariwisata ilegal semakin menjamur, yang berdampak negatif terhadap akomodasi pariwisata yang bersertifikasi. Samping itu teman Pro 2, Direktur Eksekutif LSM Perlindungan Burung-Burung Indonesia atau Flight, Marison Gucciano, mengatakan jaringan perdagangan ilegal satwa liar, khususnya di Bali, sudah profesional, bukan perdagang yang lugu dan hanya butuh makan. Dijelaskan profesionalnya jaringan perdagangan ilegal dari satwa liar, khususnya burung tersebut, terlihat dari besar dan banyaknya jumlah hewan yang diselundupkan serta diperdagangkan hingga ribuan ekor. Menurut Marison Gucciano, jaringan perdagangan ilegal satwa liar profesional tersebut juga melibatkan oknum-oknum petugas untuk memuluskan perdagangan ilegal satwa liar tersebut. Baiklah teman Pro 2, sekian Info Pro 2 di siar ini. Jangan kemana-mana, stay tune terus di 95,3 Pro 2 FM.

0: diperluaskan dari kawasan metropolis yang buruk 70 Denpasar. Selamat siang teman berdua. Hello, akhirnya Tia is back teman berdua. Oh my god, setelah sekian lama ya hiatus karena sakit teman berdua. Akhirnya Tia balik lagi nemenin kamu. Oh my god, I'm so glad to be here again teman berdua, nemenin kamu di hari Minggu hari ini ya, 28 Juni 2026. So teman berdua, mari kita habiskan akhir bulan ini dengan Tia ya, karena hari ini Tia nemenin kamu, besok juga dan hari Selasanya nanti. Dan ya teman berdua, di hari ini Tia nemenin kamu sampai jam 3 sore pastinya dengan berbagai macam informasi yang untuk di saat ini teman berdua sudah meluncur di story Instagram RRI Pro 2 Denpasar pastinya untuk topik obrolan kita. Yes, kamu harus lihat sekarang juga. Ya teman berdua, karena hari ini kita bahas tentang Christina Perry. Selama siang ke depan kamu bakalan Natia suguhkan dengan informasi terkait dengan Christina Perry in this Pro 2 hit list. Dan kamu bisa vote banget sekarang juga teman berdua di Instagram RRI Pro 2 Denpasar, which one Christina Perry songs yang kamu suka ya. Apakah itu A Thousand Years, Arms, atau Jar of Hearts? Langsung teman berdua meluncur sekarang juga di Instagram kita di RRI Pro 2 Denpasar, karena kalau misalnya kamu telat di teman berdua nanti udah hilang hit listnya di jam 12 nanti ya. So don't go anywhere, stay tune di sini aja di 95.3 Pro 2 FM, teman terbaik kamu.
1: Waktunya Pro 2 Hit List.

0: Apakah kamu tahu?
1: Taman Nasional Tanjung Puting merupakan taman nasional yang terletak di Provinsi Kalimantan Tengah. Taman Nasional ini juga dikenal dengan satwa orang utan yang merupakan habitat aslinya. Juga merupakan pusat pelatihan dan pelepasan orang utan ke alam liar. Selain orang utan, ada pula satwa lain seperti bekantan, monyet, babi hutan, dan jenis satwa lainnya. Wisata utama di Taman Nasional Tanjung Puting adalah menyaksikan secara langsung bagaimana orang utan yang masih berkembang biak dengan baik dan juga melihat kegiatan feeding time di mana saat ranger memberikan suplemen tambahan untuk orang utan seperti pisang, ubi, atau susu. Dan wisatawan diberi tempat khusus untuk menyaksikan kegiatan tersebut. Di sana terdapat 3 camp di mana terdapat feeding time, yaitu camp Tanjung Harapan, camp Pondok Tanggui, dan camp Pondok Leke. Ketiga camp tersebut memiliki raja orang utannya masing-masing. Dan besar kemungkinan saat feeding time, ketiga raja tersebut akan muncul ke lokasi.
2: Dede lagi main apa?
3: Lagi main ini.
2: Main ini, apa namanya ini? Namanya Pak
3: Ezel.
2: Apa namanya?
3: Ajel.
2: Ajel. Ini huruf U.
3: U.
2: Ini huruf N.
3: Ini N.
2: Ini N. Kalau yang ini B. Mana B?
3: Enggak ada B.
2: Enggak ada B. Terus yang ada apa?
4: Kecerdasan anak berawal dari orang tua. Anak yang cerdas tentu mengurangi resiko terkena stunting. Ibu, sosok terbaik dalam mencegah stunting terjadi. Jagalah kondisi tumbuh kembang anak sejak dini.

Yes, itu dia tadi NPD sempurnanya aku untuk dirimu. Aduh, akhirnya Tia udah bisa bernyanyi-nyanyi ria teman pro 2 setelah kemarin sakit hampir, bukan hampir lagi ya, lebih dari seminggu teman pro 2. Ya akhirnya sekarang Tia balik lagi nemenin kamu dengan keadaan lebih baik dari sebelumnya teman pro 2. Semoga gak ada sakit-sakit kayak gitu lagi. Aduh, malas banget ya lama-lama sakit teman pro 2. Kamu juga nih jaga kesehatan ya teman pro 2. Jangan sampai drop kayak Tia. Oh my god, amit-amit jipeng ya kalau bahasa Bali. And by the way teman pro 2, di siang hari ini kita bahas tentang Christina Perry. Yes, yang salah satunya lagunya adalah A Thousand Years, I love you for a thousand more. Yes, teman pro 2, Christina Perry adalah seorang penyanyi tulis lagu asal Amerika Serikat yang terkenal dengan lirik lagu ballad yang emosional abis teman pro. Seorang Christina ini ya teman pro 2 berkelahiran 1986 yang ternyata namanya mulai melejit gara-gara lagu debutnya dia yang berjudul Jar of Hearts teman pro 2. Memang ya lagunya tuh kayak sedih banget gitu ya teman pro 2. Yang dimana Jar of Hearts ini ya teman pro 2 juga bersanding dengan lagu yang ikoniknya dari Christina Perry yang udah Tia nyanyiin sekelibet tadi, A Thousand Years. Yang memang ya kalau kamu masih ingat teman pro 2, lagu A Thousand Years itu adalah lagu yang menjadi film Twilight OST. Nih kalau kamu masih ingat ya teman pro 2 yang Gen Z yang udah umurnya 20-an ke atas nih, pasti masih ingat dengan aplikasi Joox teman pro 2, dan di sana adalah rumah untuk mendengarkan lagu Christina Perry teman pro 2, apalagi tahun 2011, 2014 dulu ya teman pro 2. Dan kalau misalnya kamu nih pengen lagi dengerin lagu Christina Perry ya teman pro 2 yang berasal dari Philadelphia, Amerika Serikat ini teman pro 2, langsung aja di vote sekarang juga di story Instagram RRI Pro 2 dan Pasar. Kamu mau yang mana? Mau yang A Thousand Years atau yang lain lagi?

0: waktunya kentongan.
1: Gelombang pasang merupakan sebuah fenomena yang menunjukkan gelombang besar dengan kekuatan di atas batas normal dari laut yang menuju ke arah bibir pantai, menuju daratan dengan kecepatan gelombang yang mencapai 10 hingga 100 km per jam. Maka sangat berbahaya bagi masyarakat yang sedang berlayar di laut dan juga yang sedang berada di pinggir pantai. Adanya gelombang ini disebabkan oleh angin topan yang tidak jauh dari laut, serta perubahan cuaca yang terjadi secara cepat. Ciri-ciri akan terjadinya gelombang pasang, yang pertama, adanya angin yang sangat kencang berhembus di sekitar pantai. Yang kedua, jika ada badai yang terjadi di tengah laut, maka dipastikan adanya peningkatan gelombang air laut di sekitar pantai. Dan yang ketiga, cuaca yang normal berubah menjadi gelap secara tiba-tiba. Jika gelombang pasang terjadi di tengah laut maupun di pinggir pantai secara tiba-tiba, diharapkan tetap tenang. Bila sedang berlayar di tengah laut, usahakan menghindari daerah laut yang sedang dilanda cuaca buruk. Dan ketika terjadi gelombang pasang, segera menjauhi daerah pantai dan berlari ke daerah yang lebih tinggi, guna meminimalisir korban jiwa.
2: RRI Radio Tanggap Bencana.
3: Jika kamu mendengar alarm tsunami berbunyi setelah terjadi gempa bumi, segera ambil tas siaga bencana kamu dan berlarilah menuju ke bangunan, perbukitan yang tinggi, atau ke tempat evakuasi tsunami yang ada di sekitar wilayah kamu. Informasikan juga ke orang sekitar yang mungkin belum mendengar suara alarm tersebut, agar segera ikut menyelamatkan diri.
4: Kiamat ini! Tolong!
3: Kak, ngapain sih di atas pohon?
4: Tsunami datang! Tsunami datang!
3: Oh, bukan! Itu warga di Banjar lagi tes alarm untuk penyuluhan siaga tsunami. Sini kak, turun!
5: Oh no!
6: You're listening Pro 2 FM RRI Denpasar.

95,3 Pro 2 FM. Yes, back again with Tia di Pro 2 Hitlist, bahas-bahas tentang Christina Perri. And ya teman Pro 2, kalau bahas-bahas Christina Perri ya, gak lupa dong sama lagu Thousand Years, I love you for a thousand more. Tapi nih teman Pro 2, I have died every day waiting for you. Kalau udah denger lagu Thousand Years ya teman Pro 2, pasti kebayang yang lirik itu gak sih teman Pro 2? I have died every day waiting for you. Yes, kalau secara harfiah ya teman Pro 2, itu artinya aku telah mati setiap hari menunggumu. Tapi agak too much gak sih? Yes, itu adalah metafora teman Pro 2. Dan dia juga sempat belajar seperti itu juga ya, in university. Dan itu adalah metafora ya teman Pro 2, yang menggambarkan how much the feelings ya. Jadi rasa rindu yang sangat mendalam dan menyiksa juga nih teman Pro 2, sampai bikin seseorang ngerasa hancur, bahkan putus asa setiap harinya saat dia harus menantikan kehadiran orang tersayang, tercinta, terkasih itu teman Pro 2. Bahkan nih teman Pro 2, lirik itu atau frasa itu rame banget ya, apalagi pas di part dari lirik lagu A Thousand Years teman Pro 2, yang memang menjadi soundtrack ya untuk film Twilight. Ada lagunya Christina Perri yang rame juga teman Pro 2, But I'm Only Human. Nah, Human itu adalah lagunya Christina Perri juga ya pastinya, yang menceritakan tentang seseorang yang berusaha keras untuk memenuhi sebuah ekspektasi pasangannya. But sadly teman Pro 2, akhirnya dia sadar nih kalau dia punya batas kemampuan sebagai manusia teman Pro 2, ya ternyata punya nih kelemahan, bisa juga capek, bisa juga sakit, bisa juga terluka teman Pro 2. Dia baru sadar nih ternyata dia merasakan tuntutan yang berlebihan, dan dia sadar bahwa dia punya kelemahan sendiri juga. Jadi itulah puncak dari emotional feelingsnya teman Pro 2 dari lagu Human ini. Yes teman Pro 2, memang ya kalau udah bahas lagunya dari Christina Perri, itu pasti adalah lagu-lagu yang mendayu, yang sedih, yang hurt feelings, ada yang juga cinta, yang cinta dalam banget. Pokoknya sesuatu itu kayak terlalu dibegitukan gitu loh. And ya teman Pro 2, bentar lagi Tia bakalan puterin ya jawara dari Pro 2 Hitlist, But After This Song. So jangan lupa vote sekarang juga di Instagram RRI Pro 2 Denpasar.

Pro 2 itu dia tadi Kemarilah Tenang ya dari Mahalini Teman Pro 2 yang menjadi lagu terakhir yang bisa Tia puterin, karena sekarang Nisanya Tia puterin jawara dari Pro 2 Hitlist. So Teman Pro 2, ini dia Jar of Hearts dari Christina Perri, and I would like to inform to you nanti di jam 12 bakalan ada Puji Tersandia and we continue to another information for you. Jadi di sini aja. Can't take one more step towards you.

kita perhatiak seukirlan pasir. Ukir pinaka wetu ning karep pasir ranglebur sehana ning mal. Rima dia kita wangun kauripan. Mahyun tekita maring relepaking telapak tangan. Ayu kamedo aprikos dening pra.

menghilangkan kekotoran di tengah di dataran, melaksanakan kegiatan kehidupan. Hiduplah engkau dari hasil tanganmu.

0: pendek, terkena berbagai macam penyakit, dan bertengkar sesama saudara.
1: Taklukkanlah orang yang kikir dengan sifat saling memberi, dan taklukkanlah kebohongan dengan kebenaran. Saatnya kita haturkan puja Trisandya.

0: waktunya kentongan.
1: Abrasi laut adalah suatu proses pengikisan pantai yang diakibatkan oleh tenaga gelombang laut dan arus laut atau pasang surut arus laut yang bersifat merusak. Abrasi biasanya disebut juga erosi pantai. Kerusakan garis pantai akibat abrasi dipacu oleh terganggunya keseimbangan alam daerah pantai tersebut. Walaupun abrasi bisa disebabkan oleh gejala alami, tetapi manusia sering disebut sebagai penyebab utamanya. Salah satu cara untuk mencegah terjadinya abrasi adalah dengan penanaman hutan bakau. Hutan bakau sangat bermanfaat agar tidak terjadi pengikisan pantai. Pengikisan pantai dapat berakibat daratan sekitarnya tergenang air.
2: This is your radio.
3: Hi, Martias here. Stay tuned on 95.3 Pro 2 RRI Denpasar.

0: Video apaan sih? Ntar ya, jam 4. Boleh deh. Aku juga kangen, Ayang. Sip, ntar deh, jam 4 ya.
1: Bijak berkendara, simpan gawaimu saat kamu berkendara.
2: You're listening RRI Pro 2 Denpasar English Program.

Esensi buku Negeri Lima Menara, karya Ahmad Fuadi. Ahmad Fuadi menghadirkan sebuah karya yang inspirasi dengan novelnya Negeri Lima Menara. Novel ini adalah kisah perjalanan hidup Alif, seorang pemuda dari pedalaman Sumatera yang berani merantau ke Pondok Madani, pesantren terkenal di Jawa Barat demi mengejar impiannya dalam dunia pendidikan. Novel ini menciptakan karakter yang relatable, khususnya bagi mereka yang pernah berjuang untuk meraih cita-cita. Alif adalah tokoh utama yang penuh semangat, ketekunan, dan tekad kuat untuk meraih pendidikan yang lebih tinggi, meskipun harus menghadapi berbagai tantangan, kehidupan pesantren keras, dan jauh dari keluarganya. Pembaca akan merasa terinspirasi oleh perjalanan Alif untuk menggapai mimpinya dan menemukan arti sejati dalam hidupnya. Penulis Ahmad Fuadi berhasil menyampaikan atmosfer pesantren dengan baik dan juga menjelaskan berbagai aspek kehidupan pesantren, tradisi, dan juga nilai-nilai yang dianut di sana. Hal ini juga memberikan nuansa otentik kepada cerita dan membuat pembaca merasa seolah-olah mereka ikut merasakan pengalaman di Pondok Madani. Tema utama novel ini adalah pentingnya pendidikan, semangat pantang menyerah, dan nilai-nilai agama. Ahmad Fuadi juga dengan cemerlang menggambarkan bagaimana pendidikan dan agama dapat menjadi pilar utama dalam membentuk karakter seorang dan juga membantu mereka menghadapi berbagai cobaan dalam hidup. Kelemahan novel ini mungkin terletak pada beberapa bagian yang terasa agak lambat dalam pengembangan plot. Tetapi, pesan moral yang kuat dan juga karakter yang kuat menggantikan kekurangan tersebut. Dengan semangat dan keberanian, kita dapat meraih apapun yang kita impikan. Pesan ini menjadi salah satu inti dari novel Negeri Lima Menara. Ini adalah kisah inspiratif tentang perjalanan seseorang untuk mengejar impiannya dan menggugah semangat pembaca untuk tidak pernah menyerah dan mengejar tujuan hidup mereka. Novel ini adalah salah satu sastra Indonesia yang

Yes, kamu masih dengerin RRI Pro 2 dan Paso. Ya, semua Pro 2. Aduh, nih saking lamanya tinggal libur karena ya istirahat ya teman Pro 2. Nih jadi rada-rada kayak habisnya apa ya? Ya sehabis ini Tia bakalan update info lagi. And yes, of course, info entertainment is waiting for you, teman Pro 2, selama sejam ke depan. Jadi teman Pro 2, untuk kamu nih yang pengen lebih update lagi tentang info entertainment, teman Pro 2, pastiin kamu di sini aja dong ya, karena dia bakalan update-update selama sejam ke depan tentang info entertainment. Entah itu internasional, nasional, bahkan lokal, teman Pro 2, pastinya kamu harus pantengin terus, karena dia bakal nemenin kamu, of course, sampai jam 3. Jadi waktunya sisa dikit aja teman Pro 2. Jadi langsung aja deh Tia puterin another song special buat kamu. Jadi ya, Pink Panthers dengan Zara Larsson dengan

0: Kawit, aku bingung banget loh. Usaha tuh kan aku disuruh jadi moderator. Nah, terus dressnya tuh diminta pakai pakaian bebas rapi. Kira-kira pakai baju apa ya, Kak ya? Tapi biar tetap kelihatan hits gitu.
1: Pakai apa ya? Baju berbahan endek aja kali gimana ya? Karena modelnya bagus-bagus loh sekarang endek, apalagi kemarin endek itu lagi happening banget nih aku dengar-dengar, dan desainer terkenal luar negeri juga pada pakai.
0: Pakai endek ya? Aduh, tapi aku nggak punya.
1: Aduh, ngakunya sih. Sini, cari barang aku aja yuk. Kebetulan aku juga kemarin ada lihat butik yang jual endek-endek. Ini bagus banget.
0: Oh ya? Wah, boleh tuh. Yuk.
2: Endek merupakan kain tenun ikat dengan motif unik yang berasal dari Bali. Pada tahun 2020 akhir, desainer dari brand kenamaan asal Prancis memilih kain endek untuk dijadikan sebagai salah satu koleksi busana terbarunya. Bangga buatan Indonesia.
3: Waktunya kentongan. Gletser adalah sebuah bongkahan es raksasa yang merupakan akumulasi endapan salju yang membantu selama kurun waktu yang lama. Gletser juga dapat terbentuk dari pembekuan air akibat musim dingin. Terjadinya gletser diakibatkan adanya proses sublimasi dan juga pembekuan salju. Salju yang pada mulanya berbentuk butiran akan lepas menjadi padat dan akhirnya akan membentuk semacam bola salju. Apabila salju yang turun di bumi lebih banyak yang membeku dibandingkan dengan salju yang mencair atau menguap, maka akan terbentuk gletser.
4: Teman terbaik.

Yes, itu dia tadi Malapetaka by Juicy Lizzy. Eh dia teman perdua, ini ada info buat kamu nih. Tia kutip dari rri.co.id. Ya, sama perdua, info kali ini adalah info tentang entertainment. Jadi di sore hari ini teman perdua adalah info yang menyenangkan sih, apalagi untuk tipe-tipe seperti Tia yang suka dengan yang cutie-cutie teman perdua.

Yes, I'm sure you love this information teman Pro 2, karena ini adalah informasi tentang jeng-jeng-jeng sinopsis dari film Supergirl. Sudah tayang di bioskop teman Pro 2. Jadi film Supergirl ini merupakan film superhero terbaru dari DC Studios yang diadaptasi dari karakter DC Dominic, DC Comics ya maksudnya teman Pro 2, dengan nama yang sama, Supergirl. So film ini disutradarain sama Craig Gillespie yang ditulis sama Ana Noguera teman Pro 2. Yes, you are. Film ini menjadi bagian dari DC Universe DCU Chapter 1 Gods and Monsters. Millie Locke ditunjuk sebagai pemeran utama dan ini sebagai Kara Zor-El atau Supergirl teman Pro 2. Ya sama Pro 2. Jadi ceritanya jadi untuk calon film ini, bukan calon film lagi ya, tapi udah film, cuman untuk penayangannya belum ya, karena ceritanya berfokus pada perjalanan Kara Zor-El, seorang Kryptonian yang selamat dari kehancuran planet Krypton. Nah, pas dia masih kecil teman Pro 2, dia kirim ke bumi bersama anjingnya yang bernama Krypto setelah planetnya hancur akibat krisis yang melibatkan radiasi Kryptonite. And then continue the film teman Pro 2. Film ini berlanjut ya kisahnya ya, maksudnya berlanjut dari bagaimana seorang Supergirl ini teman Pro 2 diasuh dan diketahui merupakan sepupu dari Superman yang telah lebih dulu hidup di planet tersebut dengan identitas Clark Kent. Nah, seiring waktu nih Kara tumbuh dengan identitas barunya sebagai Supergirl. Nah, dengan identitas barunya inilah dia bereksplorasi di planet bumi teman Pro 2, dan filmnya nanti kamu bakalan bisa saksikan juga. So what are you thinking about teman Pro 2 untuk film ini? Pastinya nanti kamu bisa banget tonton, dan pastinya jangan nonton yang bajakan.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Abdul Hai Ramadan, Ketua Komisi Yudisial Republik Indonesia, menyampaikan selamat kepada Radio Republik Indonesia yang telah menyiarkan rangkaian program Piala Dunia tahun 2006. Semoga program Piala Dunia membawa berkah kebahagiaan bagi seluruh masyarakat Indonesia, terutama pecinta sepak bola. Mari masyarakat Indonesia ikuti terus siaran Piala Dunia di RRI. RRI terus mengudara untuk Indonesia. Demikian, terima kasih.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Mugianto, Wakil Menteri Hak Asasi Manusia, mengucapkan selamat untuk Radio Republik Indonesia RRI menyiarkan Piala Dunia 2026. Kini saatnya kita bangkitkan semangat, kobarkan euforia, dan satukan Indonesia lewat suara RRI. Sekali di udara.

lebih tinggi teman gue dua. Tapi sayang sekali teman gue dua, harapan kamu harus dikubur ya dalam-dalam, gak bisa ditinggikan lagi karena 50-50 batal ke Indonesia. Oh my 50-50, oh my patungan. Ya, sama P2. Ini grup K-pop 50-50 mengumumkan perubahan jadwal tur konser mereka di wilayah Asia tahun 2026 yang mencakup pembatalan rencana pertunjukan mereka di Indonesia. Ya, sama P2. Ini Tia kutip dari Antara News ya, di mana Hello Life menyampaikan bahwa jadwal konser Still Low Bubble 2026 50-50 Asia Fan Cantor sudah disesuaikan karena ada pengaturan ulang rute tour. Jadi dalam rute itu teman 2 50-50 semula dijadwalkan tampil di Jakarta Indonesia pada 11 Juli, Kuala Lumpur Malaysia 19 Juli, Manila Filipina 25 Juli dan Seoul Korea Selatan pada 1 Agustus. Nah, untuk jadwal selanjutnya yang udah direvisi nih teman 2. Jadi mereka mulai tour mereka di kota Seoul dan teman 2 untuk pertunjukan grup di Filipina rencananya dilaksanakan tidak lama setelah di Seoul dan konser di Malaysia ditunda sampai paruh kedua 2026. Ya, semua dua, rencana pertunjukan 50-50 di Indonesia telah dibatalkan karena keadaan lokal yang tidak terhindarkan.

0: Tahu gak sih?
1: Tahukah kamu bahwa getuk, jajanan manis khas Jawa Tengah, berasal dari penjajahan Jepang? Saat itu beras sulit didapat, sehingga masyarakat Magelang berinovasi menggunakan singkong sebagai makanan pokok. Konon, Mbah Ali Mohtar adalah orang pertama yang menciptakan getuk, terinspirasi dari bunyi tuk-tuk saat menumbuk singkong. Selain enak dan lembut, getuk punya filosofi mendalam. Getuk melambangkan kesederhanaan, sementara kelapa parut sebagai pelengkap menggambarkan kebermanfaatan hidup. Nilai ini sejalan dengan ajaran Jawa, Grimo Ing Pandum, yang mengajarkan untuk selalu bersyukur dan tetap berusaha menjadi lebih baik. Uniknya, getuk punya banyak varian, seperti getuk lindri, getuk trio, hingga getuk goreng. Di Magelang, ada tradisi grebek getuk, di mana gunungan getuk diarak keliling kota sebelum diperebutkan oleh warga. Meski jajanan modern semakin mendominasi, getuk tetap eksis di pasar tradisional. Yuk lestarikan kuliner khas ini dengan menikmatinya sesekali.
2: This is your radio.
3: Hai, Martias here. Stay tune on 95.3, Pro 2 RRI Denpasar.

Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom. Salam sejahtera bagi kita semua. Namo Buddhaya. Salam kebajikan. Saya Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Bali beserta seluruh jajaran mengucapkan selamat Hari Raya Galungan dan Kuningan. Di hari yang penuh kesucian ini, mari kita jadikan kemenangan Dharma sebagai suluh penerang dalam kehidupan sehari-hari. Mari kita bersihkan pikiran, perkataan, dan perbuatan, serta bersama-sama merawat toleransi dan kedamaian di tanah Bali. Mugi raga sareng sami, stato kenak rahayu lan nemu bagio. Om Santi, Santi, Santi, Om. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, salam sejahtera, sadu, sadu, sadu, salam kebajikan.

Swastiastu sebagai tonggak bersejarah yang menandai kemenangan Dharma melawan Adharma. Hari Raya Galungan dan Kuningan merupakan momentum strategis untuk mempererat tali persaudaraan dan meningkatkan rasa syukur kehadirat Ide Sang Yang Widiwasa, Tuhan Yang Maha Esa. Saya, Inspektur Jenderal Polisi Daniel Aditya Jaya, SH/SKMSI, selaku Kapolda Bali, beserta seluruh jajaran mengucapkan Selamat Hari Raya Galungan dan Kuningan kepada segenap umat sedharma yang merayakan. Semoga pada hari yang penuh kesucian ini, Ide Sang Yang Widiwasa senantiasa melimpahkan kebahagiaan, kedamaian, dan kesejahteraan bagi kita semua. Om Santi, Santi, Santi, Om.

Ya, 92 itu dia tadi di kehidupan kedua. Semoga kau tak selalu keras kepala. Yes, correct me if I'm wrong, but 92 untuk informasi-informasinya Tia sudah sampai di sini. Karena udah 14.56 92. And we continue to top 20 nasional dan top 20 internasional pastinya langsung dari RRI Pro2 Jakarta. Jadi teman Pro2 doakan semoga lagu kesayangan kamu masuk ya di top 20-nya RRI seluruh Indonesia teman Pro2. Apalagi sekarang langsung dari secara nasionalnya ya. Dan ya teman Pro2, Tia harus pamit undur diri nih ya di hari ini teman Pro2. But it's okay, jangan sedih, jangan khawatir. Karena Tia masih nemenin kamu besok teman Pro2 pastinya. Masih di 95,3 Pro2 FM di Midday Chills juga. Tapi there is no Encyclo Bali untuk besok. Karena besok udah hari Senin teman Pro2. So thank you for listening and sorry if there are any mistakes. Selamat ya siaran di hari ini teman Pro2. Langsung aja Tia mau pamit undur diri. So pada akhirnya dari kawasan Metropolis saya menuju ke Pasar. Aku Martian Petugas pamit undur diri. See you again tomorrow di hari Senin.

0: one and only Desi Aldiana di Indonesia Top 20 Nasional. Pastinya selama kurang lebih 1 jam ke depan, aku bakal nemenin kamu untuk ngasih tahu 20 tanggal lagu Indonesia teroke di minggu ini yang chartnya udah dikumpulin dari Pro 2 FM Network di seluruh Indonesia. Dan gak lupa aku mau ngingetin kamu, buat yang mau support musisi Indonesia favorit kamu, caranya gampang banget. Kamu tinggal request aja lagu kesukaan kamu di Pro 2 FM yang ada di kota kamu. Dan jangan lupa juga untuk download aplikasi RRI Digital di Google Play Store atau di App Store, oke? Plus, buat yang mau tahu informasi update seputar Piala Dunia 2026, jangan lupa untuk cek di websitenya RRI, rri.co.id. Kalau gitu, sebelum kita mulai perjalanan chart kita di minggu ini, aku mau ngasih tahu dulu kalau ternyata ada dua lagu yang harus keluar dari chartnya Top 20. Ada Toh Pati dan Fabio Asher dengan Cinta Kita, dan yang kedua ada Sal Priadi, ada titik-titik di ujung doa. Oke, kita mulai dari posisi paling bawah dulu kali ya, alias posisi 20 sekaligus merupakan new entry kita yang pertama di minggu ini. Ada lagu terbaru dari Nuka dengan Jalan Keluar. Ini dia.
1: Number 20.

0: buat kamu yang lagi ngerasa relate sama lagu ini, kayaknya cocok banget deh kalau dengerin lagu sambil nonton music videonya, ya gak sih? Tapi kalau ngomongin soal lagu yang juga gemes dan bagus, penyanyi yang satu ini juga ngegemesin banget karena emang perawakannya cakep gitu ya. Suaranya juga bagus dan lagunya enak. Kita dengerin, ini dia Samuel Cipta dengan Jagat Rasa di posisi 18.
1: Number 18.

0: minggu lalu. Jadi gimana nih, kamu lebih suka change yang sekarang atau yang dulu ya? Karena memang mereka kan berubah nama, berubah format juga ya, personilnya juga nggak berubah sih sebenarnya, lebih ke menyusut aja gitu. Tapi lagunya tetap enak sih kalau menurut aku, dan mereka kalau aku denger di lagu LDR ini kayaknya emang agak lebih dewasa ya jadinya ya, dibanding nama yang dulu. Tapi kalau ngomongin soal yang lebih dewasa, band yang satu ini juga makin kesini makin dewasa nih kelihatannya. Kita dengerin, ini dia Juicy Lucy dengan Gurun Hujan di posisi 16.
1: Number 60.

0: versinya Lomba Sihir atau versinya Sheila on Seven. Kalau aku disuruh milih, aku gak bisa milih karena dua-duanya bagus, dua-duanya sama-sama punya masanya tersendiri ya, dan emang beda aja feelnya, tapi sama-sama oke sih menurut aku. Tapi kalau ngomongin soal feel ya, dua penyanyi yang berikut ini nih berkolaborasi, feelnya udah deh gak usah diraguin lagi. Siapa lagi kalau bukan Ariel dan juga Raisa di posisi 14 dengan Senang Dengar Suaramu Lagi.
1: Number 14.

0: jauh dari posisi 8 minggu lalu teman Pro 2. Tapi lagu ini udah 13 minggu bertahan di chartnya top 20 ya. Jadi kita lihat aja minggu depan progresnya gimana. Apakah lagunya Leodra ini bisa naik lagi atau justru harus terhempas dari chartnya top 20? Tergantung requestan dari kamu. Kita lanjut sekarang ke posisi berikutnya. Di posisi 12 ada Pamungkas dengan Berapa Kali Kita Saling Memaafkan.
1: Number 12.

Gloria Jessica dan juga Ade Govinda. Ini kolaborasi yang oke banget sih. Dan FYI, Gloria Jessica tuh adalah salah satu solois wanita yang aku suka banget, karena menurut aku karakter suaranya tuh beda aja gitu dari penyanyi-penyanyi Indonesia yang ada. Keren deh pokoknya. Tapi seneng loh ngeliat Gloria Jessica comeback lagi ya. Sukses buat Glow Jazz. Kita lanjut sekarang ke posisi berikutnya. Udah masuk 10 besar. Kita mau dengerin Bernadia dengan Kita Buat Menyenangkan. Number 10.

0: gak sih kira-kira abis rabun jauh, apakah Bernadia bakal bikin rabun dekat? Kayaknya enggak ya. Tapi yaudahlah, kita tinggalkan dulu Bernadia dan sekarang beralih ke lagu yang menempati posisi 8. Ada Nuka dengan Masa Ini Nanti dan Masa Indah Lainnya.
1: Number 8.

0: harus turun dari posisi 4 minggu lalu ya. Kalau kamu termasuk orang yang relate banget sama lagu ini, yang ngerasa kayaknya cocok banget ya didengerin, apalagi kalau lagi sama keluarga, lagi kangen ya kan sama masa kecil kamu. Aduh, kayaknya pas banget deh. Request lagu ini yang banyak ya. Kita lanjut sekarang ke posisi berikutnya. Di posisi 6 ada salah satu favorit aku sepanjang masa. Ini adalah band Indonesia yang kayaknya, aduh, udah deh, gak usah ditanya lagi lah, gak usah dibahas lagi lah. Kita dengerin aja langsung lagunya ya. Sampai speechless. Kita dengerin langsung Sheila on 7 dengan Sederhana di posisi 6.
1: Number 6.

Mas Farel Hilal dengan Keliling ya. Enak banget lagunya, sumpah. Dan aku tuh ngerasa Farel Hilal emang cocok banget gitu sama lagu ini. Kawin banget gitu kan kalau kata netizen, asik. Support terus lagunya Farel Hilal karena menurut aku asik banget. Udah 10 minggu bertahan di chartnya top 20. Kita lihat ya minggu depan kayak apa. Oke, kita lanjut sekarang ke posisi 4. Ada satu grup yang kemarin sempat bikin heboh di salah satu konser juga di Jakarta karena mereka tampil katanya abis kortis. Waduh, siapa lagi kalau bukan NPD dengan Sempurnanya. Number 4.

0: Posisi 3 itu dia Gia Indrawari dengan 1000 kali sayang banget harus turun dari posisi 1 minggu lalu. Itu tandanya kita punya juara baru. Kira-kira siapa? Tungguin aja. Tapi sebelumnya aku mau ngajak kamu untuk dengerin dulu lagu yang ada di posisi runner up minggu ini. Ada dia featuring Indah Kus dengan Malu-Malu.
1: Number 2.

Oke teman Pro 2, pasti kamu penasaran ya siapa juara satu kita untuk minggu ini. Tahan dulu karena aku mau ngajak kamu recap dari posisi 20 sampai posisi 2. Posisi 20 ada Nuka dengan Jalan Keluar. Posisi 19 Adrian Halif 2001 kali. Posisi 18 Jagat Rasa milik Samuel Cipta. Di posisi 17 ada Chance dengan El

channel. Tapi sebelumnya aku mau ucapin terima kasih buat label yang udah support. Labelnya Raimode, Antinormal, Gea, NPD, Farel Hilal, Shilon 7, Musica, Hits Record, Juni Record, My Music, Mas Pam, Sunnyder, Emotion, Change, dan juga Orang Pertunjukan ya. Nggak lupa aku ingetin kamu buat yang mau request lagu kesukaan kamu, jangan lupa di Pro 2 FM yang ada di kota kamu, dan pastinya download aplikasi RRI Digital di Google Play Store atau di App Store. Dan buat yang mau tahu update informasi seputar Piala Dunia 2026, jangan lupa di rri.co.id. Kalau gitu kita ketemu lagi di Indonesia Top 20 National berikutnya. Terima kasih teman Prodo yang udah dengerin. Terima kasih juga soundman kita Oza ya. Kita ketemu lagi nanti insya Allah minggu depan. Oke, okay? Habis ini ada International Top 20 pastinya. Desi Aldiana pamit. Jangan lupa dukung terus musik Indonesia. Bye bye.

bergerak begitu cepat, informasi silih berganti. Bagaimana kita bisa tetap terhubung dengan berita terkini, terpercaya, dan mendalam? RRI.co.id menjawab kebutuhan Anda dengan informasi akurat dan terpercaya. RRI.co.id, portal resmi Radio Republik Indonesia, menyajikan berbagai berita terkini, ulasan editorial yang tajam dan berimbang, infografis yang menyajikan data secara visual, dan berita foto yang bisa melengkapi insight Anda. Anda juga dapat mendengarkan siaran RRI Jakarta Pro 1, Pro 2, Pro 4, RRI Jazz Channel, dan Kanal Kenangan dengan mengakses portal RRI.co.id. RRI.co.id bukan sekedar portal berita, tapi bagian dari langkah untuk mencerdaskan bangsa dengan informasi dan hiburan yang sehat. RRI.co.id, berita terkini dan terpercaya. RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Selamat sore teman Pro 2, bareng gue Cid, ini dia Info Pro 2.
1: Info Pro 2.
0: Info pertama, penyanyi Harry Styles sempat membuat penggemarnya khawatir setelah terjatuh di atas panggung saat konser residensi Together Wembley Stadium London Jumat lalu. Insiden terjadi ketika Harry melakukan aksi khas menyemburkan air saat membawakan lagu As It Was dan diduga tersedak air, ia sempat terjatuh dan terlihat kesulitan bernafas selama beberapa detik. Info selanjutnya, grup K-pop Curtis mencatat prestasi besar setelah album debut mereka, Color Outside The Lines berhasil melampaui 600 juta streaming di Spotify. Agensi Big Hit Music menyebut album tersebut juga menembus 100 juta streaming hanya dalam satu bulan. Info selanjutnya, Dinas Sumber Daya Air DKI Jakarta bersama sejumlah instansi mengadakan program wisata edukasi Ciliwung, River Adventure di Sungai Ciliwung. Kegiatan ini bertujuan mengedukasi masyarakat tentang pentingnya menjaga kebersihan sungai dan mengenal sejarah Ciliwung serta meningkatkan kepedulian lingkungan.
1: Info Pro 2.
0: Itu dia Info Pro 2 kali ini. Kita lanjut ke International Top 20.

0: selama 1 jam ke depan. Dan kira-kira siapa yang menjadi jawara di minggu ini? Dan siapa yang harus cabut dari minggu ini, teman perdua? Let's go! Kita harus menyapa dulu teman perdua. Di posisi yang harus cabut nih sebelum ke chart, ada 2 musisi yang harus cabut dari International Top 20 Nasional. Yang pertama ada Hunter X, teman perdua, dengan lagunya Golden. Dan juga ada Alex Warren, teman perdua, dengan Eternity. Waduh, padahal 2 musisi itu juga sering banget menghiasi chart, tapi harus cabut dulu, bye-bye. Dan saatnya sekarang kita masuk ke chart, jamin to the chart, teman berdua, di peringkat ke-20 yang merupakan newcomers kita di minggu ini. This is Yenes Piro dengan The Visitors.
1: Number 20.

0: juga masih merupakan newcomers. Ada Bruno Mars dengan Cha Cha Cha. Di peringkat ke-18 92 memasuki minggu keduanya ada Dave Teams dengan Rain Dance.
1: Number 18.

0: The Summer dengan Home Wrecker. Di peringkat 14 nomor 2 naik 4 peringkat dari minggu sebelumnya ada Blackpink. Waduh, dengan lagunya Go.
1: Number 14.

peringkat ke-13 92 memasuki minggu ke-9 yang ada Tate McRae dengan Nobody's Girl. Di peringkat ke-12 minggu ini memasuki minggu ketiganya, lagi-lagi ada Bruno Mars dengan Race at All.

0: Plus. Naik 4 peringkat dari minggu sebelumnya, teman Pro 2 ada Madison Beer dengan Bittersweet. Sebelum memasuki ke peringkat 10 kita di minggu ini, teman Pro 2, let's get some quick recap from the number 20. Di peringkat ke-20, teman Pro 2 ada Sean Spiro dengan The Fear Seeders. Di peringkat ke-19 ada Bruno Mars dengan Cha Cha Cha. Di peringkat ke-18 ada Deftones dengan Rain Dance. Di peringkat ke-17 ada Olivia Rodrigo dengan Drop That. Di peringkat ke-16 ada Harry Styles dengan Aperture. Di peringkat ke-15 ada Summer dengan Homewrecker. Di peringkat ke-14 ada Blackpink dengan Go. Di peringkat ke-13 ada Tate McRae dengan Nobody's Girl. Di peringkat ke-12 ada Bruno Mars dengan Risk It All. Di peringkat ke-11 ada Madison Beer dengan Bittersweet. Dan our top 10 this week, Say Hello to Eilid dengan No Cute Anymore.
1: Number 10.

0: The Sabrina Carpenter dengan Tears. Melaju terus di chart nomor 2 di International Top 20 di peringkat ke-8 minggu ini, memasuki minggu ke-7-nya. Ada Bruno Mars lagi nomor 2 dengan I Just Might.
1: Number 8.

0: 2022 ada 3 ya, 3 lebih kurang lebih ada di chart. Dan kayaknya ini akan banyak menghiasi International Top 20 selama beberapa minggu ke depan. Dan saatnya kita memasuki peringkat ke-7 di minggu ini, memasuki minggu ke-13-nya yang jadi terlama di International Top 20 nasional. Ada Taylor Swift dengan The Fate of Ophelia.
1: Number 7.

0: Di peringkat ke-6, memasuki minggu ke-7-nya ada Shane Spiro dengan Die on This Hill. Di peringkat ke-5 minggu ini ada Taylor Swift dengan Offline.
1: Number 5.

0: kita di minggu ini teman-teman berdua di posisi kedua memasuki minggu ke-9-nya. Lagi-lagi masih Olivia Dean back to back dengan So Easy. Sebelum masuki peringkat pertama dan yang menjadi jawara di minggu ini teman-teman berdua, let's get some quick recap from the number 10. Di peringkat ke-10 teman-teman berdua ada Islet dengan No Cute Anymore. Di peringkat ke-9 ada Sabrina Carpenter dengan Tears. Di peringkat ke-8 ada Bruno Mars dengan I Just Might. Di peringkat ke-7 ada Taylor Swift dengan The Fate of Ophelia. Di peringkat ke-6 ada Sina Spiro dengan Die on This Hill. Di peringkat ke-5 ada Taylor Swift dengan Opalite. Di peringkat ke-4 ada Rai dengan Where's My Husband. Di peringkat ke-3 ada Olivia Dean dengan Man I Need. Di posisi runner-up ada Olivia Dean lagi dengan So Easy. Dan congratulations for our number one this week teman-teman berdua ada Kehlani dengan Folded.
1: Number one.

kedua dengan lagu Folded yang di minggu sebelumnya menjadi runner-up langsung naik di peringkat pertama di minggu yang ke-9 ini. Well, teman Pro 2, gak kerasa banget udah hampir 1 jam gue Elandi Krisander menemani kamu di seluruh Indonesia. Thank you so much buat kamu yang udah tune in dari 1 jam tadi. Dan juga pastinya thank you so much untuk semua singer dan juga songnya yang udah masuk. Dan juga pastinya untuk seluruh label. Jangan lupa untuk selalu request lagu kesayangan kamu, teman Pro 2. Thank you so much untuk our soundman dan our MD pastinya, Mr. Oza. Saatnya gue Elandi Krisanderu melanjutkan weekend kali ini. So,

Zero langsung dari kawasan Metropolis, saya Muruk 70 dan Pasar. Ketemu bareng sama Cakra, temu Pro 2. Dan setelah tadi kamu ditemenin di Pro 2 RRI Jakarta, sekarang balik lagi temu Pro 2 di jam 5 ini, ditemenin sama Cakra sampai nanti kurang lebih di jam 8 malam. Di hari Minggu ini temu Pro 2 barengan sama Cakra.

Sambil menunggu Puja Trisandya di jam 6 nanti, Temu Perdua di jam 6 tepat, Cakra bakal bawain kamu informasi lokal nih Temu Perdua. Update-update informasi yang ada di Kota Denpasar, di Pulau Bali, dan khususnya di Indonesia, Temu Perdua. Dan nanti di jam 6 tepat Cakra bakal hening sejenak untuk menghaturkan Puja Trisandya Temu Perdua. Dan juga di jam 6 lebih 14 menit, Cakra juga hening sejenak untuk memandangkan azan maghrib di Kota Denpasar dan sekitarnya. Kayak gitu ya Temu Perdua, seru-seruan bareng Cakra hari ini. Welcome to the show, you are listening RRI Perdua Denpasar.

0: gak pakai helm sih? Bahaya tahu?
1: Ah, santai aja kali. Kan deket doang. Cuma mau ke warung depan nih.
0: Mau deket, mau jauh, itu penting tahu. Gak cuma buat aturan aja, tapi buat keselamatan kita juga.
1: Iya sih, tapi ribet aja kadang kalau udah deket gini, pakai helm terus.
0: Jangan sepelein gitu dong, kecelakaan bisa kejadian kapan aja. Mending ribet daripada masuk rumah sakit kan?
1: Bener juga sih, mending ribet sekarang daripada entaran.
0: Nah, mending dipakai dari sekarang gak sih helmnya? Jangan jadi pajangan aja.
1: Ya udah deh, makasih ya udah diingetin. Mulai sekarang udah gak ada alasan lagi buat gak pakai helm.

95,3 RRI Pro 2 dan Pasar. Masih barengan sama Cakra Temu Pro 2 dan Cakra bakal bawain kamu informasi-informasi soal update Kota Denpasar, Pulau Bali dan juga Indonesia pada khususnya Temu Pro 2.

Yes, temu perdua. Informasi yang pertama ini temu perdua, kita menuju Bandara I Gusti Ngurah Rai dulu ya temu perdua. Jadi Provinsi Bali ini kembali membuka rute penerbangan ke Australia, khususnya menuju Canberra ya, ibu kota Australia, dari Bandara I Gusti Ngurah Rai temu perdua. Dan General Manager I Gusti Ngurah Rai Nugroho Jati di Denpasar menyebutkan bahwa penerbangan perdana dengan Virgin Australia tersebut berlangsung di hari Senin tanggal 22 Juni malam yang lalu tuh perdua. Berangkat dari Canberra sebanyak 165 penumpang terbang ke Pulau Bali tuh perdua menggunakan pesawat tipe Boeing 737 Max 8 dengan nomor penerbangan VA127 yang mendarat pukul 21 lebih 2 WITA tuh perdua. Pesawat yang sama kemudian bertolak kembali ke Canberra pada pukul 22 lebih 39 WITA tuh perdua di hari yang sama pula, dengan mengangkut 68 penumpang melalui nomor penerbangan VA128 tuh perdua. Nugroho Jati menjelaskan rute Canberra dan Pasar tuh perdua sebenarnya merupakan pembukaan kembali atau reaktivasi rute yang sebelumnya telah beroperasi. Walaupun demikian tuh perdua, Bandara I Gusti Ngurah Rai menyambut positif dan antusias serta menyampaikan apresiasi kepada seluruh pihak termasuk maskapai Virgin Australia yang telah merealisasikan koneksi Canberra dengan Bali tuh perdua. Penerbangan Virgin Australia rute Canberra, Denpasar dan sebaliknya tersebut umur perdua selanjutnya akan beroperasi reguler, layani 3 kali dalam sepekan, yakni setiap hari Senin, Rabu dan juga Sabtu pada periode summer season tahun 2026 umur perdua. Jadi buat kamu umur perdua yang mau jalan-jalan gitu ya, apalagi jalan-jalannya ke Australia, wah nggak ada yang ngolak sih itu. Yang penting udah ada bekal aja ke Australianya ya temu perdua. Tapi lebih baik ya temu perdua kalau misalnya jalan-jalan kayak gitu, ngajak teman gitu ya, ngajak keluarga, jadi berasa gitu liburannya temu perdua. Jangan sendirian mulu, udah 2026 masih sendiri aja.

Teman-teman saya di sini mengatakan agar sebaiknya kami tidur saja barang 100 tahun. Kalau kami bangun nanti, kami baru akan tiba pada zaman yang baik. Jawa pada saat itu sudah begitu majunya kami temukan. Seperti apa yang selalu kami inginkan. Demikian surat Raden Ajeng Kartini kepada Stella Zihandelar, 6 November 1899. Kami di sini memohon diusahakan pengajaran dan pendidikan kepada anak-anak dan wanita. Bukan sekali-kali karena kami menginginkan anak-anak dan wanita itu menjadi saingan laki-laki dalam hidupnya. Tapi karena kami yakin akan pengaruhnya yang besar sekali bagi kaum wanita, agar wanita lebih cakap melakukan kewajibannya yang diserahkan alam sendiri ke dalam tangannya, menjadi ibu, pendidik manusia yang pertama-tama. Demikian surat Raden Ajeng Kartini kepada Profesor Anton dan Nyonya, 4 Oktober 1901. Pergilah, laksanakan cita-citamu. Bekerjalah untuk hari depan. Bekerjalah untuk kebahagiaan beribu-ribu orang yang tertindas di bawah hukum yang tidak adil dan paham-paham palsu tentang mana yang baik dan mana yang jahat. Pergi, pergilah, berjuang dan menderitalah, tetapi bekerja untuk kepentingan yang abadi. Demikian surat Raden Ajeng Kartini kepada Nyonya Abendanon, 4 September 1901. Sebuah bangsa akan maju tergantung pada kualitas perempuan. Semangat Kartini untuk generasi masa kini.

Balik lagi barengan sama Cakra Tomo Pro 2 di kalau misalnya gini, oh iya tetap after routine. Kebiasaan siaran malam, jadi kayak kalau siaran sore tuh apa ya, kalau weekend ya. Bener, masih afternoon tip barengan sama Cakra Tomo Pro 2. Setelah tadi kita update-update soal Bandara I Gusti Ngurah Rai yang ada rute penerbangan baru dari Canberra ke Denpasar Tomo Pro 2. Selanjutnya kita akan ke informasi yang kedua ya Tomo Pro 2.

Nah, informasi yang selanjutnya ini tuh nomor 2 datang dari Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika yang memperkirakan cuaca di Kota Denpasar berpotensi cerah pada hari ini tuh nomor 2. Sedangkan sebagian besar kota lainnya di tanah air diperkirakan berawan tuh nomor 2 berdasarkan situs resmi BMKG di Jakarta. Menyebutkan bahwa selain Denpasar tuh nomor 2, kota lain di Indonesia yaitu Gorontalo, Kendari, Kupang, Makassar, Mamuju, Manado, Mataram, Merauke dan Pulau Palu tuh nomor 2 berpotensi cerah hari ini. Pulau sama Palu hampir sama sih emang. Sedangkan cuaca di Kota Bandung, nomor 2, Surabaya dan Yogyakarta diperkirakan cerah berawan pada hari ini. Cuaca berawan nomor 2 diperkirakan terjadi di Kota Banda Aceh, Bandar Lampung, Jayapura, Jayawijaya dan juga Manokwari nomor 2. Cuaca berawan juga berpotensi terjadi di Kota Nabire, Palembang, Pangkal Pinang, Samarinda, Semarang, Serang, Sovivi, Sorong dan juga Tanjung Selor nomor 2. Sedangkan Jakarta, Ambon, Banjarbaru, Bengkulu, Jambi, Medan, Padang, Palangkaraya, Pekanbaru dan juga Pontianak diperkirakan akan turun hujan dengan intensitas ringan nomor 2. Jadi buat kamu nomor 2, apalagi hari ini adalah Manis Kuningan gitu ya. Masih ada waktu untuk jalan-jalan bareng sama keluarga kamu gitu ya nomor 2. PKB boleh gitu ya nomor 2. Apalagi sekarang jadwalnya lumayan apik-apik ini nomor 2. Nah, buat kamu yang mau update soal jadwal PKB, setelah ini Cakra kasih tahu ya nomor 2. Jadi jangan kemana-mana, stay tune di 95,3 FM, teman terbaik kamu.

0: Kafka.
1: Pohon, mengapa engkau berseri? Di mana teman-temanmu yang lainnya?
0: Aku sedih karena teman-temanku ditebang.
1: Lalu, mengapa jika mereka ditebang?
0: Jika kami ditebang secara liar, bumi akan kekeringan, udara akan tercemar, terjadi bencana alam seperti banjir dan longsor, dan kau tidak memiliki tempat untuk bersarang lagi.
2: Reboisasi, selamatkan bumi.

Om Swastiastu. Saya Agus Astape, selaku Ketua Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Bali beserta seluruh komisioner dan staf KPD Bali mengucapkan selamat Hari Raya Galungan dan Kuningan. Semoga spirit Galungan dan Kuningan akan terus memberikan kita vibrasi kebaikan agar lembaga penyiaran yang ada di Bali selalu menjadi media informasi, media hiburan, sekaligus media edukasi bagi masyarakat. Teruslah berkarya untuk kebaikan kita bersama. Mari kita jaga harmonisasi dengan kemenangan Dharma melawan Adharma. Sekali lagi selamat Raya Galungan dan Kuningan untuk umat Hindu Sedharma. Terima kasih. Om Santi Santi Santi Om.

Ya teman berdua, balik lagi masih barengan sama Cakra. Dan Cakra bakal bacain atau bawain kamu teman berdua informasi jadwal PKB di hari ini tanggal 28 Juni 2026. Buat kamu teman berdua, sekarang manis kuningan, jadi masih ada waktu, masih ada kesempatan untuk jalan-jalan gitu ya teman berdua. Mumpung hari ini kata BMKG cuacanya cerah di kota Denpasar teman berdua. Di hari Minggu tanggal 28 Juni 2026, teman berdua, yang tersisa ini adalah di jam 7 sama jam setengah 8 nanti itu berdua. Dimana di jam 7 itu ada rekase dana atau pergelaran Prembon ini dari Duta Sekegong Catur Mandala, Desa Adat Bitra, Kelurahan Bitra, Kecamatan Gianyar, Kabupaten Gianyar, bertempat di Kalangan Ayodhya itu berdua. Sementara di panggung terbuka Arda Chandra di jam 19.30 Wita ada Utsawo atau Parade Gong Kebiar Wanita itu berdua, yaitu duta dari Sanggar Seni Guntur Mandu, Banjar Pundung, Desa Pangsan, Kecamatan Petang, Duta Kabupaten Badung, dan juga Sanggar Seni Lila Janaki, Banjar Peninjauan, Desa Batuan, Kecamatan Sukawati, Duta Kabupaten Gianyar teman perdua. Sementara untuk esok hari teman perdua, di hari Senin tanggal 29 Juni 2026, ada penilaian Wimbo Karna atau lomba berita kisah untuk wartawan, itu berada di ruang rapat 4 Me Dinas Kebudayaan Provinsi Bali jam 10 Wita pagi teman perdua. Di jam 15 Wita teman perdua di Kalangan Ratna Kanda ada Utsawo Angklung Kebiar khas Seke Angklung Kebiar Santi Ulangun, Desa Ambengan, Kecamatan Sukasade, Duta Kabupaten Buleleng, dan juga Seke Angklung Mertesari, Banjar Dangin Jalan, Desa Klating, Kecamatan Kerambitan, Duta Kabupaten Tabanan teman berdua. Sementara di jam 17 Wita di Kalangan Angsoka ada pagelaran Lenggak Lenggok Betawi, Sanggar Seni Betawi Ratnasari, Kecamatan Ciracas, Kota Jakarta Timur, DKI Jakarta. Sementara di jam 19 Wita di Kalangan Ayodhya ada Parade Janger Tradisi Remaja teman berdua, Seke Janger Galuci, Desa Adat Tegal Suci, Desa Sebatu, Kecamatan Tegalalang, Duta Kabupaten Gianyar. Sementara 19.30 Wita di panggung terbuka Adra Chandra ada Parade Gong Kebiar Wanita lagi teman berdua, yang mana ini ada dari Seke Gong Kebiar Wanita Komunitas Waklumas atau Wadon Klungkung Masikian, Kecamatan Banjarangkan, Duta Kabupaten Klungkung, dan juga Seke Gong Istri Kesari Mesari 108, Desa Dajan Peken, Kecamatan Tabanan, Duta Kabupaten Tabanan. Seperti itu ya teman berdua. Untuk hari ini ada Parade Gong Kebiar Wanita, dan juga di esok hari juga ada teman berdua. Jadi buat kamu yang mau mendukung-dukung silahkan. Dan nanti di jam 6 tepat Cakra bakal hening sejenak untuk mengaturkan puja terisandia. Kamunya jangan kemana-mana, di sini aja 95,3 FM, teman terbaik kamu.

kita berarti aku kirlan pasir. Ukir pina ke watu ning kar pasir rangga lebur sehana ning mal. Rima dia kita wangun kauripan. Mahyun te kita maring relepaking telapak tangan. Ayu kamedo aprikos dening per.

0: pendek, terkena berbagai macam penyakit, dan bertengkar sesama saudara.
1: Taklukkanlah orang yang kikir dengan sifat saling memberi, dan taklukkanlah kebohongan dengan kebenaran. Saatnya kita haturkan Puja Trisandya.

Tunggu berdua, masih barengan sama Cakra. Setelah tadi jam 6 tepat, Cakra hening sejenak untuk menghaturkan puja Trisandi. Dan jam 6 lebih 14 Cakra juga hening sejenak untuk mengumandangkan azan maghrib di kota Denpasar dan sekitarnya. Sekarang balik lagi ditemenin sama Cakra temu berdua sampai kurang lebih nanti di jam 7. Karena jam 7 sampai jam 8 bakal ada Ini Indonesia temu berdua. Cakra bakal puterin kamu single-single pilihan dari Perdua RRI dan Pasar dan juga filler-filler terkait kebudayaan yang ada di Indonesia. Sebagai generasi muda kita juga harus mempelajari dan juga kalau bisa melestarikan kebudayaan yang ada di Indonesia tuh Perdua. Sambil menunggu jam 7 itu Perdua, Cakra bakal update-update kamu informasi terkait gaya hidup yang lebih sehat lagi. Jadi buat kamu yang mau mengubah gaya hidup kamu menjadi lebih sehat, kamu cocok banget mendengarkan Ini itu Perdua. Nanti Cakra bakal bawain kamu informasi-informasi yang bisa membantu kamu untuk memulai hidup sehat kembali gitu ya temen perdua. Kalau misalnya kamu sempat melakukan terus terhenti, sekarang coba lagi temen perdua. Jadi jangan kemana-mana temen perdua, di sini aja di 95,3 FM, teman terbaik kamu.

0: Aduh, gerah banget deh hari ini. Muka jadi minyakan gini. Untung bawa tisu banyak.
1: Eh, stop Al. Sadar nggak? Tiap satu tarikan tisu kamu itu, ada bagian pohon yang hilang tahu?
0: Ih, lebay banget sih Nat. Kan cuma satu lembaran kecil gini. Lagian, kemarin aku beli satu gratis satu tahu.
2: Menurut Environmental Paper Network, satu batang pohon dewasa itu bisa menghasilkan sekitar 10.000 lembar tisu wajah. Jadi, tiap lembar tisu yang kamu buang itu punya dampak langsung ke hutan kita.
0: Hah? Serius? Sekali usap doang, langsung ngilangin pohon?
2: Iya, makanya yuk dikurangin. Mending ganti pakai sapu tangan kain yang bisa dicuci ulang. Lebih aman buat bumi.
0: Aduh, iya juga ya. Matur suksema deh udah diingetin Nat. Langsung masukin tas deh tisunya.
3: Yuk!

Ya, temu perdua balik lagi gitu ya, temu perdua dan Cakra bakal bawain kamu informasi untuk mengubah gaya hidup kamu menjadi lebih sehat lagi. Apalagi buat kamu temu perdua yang suka diet-diet ketat gitu ya, temu perdua ini kayaknya cocok banget nih buat kamu dengerin temu perdua, karena nggak semua diet ketat itu bagus untuk kesehatan kamu temu perdua, bahkan ada yang sampai menyiksa badan kamu temu perdua. Nah, ada salah satu diet namanya prinsip dasarnya yaitu intuitive eating temu perdua, dan kita bakal bahas ini.

Jadi temu berdua tidak menjaga pola makan yang baik dengan mengonsumsi makanan tinggi gula dan lemak itu bisa meningkatkan resiko penyakit berbahaya. Tapi sebaliknya temu berdua terlalu mengatur pola makanan itu juga gak baik temu berdua. Misalnya terlalu detail menghitung asupan kalori dan menambah daftar pantangan makan agar bisa lebih langsing gitu ya, atau cepet kurus gitu temu berdua. Nah, sebagai solusinya adalah coba kamu menerapkan intuitive eating temu berdua. Ada sejumlah prinsip yang bisa diterapkan kalau misalnya kamu mau mencoba intuitive eating ini temu berdua. Jadi konsep ini fokus pada pola makan yang baik untuk kesehatan fisik dan mental secara holistik, bukan sekedar diet menurunkan berat badan. Jadi buat kamu yang belum tahu apa sih sebenarnya intuitive eating itu gitu temu berdua. Jadi istilah ini pertama kali muncul di tahun 1995 dan diperkenalkan oleh Evelyn Tribou dan Elise Rich dalam buku mereka ya temu berdua, yaitu Intuitive Eating di 2020 temu berdua. Seperti yang disebutkan sebelumnya temu berdua, intuitive eating ini fokus sama perilaku yang baik untuk kesehatan fisik dan juga mental secara keseluruhan. Dengan konsep ini kita diajak untuk berdamai dengan semua jenis makanan temu berdua. Tujuannya untuk membantu kita menyelaraskan diri dengan sinyal tubuh tentang apa dan berapa banyak yang harus dimakan. Dengan belajar mendengarkan isyarat tubuh temu berdua, seseorang bisa membangun cara makan yang berkelanjutan. Gak perlu lagi mencatat kalori ataupun membatasi makanan kamu temu berdua.

Program tersebut dibangun berdasarkan prinsip bahwa diet tidak akan berhasil. Sebaliknya, perubahan gaya hidup dan perawatan pribadi itu lebih penting untuk menjaga kesehatan di jangka panjang, teman perdua. Dan juga buat kamu yang mau diet gitu ya, teman perdua, daripada kamu diet macam-macam, kamu cobain deh yang namanya intuitive eating ini.

0: Tahu gak sih?
1: Teman Pro 2, pernah kepikiran gak sih siapa yang pertama kali menciptakan payung? Barang yang kita pakai saat hujan ini ternyata punya sejarah yang panjang dan menarik. Payung sudah ada lebih dari 4.000 tahun yang lalu. Awalnya bangsa Mesir, Asyur, Yunani, dan Tiongkok menggunakannya bukan untuk hujan, tapi untuk melindungi diri dari terik matahari. Di Tiongkok, Lu Ban disebut sebagai pencipta payung tahan air pertama dengan kertas berlapis lilin. Dari simbol status bangsawan, payung menyebar ke Eropa melalui jalur perdagangan. Tapi awalnya pria menganggapnya terlalu feminim. Hingga akhirnya Jonas Hanway mempopulerkannya di kalangan pria Inggris. Teknologi payung pun terus berkembang. Dari rangka baja yang ditemukan Samuel Fox tahun 1852, hingga payung lipat pertama oleh Hans Haug pada 1928. Sekarang, payung hadir dalam berbagai inovasi. Bahkan bisa otomatis terbuka hanya dengan satu tombol. Siapa sangka, benda sederhana yang kita bawa kemana-mana ini ternyata punya sejarah yang panjang kan? Nah, kalau besok hujan, jangan lupa bawa payung ya, biar tetap keren dan gak kehujanan.

Seperti lagunya Hindia, secukupnya itu memperdua. Artinya cakra juga harus cukup untuk menemani kamu pada sore hari ini, karena udah 55 menit lepas dari jam 6. Nanti di jam 7 tepat kamu bakal ditemenin di Ini Indonesia. Cakra bakal puterin kamu single-single pilihan perdua RRI Jakarta, gak tahu. Perdua RRI Denpasar dan juga filler-filler terkait kebudayaan yang ada di Indonesia temu perdua. Seperti yang kita tahu ya, temu perdua semakin kesini sepertinya generasi muda seperti kita itu harus melek akan kebudayaan yang ada di Indonesia temu perdua. Karena kalau misalnya dilihat-lihat seni dan budaya itu semakin kesini semakin tergerus gitu. Entah karena globalisasi yang semakin kesini semakin modern temu perdua, ataupun dari generasi mudanya yang kurang belajar gitu temu perdua. Ya dua-duanya bisa jadi sih, temu perdua bisa menjadi kemungkinan. Kayak gitu ya temu perdua. Jadi selama 1 jam ke depan dari jam 7 sampai jam 8 kamu bakal ditemenin di Ini Indonesia. Jadi buat kamu stay tune terus di RRI Perdua dan Pasar nanti di jam 8. Karena hari ini hari Minggu bakal ada Perdua Indie dari Perdua RRI Jakarta bakal dirilai juga temu perdua. Jam 9 sampai jam 11 di Today's Recap ditemenin sama Azriel Timothy malam ini. Jadi temu perdua, cakranya pamit sekian dulu untuk hari ini. Pada akhirnya dari kawasan Metropolis AM Uruk 70 dan Pasar, Cakra Anwar yang bertugas. Selamat sore temu perdua, selamat melanjutkan aktivitas dan sampai jumpa. Bye bye.

Segudang keindahan dapat kita nikmati dari negeri yang gemah ripah, Loh Cinawi ini. Mengagumi Ibu Pertiwi tak akan ada habisnya. Apalagi mengeksplorasi setiap jengkal keindahan panoramanya, tak akan cukup waktu seumur hidup untuk berdecak kagum. Negeri seribu pulau ini bersatu di atas berbagai keragaman budaya. Dari Sabang sampai Merauke, tak terhingga banyak suku dan tradisinya. Seperti tradisi gigi runcing yang diyakini akan menambah kecantikan sang wanita, suku Mentawai, Kalimantan. Tradisi dugderan dari Semarang yang menjadi penanda bahwa bulan puasa telah datang. Atau tradisi potong jari yang dilakukan oleh suku Dani Papua untuk menunjukkan kesedihan karena ditinggal oleh anggota keluarga, dan masih tersisa ratusan tradisi lainnya yang akan membuat kita tak pernah bosan menjadi bagian dari Indonesia. Banggalah dengan Indonesia. Ini budaya kita.

Lagu Indonesia Raya identik dengan sosok W.R. Supratman sebagai komposer dan pencipta lagu. Tapi tahukah Anda, siapakah yang menyanyikan lagu Indonesia Raya untuk pertama kalinya? Dia adalah Dolly Salim. Nama aslinya Theodora Atia Salim, putri pahlawan nasional Haji Agus Salim dan Zaitun Nahar Al-Matsir. Dolly Salim menyanyikan lagu Indonesia Raya saat Kongres Pemuda II digelar pada tanggal 28 Oktober tahun 1928. Saat menutup Kongres, W.R. Supratman membawakan lagu Indonesia Raya dengan biola kesayangannya. Kemudian, ada salah satu peserta yang meminta agar lagu Indonesia Raya diperdengarkan dengan lirik. Karena khawatir terhadap ancaman kolonial Belanda, disepakati lirik Indonesia Raya diubah, yaitu kalimat Indonesia Merdeka, Merdeka, diganti dengan Indonesia Mulia, Mulia. Dolly Salim yang saat itu duduk di barisan kursi terdepan dipilih untuk menyanyikan lagu Indonesia Raya. Karena tidak ada panggung, Dolly menyanyikannya dengan suara yang keras sambil berdiri di atas kursi agar terlihat oleh seluruh hadirin. Usai menyanyikan lagu Indonesia Raya, tepuk tangan hadirin bergemuruh dan nama Dolly Salim sejak saat itu disebut sebagai penyanyi pertama lagu Indonesia Raya.

0: Apakah kamu tahu?
1: Tahukah kamu bahwa salah satu produk dari Indonesia yang paling berdunia adalah batik? Batik adalah kerajinan yang memiliki nilai seni tinggi dan telah menjadi bagian dari budaya Indonesia. Batik yang berasal dari Indonesia ini juga sudah diakui secara internasional. Pada 2 Oktober 2009, UNESCO menetapkan batik sebagai warisan kemanusiaan untuk budaya lisan dan non-bendawi, yang juga dapat diperingati sebagai Hari Batik Nasional. Dan tahukah kamu bahwa Presiden Republik Indonesia kedua, Bapak Soeharto adalah tokoh yang pertama kali memperkenalkan batik ke dunia internasional. Bapak Soeharto memperkenalkan batik dengan cara menjadikan batik sebagai cenderamata bagi para tamu kemanegaraan. Tidak hanya itu, pada saat Indonesia menjadi tuan rumah KTT APEC kedua yang diadakan pada tahun 1994 silam, ada sebanyak 17 kepala negara dan kepala pemerintahan dari negara-negara APEC yang memakai batik tulis. Batik yang mereka gunakan dibuat secara khusus dengan corak yang melambangkan simbol negara masing-masing, ditambah dengan sentuhan etnis Jawa yang khas. Bangganya memiliki batik sebagai salah satu warisan dunia dari Indonesia.
2: Teman terbaik.

0: Apakah kamu tahu?
1: Selain gudeg, kuliner istimewa asal daerah istimewa Yogyakarta adalah sate klatak. Kata klatak konon diambil dari suara daging bercampur garam yang terbakar di atas bara api panas. Keistimewaan sate ini berasal dari tusuk satenya yang menggunakan jeruji. Jeruji besi menjadi penghantar panas yang baik sehingga potongan daging dapat mencapai kematangan yang sempurna dalam proses pembakarannya. Racikan bumbu dasarnya pun cukup sederhana, di mana dengan penggunaan garam dan bawang putih yang pas dapat menghasilkan hidangan dengan cita rasa yang luar biasa. Warisan kuliner Nusantara ini wajib kamu cicipi jika berkunjung ke daerah istimewa Yogyakarta.

0: Apakah kamu tahu?
1: Lombok, Nusa Tenggara Barat ternyata memiliki kain tradisional dengan desain motif khas serta paduan benang warna emas yang terlihat mengkilap dan juga cantik. Kain ini umum sekali dikenal dengan nama songket Lombok. Tampilannya yang glamor dengan nuansa warna cerah yang sangat cocok kalau dipadukan dengan koleksi kebaya ataupun blus warna putih. Dan gak heran loh kalau songket Lombok ini selalu menjadi incaran turis asing yang gemar sekali mengkoleksi busana etnik.

0: Tips
1: of the day.
2: Kayu manis dapat memberikan nutrisi pada sistem syaraf dengan meredakan kadar gula darah. Penelitian juga telah membuktikan bahwa kayu manis mampu menurunkan kadar gula darah pada penderita diabetes tipe 2. Kayu manis juga bisa membantu orang untuk bisa tidur nyenyak di malam hari loh, dengan cara mengkonsumsi semangkuk kecil bubur atau teh dengan taburan kayu manis.
0: Tips
1: of the day.

0: fakta loh.
1: Nggak cuma Bali yang terkenal dengan topeng barong dan juga leak. Di Cirebon, Jawa Barat juga memiliki peninggalan budaya topeng ciri khas Sunda. Bahkan ada satu topeng yang usianya lebih dari 100 tahun loh. Dan topeng cungkring dari sejarah topeng Wangun Cirebon diprediksi udah berusia ratusan tahun. Topeng cungkring tersebut berada di Narada Art Gallery Kuningan, Jawa Barat. Dan saat itu galeri akan tampil di Australia pada 2015 lalu. Penampilan topeng Wangun sengaja dihadirkan dalam bentuk cerita. Saat bertanya ke beberapa perajin topeng, mereka menjawab bahwa topeng tersebut dibuat oleh para guru sesepuh. Dan kini topeng cungkring yang diprediksi berusia lebih dari 100 tahun tersebut dipajang di Narada Art Gallery.

0: Kak Wid, aku bingung banget loh. Lusa itu kan aku disuruh jadi moderator. Nah, terus dressnya tuh diminta pakai pakaian bebas rapi. Kira-kira pakai baju apa ya, Kak ya? Tapi biar tetap kelihatan hits gitu.
1: Pakai apa ya? Baju berbahan endek aja kali gimana ya? Karena modelnya bagus-bagus loh sekarang endek, apalagi kemarin endek itu lagi happening banget nih aku dengar-dengar, dan desainer terkenal luar negeri juga pada pakai.
0: Pakai endek ya? Aduh, tapi aku nggak punya.
1: Aduh, ngakunya sih. Sini, cari barang aku aja yuk. Kebetulan aku juga kemarin ada lihat butik yang jual endek-endek. Ini bagus banget.
0: Oh ya? Wah, boleh-boleh tuh. Yuk.
2: Endek merupakan kain tenun ikat dengan motif unik yang berasal dari Bali. Pada tahun 2020 akhir, desainer dari brand kenamaan asal Prancis memilih kain endek untuk dijadikan sebagai salah satu koleksi busana terbarunya. Bangga buatan Indonesia.
3: Teman terbaik kamu.
4: Pro 2 FM. Teman terbaik kamu.
5: Tips of the day. Jahe mengandung gingerol yang mampu menenangkan perut. Jahe juga merupakan tonik untuk memperlancar peredaran darah dan baik untuk keseluruhan sistem syaraf. Dalam sebuah jurnal Complementary Therapies in Medicine, mengkonsumsi suplemen yang mengandung jahe bisa membantu para penderita insomnia untuk lebih mudah tertidur. Coba deh konsumsi segelas air hangat yang dicampurkan dengan setengah sendok teh jahe pada malam hari, karena itu akan membantu proses pencernaan dan akan membuat tidur kamu menjadi lebih baik.
3: Tips of the day.
6: Dari kawasan Metropolis Hamuruk 70, inilah RRI Pro 2 dan Pasar, teman terbaik kamu.
5: Teman terbaik kamu.
4: Pro 2 FM.
7: Saatnya info Pro 2.

0: Selamat malam teman Pro 2, saatnya kamu mendengarkan info Pro 2 edisi hari ini, Minggu tanggal 28 Juni 2026 bersama aku Ayumira. Untuk informasi pertama teman Pro 2, peneliti kesehatan masyarakat Ngakan Putu Anom Harjana menegaskan penerapan pola makan utama sebanyak 3 kali sehari, yaitu sarapan, makan siang, dan makan malam dengan jeda waktu yang cukup di antara setiap waktu makan sangat penting. Dijelaskan penerapan waktu makan yang konsisten dan disertai pemilihan makanan bergizi seimbang menjadi langkah preventif serta efektif dalam menjaga kesehatan, karena kedisiplinan dalam mengatur pola makan tidak hanya mendukung fungsi tubuh secara optimal, tapi juga berkontribusi terhadap peningkatan kualitas hidup secara keseluruhan. Diingatkan pula teman Pro 2 bahwa kebiasaan menunda atau melewatkan waktu makan, termasuk mengkonsumsi makanan secara tidak teratur, dapat memicu berbagai gangguan kesehatan seperti penurunan konsentrasi, gangguan pencernaan, serta meningkatnya risiko makan berlebihan pada waktu berikutnya. Beralih ke informasi kedua teman Pro 2, Direktur Operasional Perumda Bukti Praja Swakadarma Cokorde Gede Pramaita menegaskan provider di kawasan Sanur yang belum memanfaatkan SJUT IPT Kota Denpasar hingga batas waktu yang ditentukan akan ada sanksi berupa penghentian sementara pelaksanaan penempatan jaringan telekomunikasi, pembongkaran atau pemutusan jaringan telekomunikasi, dan juga pencabutan izin. Cokorda Gede Pramaita juga mengingatkan warga Sanur khususnya untuk memanfaatkan provider yang telah ada teman Pro 2, yaitu jaringan SJUT IPT, untuk menghindari terjadinya blackout jaringan internet karena providernya sampai Agustus mendatang belum memanfaatkan SJUT IPT Kota Denpasar. Demikianlah info Pro 2 edisi malam hari ini. Dan sesaat lagi teman Pro 2, kita akan terhubung dengan Pro 2 Jakarta untuk kita ikuti Pro 2 Indie edisi hari ini.
1: Pro 2 FM RRI Denpasar.

0: teman terbaik kamu.
1: Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.
0: Pro 2 FM.

Indonesia Pro Indie. Ketemu lagi bersama Kangga malam hari ini yang bakal nemenin sampai 1 jam ke depan barengan sama lagu-lagu indie yang udah kamu kirim tentunya di Pro 2 FM kota kamu, dan bakalan kita puterin pokoknya sampai 1 jam ke depan ya. Dan nanti bakal ada banyak sekali tips-tips tentunya buat membuat karya original dan lain-lain. Kayaknya hari ini juga bakalan gue ceritain tentang promosi digital yang efektif kayak gimana. Jadi jangan kemana-mana, tetap di Indonesia Pro Indie.

Masih di Indonesia Pro Indie bareng sama Kangga di sini. Di era digital saat seperti sekarang, siapapun bisa buat konten. Tapi yang membedakan seorang kreator dengan yang lain adalah originalitas. Walaupun banyaknya gempuran AI, tapi yang namanya karya original bukan berarti harus menciptakan sesuatu yang belum pernah ada di dunia, tapi menghadirkan sudut pandang, pengalaman, atau gaya yang khas dari kita sendiri. Kita bisa bikin karya original, kita bisa bangun identitas, dan orang bakal ngenalin cara kita nulis, bernyanyi, bikin video, atau menyampaikan pesan. Dan inilah yang nantinya akan menjadi personal branding yang kuat untuk kita. Selain itu juga, karya original memiliki nilai ekonomi yang lebih tinggi karena dapat dilindungi oleh hak cipta, dapat dimonetasi, dan juga dikembangkan menjadi berbagai produk turunan. Jadi sebelum ikutan tren, tanyain dulu sama diri sendiri apa cerita yang pengen lo sampaikan, karena karya terbaik lahir dari keunikan diri sendiri.

Pro Indie. Salah satu cara menemukan ide karya yang original adalah gimana itu kita bisa dengan mudahnya mencari ide. Banyak orang yang kesulitan mencari ide, padahal ide ada itu sebenarnya ada di sekitar kita gitu ya, mulai dari pengalaman pribadi, hobi, lingkungan, sekitar, atau masalah yang sering ditemuin sehari-hari. Misalnya, seorang musisi itu bisa nulis lagu berdasarkan pengalaman hidup, atau juga kreator video bisa bikin konten tentang aktivitas unik di daerahnya, atau mungkin aktivitas sehari-hari gitu ya. Bahkan kayak mulai dari mencuci, benerin handphone, itu juga banyak kadang-kadang akhirnya jadi sesuatu yang bikin orang tuh tertarik gitu. Jadi bisa gunakan metode sederhana seperti amati gitu ya, lalu dikembangkan. Biasanya nulis ide di ponsel dulu atau buku notes gitu. Jangan pernah takut kalau misalnya ide terasa sederhana, yang penting adalah bagaimana ide tersebut dikemas dengan cara yang unik dan juga menarik.

Masih di Indonesia Pro Indie dan kita masih ngebahas banyak sekali bagaimana caranya kita mengubah karya itu bisa menjadi konten digital. Setelah punya karya, langkah berikutnya adalah mengubahnya menjadi konten yang mudah dibagikan di platform digital. Kalau cuma jadi musik doang tapi gak bisa dikemas supaya bisa dinikmati banyak orang akan susah juga. Satu karya itu bisa jadi banyak konten, lagu dipecah menjadi video teaser, video lirik, cerita dibalik penciptaan lagu, sampai cuplikan untuk media sosial. Sekarang formatnya juga banyak, bisa video vertikal buat TikTok Reels, horizontal untuk YouTube, atau gambar-gambar yang hanya karosel dan dikasih lirik gitu ya, atau juga quote-quote menarik supaya

Masih di Indonesia Pro Indie, salah satu strategi promosi digital yang efektif adalah bukan sekedar mengunggah konten lalu menunggu viral, tapi dibutuhkan strategi yang konsisten. Mulai dengan menentukan siapa sih target audiens kita, siapa yang menikmati karya kita, setelah itu pilih platform yang paling sesuai. Pasti TikTok beda sama Facebook, Facebook beda sama Instagram. Jadi buat kalender konten itu dan juga bisa mengunggah secara rutin, kamu bisa gunakan judul

yang menarik, hashtag yang relevan, serta ajakan berinteraksi seperti pertanyaan atau polling. Jangan lupa berkolaborasi dengan kreator lain. Kolaborasi dapat memperluas jangkauan audiens secara signifikan. Yang paling penting memang adalah

masih di Indonesia Pro Hindi. Kita lagi bahas banyak ya soal membuat karya, membuat konten, bahkan membuat karya menjadi personal brand. Karena setiap karya yang kita buat adalah investasi untuk membangun personal brand. Karena personal brand juga persepsi yang terbentuk di benak publik tentang siapa kita dan apa yang lagi kita perjuangin. Karena itu konsistensi itu sangat penting. Kamu bisa gunain ciri khas dari gaya visual, pesan, dan nilai yang selaras di setiap platform. Tunjukin juga skill kamu, karakter, dan juga kalau memang fokus sama musik, kamu bisa tampilin perjalanan bermusik. Jadi orang tahu, oh ini arah musiknya sebenarnya kemana sih? Dan ingat, orang tidak hanya mengikuti karya, tapi juga mengikuti sosok di balik karya. Gak berasa udah hampir 1 jam nemenin teman Pro 2 di Indonesia Pro Indie. Ketemu lagi minggu depan ya. Jangan lupa kirimin karya-karya kamu di MD Pro 2 FM kota kamu, biar nanti bisa diputar juga di seluruh Indonesia di Indonesia Pro Indie. Angga pamit, bye-bye.

0: dari kawasan Metropolis Hayamuruk 70. Inilah RRI Pro 2 dan Pasar, teman terbaik kamu.
1: Teman terbaik kamu.
2: Pro 2 FM.

Satu single Teman Pro 2 Memori Baik dari Solo on 7. Ya memang Teman Pro 2 Memori Baik itu jadi harapan untuk kita semua ada di dalam pikiran kita. Tapi yang gak jarang kita harus menerima Teman Pro 2 bahwasannya ada memori yang mungkin kurang menyenangkan, sedih, atau bahkan penuh rasa kecewa Teman Pro 2 ya. Cuman kadang-kadang nih Teman Pro 2 yang harus bikin kamu sadar ya, sebelum kita berpikiran negatif-negatif terus, coba deh pola pikirnya disesuaikan dengan hal yang positif. Karena kan dalam hubungan ini kita penting banget punya cara pandang Teman Pro 2 atau keyakinan yang bisa ngedasarin gimana sih kita bersikap, gimana sih kita berkomunikasi, gimana sih kita berperilaku. Cuman Teman Pro 2, salah satu mindset yang sebenarnya diharapkan benar-benar ada di dalam diri kita adalah growth mindset Teman Pro 2, itu pola pikir yang berkembang. Kita punya kepercayaan kalau hubungan ini bukan sesuatu yang sempurna secara instan, tapi jadi proses yang perlu dipelajari dan juga diusahain bersama. Ingat ya, bersama, bukan salah satunya saja. Dan dari sini juga bisa melihat bahwasannya konflik atau perbedaan pendapat ini jadi kesempatan buat sering belajar. Jadi bukan tanda kalau kalian gak cocok atau jadi alasan tiba-tiba berpisah.

0: Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Saya Agus Astafu, Ketua Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Bali, mengapresiasi berbagai program dari Radio Republik Indonesia, termasuk siaran langsung Piala Dunia tahun 2026. Kami dari KPD selalu berharap agar lembaga penyiaran berkomitmen dalam menjalankan perannya sebagai media informasi, edukasi, hiburan, kontrol dan perekat sosial sesuai dengan Undang-Undang 32 tahun 2002 tentang penyiaran. Jaya selalu RRI, sekali di udara, tetap di udara. Om Santi, Santi, Santi, Om.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Mugianto, Wakil Menteri Hak Asasi Manusia, mengucapkan selamat untuk Radio Republik Indonesia, RRI, menyiarkan Piala Dunia 2026. Kini saatnya kita bangkitkan semangat, kobarkan euforia, dan satukan Indonesia lewat suara RRI. Sekali di udara, tetap di udara.
2: Teman Pro 2, sebentar lagi ada Piala Dunia 2026. Bakal ada keseruan menarik di Pro 2 Denpasar, seperti Deep Talk, yaitu ngobrolin bola, Filler Ngerti Bola yang berisi informasi seputaran perjalanan dan dinamika Piala Dunia, Greeting Piala Dunia, dan Ballcast yang berisi podcast seputaran Piala Dunia.
3: Selain itu ada juga testimoni tentang Piala Dunia, variety show di balik bola, informasi seputar potensi dunia sepak bola, G-Ball, obrolan seru penyiar dan pendengar bersama AI, dan obrolan santai menarik lainnya seputaran bola. Jangan lupa dengarkan siaran langsung Piala Dunia 2026
2: hanya di 95,3 FM RRI Pro 2 Denpasar, teman terbaik kamu.

Masih dari kawasan Metropolis Hamburg 70 Denpasar. Jadi buat teman Pro 2, ada mau request langsung kirim aja ya requestan kamu ke 0896203900 atau ke media sosialnya Pro 2 FM Denpasar. Dan kali ini teman Pro 2 masih bicara tentang pola pikir. Karena kita sering banget nganggap ini mungkin hal yang sepele ya, atau kayak ya udah gitu kan. Pasti orang punya pemikiran ya udah fine gitu aja. Padahal kalau misalnya dalam hubungan ini ngaruh banget loh teman Pro 2. Yang sehat terutama hubungannya, ini perlu banget transparansi dan juga kejujuran, nyampein perasaan dan juga kebutuhan. Ya ini lebih ke berani ngungkapin sih ya, apa sih yang sebenarnya ganggu pikiran kita, bikin kita gak tenang, tanpa harus menyulut konflik atau menggunakan sindiran gitu biasanya. Kan agak-agak, ya kalau sindiran sih lebih tajam teman Pro 2 ya, kalau yang lebih halus mungkin sentil-sentilan gitu. Tapi teman Pro 2 selain namanya keterbukaan, ya kita juga menghargai yang namanya kemandirian. Kita sadar teman Pro 2 kalau kamu dan pasangan kamu itu pasti adalah menyadari dua individu yang berbeda. Punya tujuan hidup, ruang privasi, dan kebiasaan masing-masing. Tapi di titik ini teman Pro 2, kamu bisa menghargai kemandirian dari pasangan kamu dengan dukung hobinya, impiannya, dan juga ngasih batasan pribadi masing-masing tanpa sikap posesif atau bergantung secara ekstrim. Ini akan membuat hubungan kamu lebih sehat teman Pro 2, tanpa juga kalau misalnya ya salah satu ada yang ngerasa lebih atau kurang, itu menjatuhkan atau mengintimidasi bahkan.

0: Selamat untuk RRI dan TVRI yang resmi menyiarkan Piala Dunia 2026. Sepak bola dunia kini hadir di lebih dekat untuk masyarakat Indonesia. Jangan lewatkan keseruan setiap laga. Dengarkan siaran langsung Piala Dunia 2026 hanya di RRI. Terus mengudara untuk Indonesia.
1: Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam, nama budaya, rahayu, salam kebajikan. Saya Kepala Dinas Distrik Pora Kota Denpasar, DRS Anak Agung Gede Wiratama MAG, menyampaikan apresiasi dan ucapan selamat kepada Radio Republik Indonesia atas komitmen dalam menghadirkan beragam program siaran, termasuk siaran langsung Piala Dunia 2026. Terus mendengarkan RRI, sekali di udara, tetap di udara. Sekian, terima kasih. Om Santi, Santi, Santi Om. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman terbaik.

Esensi buku Misteri Burung Merah, karya Sharon Kreitz. Setelah sukses dengan novel yang berjudul Perjalanan Dua Purnama, Sharon Kreitz mencoba untuk menciptakan novel berikutnya yang tidak kalah dengan judul Misteri Burung Merah. Dalam novelnya kali ini, Sharon Kreitz menghadirkan perpaduan yang indah antara humor, kasih sayang, dan filosofi sederhana. Misteri Burung Merah karya Sharon menceritakan tentang petualangan seorang remaja bernama Zinia Taylor, 14 tahun, yang memiliki keluarga besar. Mereka terdiri dari ayah, ibu, 3 saudara perempuan yang bernama Gretchen, May, dan juga Bonnie, 3 saudara laki-laki, Will, Ben, dan juga Sam, serta paman Ned dan juga Bibi Jessie. Zinia Taylor memiliki rambut yang merah sehingga paman Ned menjulukinya si Burung Merah. Zinia Taylor menjadi lebih dekat dengan keluarga paman Ned dibandingkan dengan keluarganya sendiri sejak Rose, anak tunggal paman, meninggal pada usia 4 tahun karena menderita batuk rejang. Mereka tinggal di sebuah kota bernama Bibong yang sebagian besar berupa daerah pertanian. Pada suatu musim semi, Zini menemukan jalan setapak di belakang rumahnya. Pada saat pertama kali Zini menemukan jalan setapak itu, paman Ned dan juga Bibi Jessie terlihat seolah mengetahui sesuatu tentang jalan menuju perbukitan itu dan mereka tidak ingin orang lain menemukannya. Zini pun berusaha untuk membersihkan jalan setapak yang telah ditumbuhi rumput dan semak liar tersebut. Setelah ia mempelajari di museum bahwa jalan ini adalah jalur Bibong Hutton ratusan tahun yang lalu. Nama-nama tempat dilalui oleh jalan setapak itu pada peta di museum terdengar menakjubkan dan aneh seperti jalan darah, lembah gagak, bukit jari bayi, bukit beruang, bahkan lembah hantu dan bukit bayangan kematian yang justru terdengar menakutkan. Misteri dalam novel ini dimulai ketika tiba saat kematian Bibi Jessie yang terjadi setelah Zini memperlihatkan sebuah medali dan juga ular yang ditemukannya pada jalan setapak. Seluruh keluarga Zini, terlebih lagi paman Ned, merasa sangat kehilangan atas kematian Bibi Jessie. Zini merasa sangat bersalah karena memperlihatkan ular yang ditemukannya pada Bibi Jessie. Bibi Jessie sangat takut pada ular sehingga Zini tetap merasa bersalah. Meskipun dokter mengatakan bahwa kematian bibinya karena diabetes. Sejak saat itu paman Ned memiliki kebiasaan aneh, berkeliaran, memotret, berbicara pada diri sendiri dan juga kepada orang yang tak tampak. Salah satunya adalah Bibi Jessie, si burung merahnya, dan ia menghabiskan sebagian besar waktunya untuk mencoba menangkapnya. Terkadang ia terlihat berkeliaran ke arah padang rumput serta perbukitan di sekitar jalan setapak sambil membawa sebatang tongkat untuk memukul apa saja yang mirip dengan ular karena Bibi Jessie paling takut terhadap ular. Zini pun bertekad menyingkap seluruh jalan setapaknya untuk mengungkap misteri di balik jalan setapak itu yang mungkin berhubungan dengan si burung merah. Walaupun novel ini termasuk dalam kategori fiksi misteri, tapi bahasa yang digunakan dalam novel ini terkesan ringan dan mudah untuk dinikmati, terlepas dari kesan serius yang biasa dibangun pada novel-novel misteri detektif. Bahkan, novel ini dipenuhi dengan humor-humor ringan yang menjadi lucu karena sikap yang diambil oleh pelakunya adalah apa adanya. Kekuatan novel ini terletak pada pembentukan karakter tokohnya yang kuat, juga terletak pada penggunaan bahasanya yang simpel tetapi padat. Sebagai novel terjemahan, hasil penerjemahan novel ini ke dalam bahasa Indonesia juga patut diacungi jempol karena mampu mempertahankan kekuatan pemilihan kata dalam bahasa Indonesia yang biasa

sama semakin malam semakin dingin gak sih udaranya teman Pro 2? Tapi kalau sikap dia yang dingin, ya aku juga gak bisa komen apa teman Pro 2. Ya mungkin ada yang lagi dialamin, mungkin ada yang lagi dirasakan, ya gak masalah gitu teman Pro 2. Karena ya kalau misalnya memang itu adalah tujuannya, kalau memang itu adalah garis finishnya, ya kemanapun kamu ke kanan, ke kiri juga akan sampai di situ. Amin ya. Tapi kalau enggak ya udah teman Pro 2, diikhlaskan. Tapi teman Pro 2, kita tahu kan ya dalam hubungan selalu ngarepin yang namanya setara. Ini bukan soal kekayaan yang setara teman Pro 2, karena kalau di drakor atau dracin kan CEO sama pasangannya beda ya. Beda sih teman Pro 2, cuman kalau jalanin hubungan ini sebagai tim, ya gak ada yang lebih superior ataupun inferior. Jadi keputusan yang besar, pembagian peran, dan penyelesaian masalah itu dilakuin bareng-bareng. Jadi itulah dia teman Pro 2 kalau misalnya kita ngomongin di sisi positifnya. Tapi ternyata ada loh hal yang berlawanan, cuman kita akan bahas nanti. Dan kali ini aku mau nyapa dulu ada Adnyanawati Sri 18 yang udah request teman Pro 2 untuk hari ini. Saya request lagu Sumpah Mati Rio Kak, thank you. Oke deh, terima kasih ya udah request. Ntar lagi aku puterin. So buat teman Pro 2 yang lainnya yang lagi dengerin juga, mau request kalian salam-salam, boleh banget Mira tungguin di Pro 2 FM Denpasar. Bisa lewat telepon 0896 200 3900 atau langsung aja ke Instagramnya RRI Pro 2 Denpasar.

0: Tahu gak sih?
1: Teman Pro 2, ada gak sih yang pengen ngerasain masuk ke dunia lain hanya dengan memakai headset? Kayaknya kamu harus coba deh keajaiban dari virtual reality atau VR. Tapi, tahukah kamu siapa penciptanya? Morton Halick menciptakan Sensorama pada tahun 1957, sebuah mesin yang menghadirkan pengalaman imersif dengan gambar, suara, dan bahkan aroma. Lalu, Ivan Sutherland mengembangkan Head Mounted Display atau HMD pertama pada tahun 1968. Inilah yang jadi cikal bakal kacamata VR saat ini. Istilah virtual reality sendiri sebenarnya diperkenalkan oleh Jaron Lanier di tahun 1987, yang juga mengembangkan perangkat VR modern seperti Data Glove dan iPhone HMD. Sekarang, VR hadir di berbagai bidang. Gaming yang bikin pemain masuk ke dunia virtual, kesehatan untuk terapi dan operasi, arsitektur untuk melihat desain sebelum dibangun, pendidikan yang membuat belajar lebih interaktif, hingga bisnis untuk pelatihan kerja dan simulasi berbahaya. Ya, VR emang bukan hanya sekedar konsep. Kita bisa menikmatinya lewat Oculus Rift, PlayStation VR, hingga HTC Vive. Kamu gimana nih? Siap menjelajah dunia virtual?

0: Tahukah kamu?
1: Danau terbesar dan terluas di Indonesia adalah Danau Toba. Danau yang dikelilingi perbukitan ini luasnya mencapai 3.000 km persegi. Di tengah Danau Toba, ada satu pulau besar bernama Pulau Samosir. Pulau ini berada pada ketinggian 1.000 meter di atas permukaan laut.

Terima kasih teman Pro 2, kok masih dengerin RRI Pro 2 FM dan Pasar. Makin galau ya malam-malam dengerinnya Keisha Lafronka teman Pro 2 dengan Tak Ingin Usai. Tapi kalau misalnya udah ada beberapa tanda teman Pro 2, usai gak selalu jadi hal yang buruk, karena kadang itu menjadi hal yang membuka hal-hal baik lainnya teman Pro 2. Oke, setelah tadi mungkin ke pola pikir yang lebih positif, sekarang teman Pro 2 ternyata ada pola pikir yang sebaliknya, yang mana pola pikir kaku ini menempati posisi pertamanya. Karena percaya teman Pro 2 bahwa kecocokan itu takdir mutlak. Jika ada masalah artinya hubungan sudah gagal. Nah akhirnya ini bikin dampak teman Pro 2 mudah nyerah saat konflik dan sulit menerima perubahan atau perkembangan kepribadian pasangan. Ya mungkin gak akan selalu baik teman Pro 2, tapi kalau dalam batas wajar bisa kali dipertimbangkan.

Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, shalom, namo buddhaya, salam kebajikan, rahayu untuk kita semua. Saya Wayan Koster, Gubernur Bali, menyampaikan apresiasi dan ucapan selamat kepada Radio Republik Indonesia atas komitmennya dalam menghadirkan beragam program siaran, termasuk siaran langsung Piala Dunia 2026. Terus dengarkan RRI, sekali di udara, tetap di udara. Om Santi, Santi, Santi Om. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Abdul Hai Ramadan, Ketua Komisi Yudisial Republik Indonesia, menyampaikan selamat kepada Radio Republik Indonesia yang telah menyiarkan rangkaian program Piala Dunia tahun 2006. Semoga program Piala Dunia membawa berkah kebahagiaan bagi seluruh masyarakat Indonesia, terutama pecinta sepak bola. Mari masyarakat Indonesia ikuti terus siaran Piala Dunia di RRI. RRI terus mengudara untuk Indonesia. Demikian, terima kasih.
1: You're listening Pro 2 FM RRI Denpasar.

Siapa nih di antara kamu suka berekspektasi? Gak selalu baik teman pro 2, meskipun kadang itu adalah menjadi cara kita semakin semangat untuk menggapai sesuatu ya. Tapi kalau ini hubungannya sama pasangan teman pro 2, ya kamu harus baca pikiran. Tiba-tiba gitu ya, ekspektasi pasangan harus bisa membaca pikiran atau mind reading ini jadi salah satu hal yang ada dalam pikiran kamu. Jangan sampai berlarut teman pro 2, karena ketika kamu punya asumsi kalau pasangan kamu harus tahu apa yang kamu rasain, apa yang kamu perlu tanpa kamu bicarain, ini sama aja kamu kayak berharap menikah bersama cenayang gitu ya. Ada yang bilang begitu teman pro 2. Dan bahkan kalau dilihat-lihat dampaknya, sering diamin pasangan atau silent treatment ini, kode-kodean atau bahkan ngerasa kecewa tanpa alasan yang jelas, itu akan menimbulkan masalah yang lebih parah lagi. Jadi daripada menimbulkan masalah teman pro 2, lebih baik menimbulkan kedamaian ya. Dan juga sekaligus karena Lara udah request gitu, daripada Lara berekspektasi tinggi, enggak diputer-puterin. Ya udah, aku jadikan kenyataan aja ekspektasinya. Lara special single buat kamu di malam hari ini ya. Dari Olivia Rodrigo, Vampire. Happy listening.

0: Saya Muti Afid, Menteri Komunikasi dan Digital Republik Indonesia, menyambut amat gembira kehadiran siaran Piala Dunia yang dipersembahkan oleh RRI melalui program Pesta Bola Dunia 2026. Di tengah kemajuan teknologi, akses informasi dan juga hiburan yang berkualitas bagi seluruh rakyat Indonesia dari Sabang sampai Merauke adalah hal yang amat penting. Karena lebih dari olahraga biasa, sepak bola sudah lama menjadi bahasa persatuan yang mampu menghubungkan seluruh pelosok negeri kita. Dengan semangat sportivitas, mari kita dukung tim favorit kita dengan penuh semangat. Mari jadikan momen ini sebagai perayaan solidaritas global. Selamat menikmati euforia Piala Dunia 2026 melalui berbagai kanal siaran dan platform digital RRI. Sekali di udara, tetap di udara.
1: You're listening Pro 2 FM RRI Denpasar.

Masih dari kawasan Metropolis Hemuruk 70 Denpasar. Udah kedengeran kan suara aku, teman Pro 2 ya, yang menggelegar malam-malam begini. Tapi semoga sih gak bosen dengerinnya ya. Karena kalau misalnya kamu bosan, mungkin saja teman Pro 2 yang ada dalam pikiran kamu, dalam bisa dikatakan pola pikir kamu, kamu ngerasa kalau memang kebahagiaan dan harga diri kamu itu bergantung pada apa yang kamu dengar sekarang. Kalau emang ngarepnya sih nyari hiburan, ya boleh lah teman Pro 2 ya. Tapi kalau misalnya terlalu tinggi ekspektasinya, ya jangan juga, karena nobody ya, no one, teman Pro 2 yang bisa mewujudkan segala hal yang kamu inginkan dalam momen bersamaan. Tapi kalau syukur-syukur ekspektasinya terjawab, ya baguslah teman Pro 2 ya. Karena memang kalau dalam hubungan ada yang namanya dependency ekstrim ini adalah kamu bergantung 100% ke pasangan kamu. Pada akhirnya apa ya, kamu kehilangan identitas diri teman Pro 2, posesifnya berlebihan dan bahkan selalu cemas ditinggalkan. Ya kalau misalnya kamu tahu kamu orang yang bervalue teman Pro 2, ya jangan dipikirkan soal kamu akan ditinggalkannya. Tapi kalau misalnya beneran dia berani meninggalkan kamu tanpa sebab yang jelas gitu ya, atau bahkan sengaja mencari-cari masalah, ya tentu tahu tidak akan menemukan yang lebih baik dari kamu. Satu single dulu, Perfect teman Pro 2, by Topic All Broke.

0: Tahu gak sih?
1: Teman Pro 2, pernahkah kamu melihat laut yang berkilauan seperti bintang di malam hari? Itu bukan sulap, melainkan bioluminescence. Cahaya yang dihasilkan oleh makhluk hidup, cahaya ini terjadi melalui reaksi kimia di dalam tubuh mereka. Seperti yang bisa kita lihat pada kunang-kunang, ubur-ubur, hingga cumi-cumi berpendar. Di lautan dalam yang gelap gulita, 80% makhluk hidup di kedalaman 200-1000 meter memiliki kemampuan ini. Mereka menggunakannya untuk mencari makan, menarik lawan jenis, berkomunikasi, bahkan menghindari predator. Di Indonesia, fenomena ini bisa kamu temukan di pantai Labuan Jukung, Gili Trawangan, hingga Teluk Padangbai. Namun, seperti aurora di langit, keajaiban ini tak selalu muncul setiap saat. Jadi, kalau kamu beruntung, bersiaplah menyaksikan keindahan cahaya alami yang menakjubkan.

Resensi buku Sapiens, Sejarah Singkat Manusia oleh Yuval N. Harari. Sapiens, Sejarah Singkat Manusia adalah buku yang ditulis oleh Yuval Noah Harari. Buku ini merupakan pengungkapan mengenai kisah manusia dari masa awal kemunculan manusia hingga peradaban masa kini. Dalam buku ini, Harari menyajikan sejumlah ide dan pandangan yang bisa merangsang pikiran. Buku ini diawali dengan perjalanan kita jauh ke masa lampau. Ketika kita masih sebagai manusia purba, ia menjalani hidup sebagai pemburu dan juga pengumpul makanan. Harari menggambarkan bagaimana perkembangan kita dari primata hingga menjadi Homo sapiens menghasilkan perubahan besar dalam kehidupan kita. Seperti kemampuan kita untuk berkomunikasi dan bekerja sama. Ini mengizinkan manusia purba untuk membentuk masyarakat yang lebih besar dan juga rumit. Selanjutnya, Harari juga membahas era pertanian yang terjadi sekitar 10.000 tahun yang lalu. Ini adalah waktu di mana manusia mulai berpindah dari kehidupan berpindah-pindah ke pertanian dengan menanam tanaman dan mendomestikasi hewan. Ini menciptakan pertanian dan juga pemukiman yang tetap, namun juga memunculkan masalah baru seperti ketidaksetaraan dan juga penyakit yang lebih sering muncul. Buku ini juga membahas revolusi ilmiah dan juga industri yang membentuk dunia modern yang kita kenal. Revolusi ilmiah memberikan pemahaman ilmiah tentang alam semesta, sementara revolusi industri mengubah ekonomi dan teknologi secara drastis. Harari juga menyoroti bahwa meskipun kemajuan ini membawa banyak keuntungan, mereka juga membawa tantangan besar termasuk masalah ekologis dan kemungkinan pergeseran kekuatan global. Selanjutnya, Harari juga menjelaskan bagaimana peradaban manusia berkembang dan menyebarkan ideologi seperti agama, nasionalisme, dan kapitalisme. Dia menyoroti peran penting fiksi kolektif dalam bentuk masyarakat manusia, di mana orang-orang percaya pada konsep-konsep yang tidak nyata seperti agama atau uang, yang memungkinkan kerjasama dalam kelompok besar. Dalam bagian akhir buku ini, Harari juga melihat masa depan manusia. Dia mengamati potensi teknologi seperti kecerdasan buatan atau artificial intelligence dan bioteknologi untuk mengubah manusia secara drastis. Harari mengingatkan bahwa meskipun kita telah mengatasi banyak tantangan sejarah, kita sekarang menghadapi pertanyaan etis yang belum pernah ada sebelumnya tentang bagaimana kita ingin mengarahkan masa depan kita. Dalam keseluruhan bukunya, Harari menekankan pentingnya pemahaman sejarah dalam memahami tantangan masa kini dan juga masa depan. Dia mengajak kita untuk mempertimbangkan konsekuensi dari tindakan kita terhadap planet ini dan juga makhluk hidup lainnya. Sapiens adalah sebuah karya yang merangsang pikiran yang mempertanyakan asumsi-asumsi mendasar tentang peradaban manusia dan juga mengajak kita untuk merenungkan peran kita dalam membentuk dunia yang akan datang.

Siapa nih yang sering banget ngadirin pola pikir kompetisi dalam hubungan? Ngeliat hubungan malah jadi ajang pembuktian siapa yang benar, siapa yang salah. Ini nih teman pro 2 pada akhirnya bikin konflik dalam hubungan kamu itu diisi dengan saling menyalahkan. Sulit minta maaf karena gengsi, takut dianggap salah, atau bahkan gak mau minta maaf karena memang ngerasa gak salah gitu. Tapi ya nano-nano sih teman pro 2 ya dalam hubungan ini. Cuman semoga sih kamu gak ada yang sedang terbelenggu. Tapi kalau kamu rasa kamu sadar, ternyata aku beberapa kali pernah lo ngalamin hal ini, ya mungkin jadi refleksi teman pro 2 untuk menghindari pola pikir negatif dalam hubungan. Itu dia sekaligus menjadi informasi terakhir kita untuk hari ini. Karena nanti satu jam ke depan kamu bakal ditemenin sama single-singlenya pro 2 FM dan Pasar.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026.

0: Jadi, kalau kamu nggak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.
1: Teman terbaik.

0: Apakah kamu tahu?
1: Benua biru adalah julukan untuk benua Eropa, dikarenakan mayoritas masyarakat dari benua tersebut memiliki mata yang berwarna biru cerah. Dan pada zaman dahulu, banyak terdapat kerajaan-kerajaan masyur, sehingga muncul istilah daerah biru atau bangsawan, yang menyebabkan benua Eropa disebut sebagai benua biru.

0: Just Music Pro 2.
1: Fakta loh, Helichak pertama kali diluncurkan pada 24 Maret 1971. Mesin dan bodi utama kendaraan ini adalah skuter Lambretta yang didatangkan dari Italia. Kendaraan ini pertama kali dicetuskan pada masa pemerintahan Gubernur Ali Sadikin sebagai pengganti becak yang dianggap tidak manusiawi. Seperti halnya becak, pengemudi Helichak duduk di belakang sementara penumpangnya duduk di depan dalam sebuah kabin dengan kerangka besi dan dinding dari serat kaca sehingga terlindung dari panas, hujan, ataupun debu sementara pengemudinya tidak. Sebagian orang menilai kendaraan ini nggak aman ya bagi penumpang karena bila terjadi tabrakan, si penumpanglah yang pertama kali akan merasakan akibatnya. Teman terbaik.

0: Apakah kamu tahu?
1: Lombok, Nusa Tenggara Barat ternyata memiliki kain tradisional dengan desain motif khas serta paduan benang warna emas yang terlihat mengkilap dan juga cantik. Kain ini umum sekali dikenal dengan nama songket Lombok. Tampilannya yang glamor dengan nuansa warna cerah yang sangat cocok kalau dipadukan dengan koleksi kebaya ataupun blus warna putih. Dan gak heran loh kalau songket Lombok ini selalu menjadi incaran turis asing yang gemar sekali mengkoleksi busana etnik.

0: Tahu gak sih?
1: Teman Produa, tahu gak sih istilah untuk orang yang mempelajari dan mengoleksi uang, koin, dan artefak tentang uang? Namanya numismatis. Mereka mempelajari sejarah, desain, dan nilai mata uang. Dan gak sedikit loh orang yang menjadikan ini

0: Maju terus, pantang mundur.
1: Bangunlah dengan pikiran positif, jalani kegiatan dengan antusias, dan tutuplah hari tanpa penyesalan. Gagal hari ini bukan akhir dari segalanya. Eleanor Roosevelt pernah berujar, "With a new day comes new strength."

0: and new thoughts. Belajarlah hari ini untuk kemuliaan kita di kemudian hari.
1: Maju terus, pantang mundur.
2: Just Music.

Taman Pro 2 di seluruh tanah air, bahkan di mana saja siaran ini dapat kamu ikuti, usailah sudah tugas kami menemani kamu sepanjang hari ini. Dari studio kawasan Hayamuruk 70 Denpasar Bali, kami, segenap kerabat kerja Programa 2 RRI Denpasar, mengucapkan terima kasih atas kebersamaannya. Selamat malam, selamat istirahat. Semoga Tuhan Yang Maha Esa senantiasa melimpahkan rahmat dan perlindungannya kepada kita semua. Sampai jumpa esok pagi, sekali di udara, tetap di udara, dan merdeka.

pagi teman Pro 2 di seluruh tanah air, bahkan di mana saja siaran ini dapat kamu ikuti. Inilah Programa 2 RRI Denpasar, teman terbaik kamu. Kembali di udara mengantarkan acara sepanjang hari ini yang kami pancar luaskan melalui saluran 95,3 FM. Dari kawasan metropolis Hayamuruk 70 Denpasar Bali, teman Pro 2, selamat berjumpa kembali. Selamat mendengarkan. Sekali merdeka, tetap merdeka.

dari kawasan Metropolis Hayamuruk 70. Inilah RRI Pro 2 Denpasar, teman terbaik kamu. Info music, kuliner, tempat wisata, dan info menarik lainnya. Semuanya ada di 95,3 FM, RRI Pro 2 Denpasar, teman terbaik kamu. Teman

Indonesia. Berjuta keindahan dapat kita nikmati dari negeri yang gemah ripah Loh Cinawi ini. Mengagumi Ibu Pertiwi tak akan ada habisnya. Apalagi mengeksplorasi setiap jengkal keindahan panoramanya, tak akan cukup waktu seumur hidup untuk berdecak kagum. Negeri seribu pulau ini bersatu di atas berbagai keragaman budaya. Dari Sabang sampai Merauke, tak terhingga banyak suku dan tradisinya. Seperti tradisi gigi runcing yang diyakini akan menambah kecantikan sang wanita, suku Mentawai, Kalimantan. Tradisi dugderan dari Semarang yang menjadi penanda bahwa bulan puasa telah datang. Atau tradisi potong jari yang dilakukan oleh suku Dani Papua untuk menunjukkan kesedihan karena ditinggal oleh anggota keluarga, dan masih tersisa ratusan tradisi lainnya yang akan membuat kita tak pernah bosan menjadi bagian dari Indonesia. Banggalah dengan Indonesia. Ini budaya.

0: dari kawasan Metropolis Hayamuruk 70. Inilah RRI Pro 2 dan Pasar, teman terbaik kamu.
1: Teman terbaik kamu.
2: Pro 2 FM.
3: Allahu Akbar, Allahu Akbar.

0: Kenapa sih UMKM itu penting punya izin usaha?
1: Oh itu, poinnya ada 4. Yang pertama, dengan punya izin, usaha kita itu diakui secara hukum. Jadi, kalau ada masalah atau sengketa, kita punya perlindungan hukum.
0: Wah, itu penting banget ya. Jadi gak takut kalau ada yang aneh-aneh.
1: Iya, dan selain itu, izin usaha juga bisa bikin konsumen lebih percaya sama produk kita. Karena kalau ada izin resmi, orang-orang jadi yakin kalau usaha kita itu serius dan terpercaya. Dan gak cuma itu, kalau punya izin, kita juga bisa lebih mudah dapat pinjaman dari bank atau lembaga keuangan lain. Soalnya, biasanya mereka cuma mau kasih pinjaman ke usaha yang legal dan resmi.
0: Oh, makanya konsumen lebih nyaman belanja di tempat yang punya izin ya?
1: Exactly. Dan yang terakhir, punya izin usaha itu bikin kita kelihatan lebih profesional di mata mitra bisnis. Mereka jadi lebih percaya buat kerja sama-sama kita.
0: Jadi banyak keuntungannya ya? Bukan cuma legalitas, tapi juga kesempatan untuk berkembang.
1: Iya, makanya penting banget buat UMKM punya izin usaha. Bukan cuma untuk kelancaran bisnis, tapi juga untuk masa depan yang lebih cerah.

0: Tahukah kamu?
1: Danau terbesar dan terluas di Indonesia adalah Danau Toba. Danau yang dikelilingi perbukitan ini luasnya mencapai 3.000 km persegi. Di tengah Danau Toba, ada satu pulau besar bernama Pulau Samosir. Pulau ini berada pada ketinggian 1.000 meter di atas permukaan laut.

0: Man, black man. Lumpia, lumpia. Lumpianya ya, Bu ya. Pakai tahu, terus tempe. Tempenya dua ya.
1: Sabar, Mbak. Banyak amat pesannya.
0: Lagi pengen.
1: Pengen sih pengen, tapi enggak kalap juga kali pesannya.
0: Tahu, Bu, tahu lagi. Terus cabe ya, cabenya yang banyak biar enak.
2: A few moments later.
0: Abis, buang ah.
1: Kok dibuang sembarangan sih?
0: Biarin aja, gak ada yang lihat juga.
1: Sampah yang dibuang sembarangan berpotensi menjadi penyebab utama banjir, serta bisa mencemari lingkungan darat maupun perairan.
3: Ini sampah punya mbaknya.
0: Pak Satpam, ampun.
4: Teman terbaik.

0: Tahukah kamu?
1: Kota tertua di Indonesia adalah Kota Palembang. Ibu kota Provinsi Sumatera Selatan ini merupakan kota terbesar kedua di Sumatera setelah Medan. Kota ini dahulu pernah menjadi pusat Kerajaan Sriwijaya. Bukit Siguntang yang terletak di bagian barat Kota Palembang hingga sekarang masih dikeramatkan banyak orang dan dianggap sebagai bekas pusat kesucian masa lalu.

gitu-gitu berarti aku kirlan pasir. Ukir pinaka wetu ning kare pasir ranglebur sehana ning mal. Rima dia kita wangun kauripan. Mahyun tekita maring relepaking telapak tangan. Ayu kamedo aprikos dening prajepang. Yan kita taneling moga-moga kita tanam angguh rahayu do pangan ninum canda tuh kegeringan lan masuduk maring padu.

0: deh, terkena berbagai macam penyakit dan bertengkar sesama saudara.
1: Taklukkanlah orang yang kikir dengan sifat saling memberi, dan taklukkanlah kebohongan dengan kebenaran. Saatnya kita haturkan puja Trisandya.

0: Info Pro 2.
1: Selamat pagi teman Pro 2, kembali lagi bersama Rianta Ronaldi yang akan membacakan informasi terpercaya dan juga terupdate di segmen Info Pro 2. Di informasi pertama teman Pro 2, pengurus bidang sertifikasi usaha PHRI Provinsi Bali, Ida Bagus Purwasideman menegaskan, sertifikasi akomodasi menjadi investasi penting untuk jangka panjang dan daya saing di sektor pariwisata. Ditegaskan, pemerintah harusnya bertindak tegas dalam penerapan sanksi bagi akomodasi pariwisata yang tidak bersertifikasi, karena selama ini aturan dan sanksi tersebut seperti macan kertas. Menurut Purwasideman, tidak tegasnya sanksi mengakibatkan akomodasi pariwisata ilegal semakin menjamur yang berdampak negatif terhadap akomodasi pariwisata yang bersertifikasi. Sementara itu teman Pro 2, di informasi kedua, Ketua Forum Koordinasi Pengelolaan Daerah Aliran Sungai atau DAS Provinsi Bali, Prof. Imade Sudarma mengakui, saat ini kesadaran masyarakat mengelola dan memilah sampah masih rendah. Dijelaskan rendahnya kesadaran pengelolaan dan memilah sampah tersebut juga perlu dikaji penyebabnya, termasuk minimnya fasilitas pengelolaan sampah yang ada di Bali. Imade Sudarma juga menambahkan, terkait pemanfaatan teknologi canggih untuk mengatasi tumpukan sampah di laut, harus dimulai dari daerah aliran sungai, termasuk mengaktifkan lagi gerakan kali bersih di seluruh wilayah Indonesia. Dan sekian informasi terpercaya dan juga terupdate di segmen Info Pro 2 yang dapat Ronald sampaikan di pagi hari ini teman Pro 2. Tapi Ronald ingatkan tetap di sini aja di frekuensi 95,3 FM RRI Pro 2 Denpasar, karena nantinya akan ada informasi dan juga topik-topik menarik lainnya yang akan Ronald bahas di pagi hari ini, tepatnya di tanggal 29 Juni 2026 di hari Senin. Jadi tetap di sini aja di 95,3 FM RRI Pro 2 Denpasar. Siapa lagi kalau bukan teman terbaik kamu?
2: FM, teman terbaik kamu.

0: Vibes.
1: Morning Vibes.
0: Morning Vibes. Informasi terupdate dan topik obrolan yang seru abis. Kamu juga bisa join melalui sosial media Pro 2. Dengerin yuk. Setiap hari dari jam 5 sampai jam 10 pagi hanya di 95,3 FM RRI Pro 2 Denpasar, teman terbaik kamu.
2: Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Saya Agus Astagfirullah, Ketua Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Bali, mengapresiasi berbagai program dari Radio Republik Indonesia, termasuk siaran langsung Piala Dunia tahun 2026. Kami dari KPD selalu berharap agar lembaga penyiaran berkomitmen dalam menjalankan perannya sebagai media informasi, edukasi, hiburan, kontrol dan perekat sosial sesuai dengan Undang-Undang 32 tahun 2002 tentang penyiaran. Jaya selalu RRI, sekali di udara, tetap di udara. Om Santi, Santi, Santi, Om.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Mugianto, Wakil Menteri Hak Asasi Manusia, mengucapkan selamat untuk Radio Republik Indonesia RRI menyiarkan Piala Dunia 2026. Kini saatnya kita bangkitkan semangat, kobarkan euforia, dan satukan Indonesia lewat suara RRI. Sekali di udara, tetap di udara.
1: Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam, nama budaya, rahayu, salam kebajikan. Saya Kepala Dinas Distrik Pora Kota Denpasar, DRS Anak Agung Gede Wiratama MAG, menyampaikan apresiasi dan ucapan selamat kepada Radio Republik Indonesia atas komitmen dalam menghadirkan beragam program siaran, termasuk siaran langsung Piala Dunia 2026. Terus mendengarkan RRI, sekali di udara, tetap di udara. Sekian, terima kasih. Om Santi, Santi, Santi Om. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Yes, selamat pagi teman Pro 2. Kembali lagi bersama Rianta Ronaldi yang bisa kamu panggil Ronald. Dan di pagi hari ini seperti hari-hari kemarin ya teman Pro 2, Ronald akan menemani kamu dari jam 6 pagi sampai jam 10 pagi nanti. Dan seperti biasanya sebelum Ronald memulai siaran, biarkan Ronald menyapa kamu dengan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Shalom, Namo Buddhaya, salam kebajikan dan rahayu buat teman Pro 2 semuanya.

Dan yes, betul banget teman Pro 2, tidak lelah-lelahnya Ronald ingatkan bagi kamu yang selalu ingin tahu update dari kita dan selalu keep in touch dengan kita. Kamu bisa banget follow semua akun sosial media kita karena kita ada di Facebook, di X, di TikTok, bahkan di Instagram. Dan juga nih teman Pro 2, username-nya juga udah kita samain semuanya biar kamu gampang nih nyarinya. Jadi kalau misalnya kamu cari di search engine di platform media sosial kamu dengan username RRI Pro 2 Denpasar, pasti akun kita muncul paling atas, baik itu akun di Facebook, di X, di Instagram, bahkan di TikTok. Dan kalau udah muncul teman Pro 2, jangan lupa untuk apa? Jangan lupa untuk di follow. Dan tentunya teman Pro 2, selain di follow, kamu juga bisa nge-like, nge-comment, bahkan nge-share nih konten-konten yang udah spesial banget kita buatin untuk kamu. Dan tenang aja teman Pro 2, kalau misalnya kamu ada konten berupa karya musik, karya tulis, karya foto, atau bahkan karya video, atau bahkan nih teman Pro 2 ada informasi yang aktual dan juga viral dan unik nih di daerah kamu masing-masing, bisa banget kamu buatin kontennya. Nanti kalau misalnya kontennya udah jadi, tinggal kamu upload di media sosial kamu dan jangan lupa untuk di-tag ke RRI Pro 2 Denpasar. Nanti sama admin Pro 2 bakal di-repost kok teman Pro 2. Jadi kalau misalnya kita nih teman Pro 2 kalau misalnya kita follow akun sosial medianya RRI Pro 2 Denpasar, kita sesama teman Pro 2 bisa bertukar karya dan juga berbagi informasi di sana. Dan teman Pro 2, bagi kamu yang anaknya udah digital banget, ternyata Ronald kasih tau ini, kamu bisa loh mendengarkan siaran Ronald secara digital, gak cuman lewat radio konvensional aja. Yaitu melalui apa? Yaitu melalui websitenya rri.co.id. Tapi misalnya kamu anaknya udah digital banget dan pengen yang satset-satset, gak perlu buka website segala, oke, Ronald kasih tau cara paling gampang selanjutnya, yaitu sekarang juga ambil HP kamu, buka lock screen yang ada di HP kamu, terus cari App Store dan juga Play Store yang ada di HP kamu ya teman Pro 2. Di dalam App Store ataupun Play Store tersebut, kamu cari nih aplikasi yang namanya RRI Digital. Dan Ronald yakin banget setelah kamu cari aplikasi yang namanya RRI Digital, baik itu di App Store maupun di Play Store, pasti aplikasinya muncul paling atas. Dan kalau udah muncul, jangan lupa untuk langsung aja diinstal ataupun di-download di gadget kamu masing-masing. Karena kenapa teman Pro 2? Karena melalui aplikasi tersebut tentunya kamu bisa mendengarkan siaran Ronald secara digital, tapi kamu juga bisa mendengarkan penyiar RRI lainnya di seluruh Indonesia dari Sabang sampai Merauke secara digital juga. Dan di sana kamu juga bisa mendapatkan informasi dan juga berita-berita yang pastinya terpercaya, tervalid, dan terupdate nih. Karena udah tahun 2026 nih teman Pro 2, gak ada lagi Ronald dengar bahwa ada teman Pro 2 yang kemakan hoax. Karena Ronald udah kasih tahu di mana tempatnya kamu bisa mendapatkan informasi yang pastinya terpercaya, terupdate, dan tervalid. Di mana lagi kalau bukan di aplikasi RRI Digital. Jadi download sekarang juga ya teman Pro 2. Dan jangan lupa nih untuk selalu follow semua akun sosial media kita yang username-nya udah kita samain semua biar kamu gampang nyarinya, yaitu RRI Pro 2 Denpasar. Sunday mornings were your favorite.

Sejarah Hari Lahir Pancasila. Pada tanggal 1 Juni, seluruh bangsa Indonesia memperingati Hari Lahir Pancasila. Penetapan tanggal 1 Juni sebagai Hari Lahir Pancasila merujuk pada momen penting Sidang Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan atau BPUPKI atau Dokuritsu Jumbi Chosakai dalam upaya merumuskan dasar negara Republik Indonesia. Badan ini menggelar sidang pertamanya pada tanggal 29 Mei 1945. Dalam sidang tersebut, anggota BPUPKI membahas mengenai dasar-dasar Indonesia Merdeka. Dalam sidang kedua BPUPKI, Soekarno dalam pidatonya yang bertajuk Lahirnya Pancasila menyampaikan gagasannya mengenai konsep awal Pancasila yang menjadi dasar negara Republik Indonesia. Peristiwa pidato Soekarno tersebut terjadi pada tanggal 1 Juni 1945. Pidato ini pada awalnya disampaikan oleh Soekarno dengan tanpa judul dan baru mendapat sebutan Lahirnya Pancasila oleh mantan ketua BPUPKI Dr. Rajiman Widyodiningrat dalam kata pengantar buku yang berisi pidato yang kemudian dibukukan oleh BPUPKI. Dalam pidatonya, Soekarno menyampaikan ide serta gagasannya terkait dasar negara Indonesia Merdeka yang dinamai Pancasila. Panca artinya lima, sedangkan sila artinya prinsip atau asas. Pada saat itu, Bung Karno menyebut lima dasar untuk negara Indonesia, yakni sila pertama kebangsaan, sila kedua internasionalisme atau perikemanusiaan, sila ketiga demokrasi, sila keempat keadilan sosial, dan sila kelima ketuhanan yang Maha Esa. Untuk menyempurnakan rumusan Pancasila dan membuat undang-undang dasar yang berlandaskan kelima asas tersebut, maka BPUPKI atau Dokuritsu Jumbi Chosakai membentuk sebuah panitia yang disebut sebagai Panitia 9, berisi Insinyur Soekarno, Muhammad Atta, Abi Kusno Cokro Sujoso, Agus Salim, Wahid Hasim, Muhammad Yamin, Abdul Kahar Muzakir, Ahmad Ramis, dan Ahmad Subarjo. Setelah melalui beberapa proses persidangan, Pancasila akhirnya dapat disahkan pada sidang PPKI tanggal 18 Agustus 1945. Pada sidang tersebut, disetujui bahwa Pancasila dicantumkan dalam Mukadimah Undang-Undang Dasar 1945 sebagai dasar negara Indonesia yang sah.

Yes, selamat pagi teman Pro 2. Ronald di sini menemani hari Senin kamu di tanggal 29 Juni 2026 yang penuh misteri nih. Bahkan lebih misterius daripada alasan si dia yang tiba-tiba menghilang tanpa kabar. Aduh, teman Pro 2 udah ngomongin menghilang aja nih ya, padahal masih hari Senin nih. Daripada kamu galau ya mencari kepastian yang tidak pasti nih, lebih baik kamu mendengarkan Ronald yang mau membagikan perkiraan cuaca di Provinsi Bali hari ini. Biar rencana aktivitas kamu tidak berujung zong dong teman Pro 2. Nah, langsung aja ya teman Pro 2, kita masuk ke informasi perkiraan cuaca yang pertama. Buat kamu yang ada di daerah wilayah Jembrana, cuaca hari ini diprediksi cerah dengan suhu 19 sampai 27 derajat Celcius. Kondisi cerah yang menyenangkan ini juga menular ke wilayah-wilayah lainnya, seperti wilayah Tabanan di suhu 18 sampai 25 derajat Celcius, Bandung di suhu 20 sampai 29 derajat Celcius, wilayah Klungkung yang cukup hangat di suhu 24 sampai 30 derajat Celcius, dan Buleleng di suhu 20 sampai 28 derajat Celcius. Sementara itu teman Pro 2, wilayah Gianyar bakal menyambut aktivitas kamu nih dengan cuaca cerah berawan di suhu yang adem di angka 18 sampai 26 derajat Celcius. Disusul juga wilayah Bangli yang lagi masuk mode galau nih karena cuacanya berawan penuh dengan suhu 14 sampai 22 derajat Celcius, serta wilayah Karangasem yang terpantau punya udara kabur dengan suhu yang dingin di angka 14 sampai 21 derajat Celcius.

Nah, setelah wilayah-wilayah tadi, sekarang kita geser ke pusat kota kebanggaan kita, yaitu Denpasar tercinta nih, yang akan menemani kesibukan kamu dengan cuaca berawan sebagian atau partly cloudy dengan suhu udara di angka 24 derajat Celcius. Dan matahari di Denpasar nih, teman Pro 2, udah terbit sejak jam 6 lewat 33 menit tadi pagi dan siap bersinar hingga terbenam di hari ini pada jam 18 lewat 11 nanti sore. Ditemani hembusan angin santai ya berkecepatan 6 km per jam dengan hembusan terkencangnya hingga 17 km per jam.

Untuk jarak pandangnya sendiri, teman Pro 2 di Denpasar juga sangat aman sejauh 17 km ke depan dengan kelembapan udaranya mencapai 83% nih. Jadi kamu bisa melihat masa depan dengan sangat jelas asalkan pandangan kamu tidak tertutup oleh bayang-bayang masa lalu. Dan pesan Ronaldo, pesan hangat dari Ronaldo di pagi hari ini ya teman Pro 2, walaupun dingin nih pagi ini, untuk kamu nih cuaca di luar sana tuh boleh aja berubah-ubah dari cerah sampai kabur, tapi semangat kamu untuk mengejar impian dan juga mencari rezeki di hari Senin ini tidak boleh ikutan pudar nih. Tetap penuhi hidrasi tubuh kamu dengan air putih dan selalu ingat pepatah lama nih teman Pro 2, sedia payung itu sebelum hujan ya, bukan sedia payung sebelum kamu ditinggal pas lagi sayang-sayangnya.

0: Itulah alarm kamu udah bunyi.
1: Aduh, masih ngantuk nih kak. Nanti dulu sih, 5 menit lagi.
0: Kamu nih ya, ngerjain tugas, bilangnya nanti. Dimintain tolong, jawabnya juga nanti. Bersihin kamar apalagi, pasti bilang nanti. Tuh alarmnya bunyi lagi tuh.
1: Aduh, tambah 5 menit lagi boleh gak sih? Aduh, masih ngantuk.
2: Alarm udah bunyi, tapi kita masih bilang nanti. Kita semua pernah kayak Janu. Semuanya ditunda dengan nanti. Masalahnya, ini bukan tentang waktu, tapi bisa jadi kebiasaan buruk, alias menunda-nunda. Awalnya sih emang dimulai dari nanti, lama-kelamaan jadi sebentar lagi. Terus, ujung-ujungnya jadi besok. Dan kalau udah besok, sering banget jadi lupa. Akhirnya gak ada yang selesai deh. Padahal, hidup gak butuh kamu jadi sempurna. Cuman butuh kamu untuk mulai aja dulu. 5 menit pertama sih emang berat, tapi setelahnya semuanya bakal ngalir kok. Dan hasilnya gak cuma tugas yang selesai, tapi juga rasa lega yang gak tergantikan. Menunda-nunda emang enak di awal, tapi bikin nyesel di akhir. Karena versi terbaik dari diri kamu gak lahir dari nanti, tapi dari mulai aja dulu.
3: Pesan ini dipersembahkan untuk Anda yang ingin meraih keberhasilan dengan menghentikan penundaan mulai saat ini juga.

Yes, teman Pro 2 masih nyambung sama cuaca Denpasar yang partly cloudy tadi. Suasana jalanan di kota kita tercinta pagi ini ternyata lagi lumayan hot dan butuh kesabaran ekstra nih. Buat teman Pro 2 yang lagi manasin motor atau baru mau ngeluarin mobil dari garasinya, Ronald punya pantauan lalu lintas terkini nih, biar kamu gak kejebak macet kayak kejebak friendzone tuh yang gak ada jalan keluarnya. Waduh. Dan teman Pro 2, pantauan lalu lintas kita hari ini kita mulai dari perempatan Monumen Mayor I Gusti Bagus Sugianyar atau yang familiar kita kenal dengan perempatan Ubung. Di Jalan Gatot Subroto Barat dan Jalan Cokroaminoto pagi ini terpantau padat kendaraan. Disusul juga sama Jalan Gatot Subroto Timur yang juga ikutan padat merayap di pagi hari ini. Dan kalau rute kamu lewat Simpang Tohpati nih teman Pro 2, tarik napas yang panjang dulu ya. Karena Jalan WR Supratman dan Jalan Bypass Ngurah Rai juga terpantau padat kendaraan. Walaupun nih di Jalan Gatot Subroto Timur di area ini masih berstatus ramai lancar. Dan pantauan selanjutnya kita lanjut ke daerah dekat Matahari Duta Plaza. Tepatnya di Jalan PB Sudirman dan Jalan Raya Puputan terpantau ramai lancar. Tapi tenang aja, Jalan Dewi Sartika justru terpantau lancar dan lenggang banget. Selenggang apa? Selenggang dompet kamu waktu tanggal tua kayak hari ini nih. Sekarang kita geser ke Simpang Tohpati lagi dong. Sekarang kita geser maksudnya ke Simpang Marlboro Tengku Umar nih teman Pro 2. Di sini kamu juga harus ekstra sabar nih, karena Jalan Raya Mahendradatta Selatan, Jalan Tengku Umar Barat sampai Jalan Western Ring Road terpantau padat kendaraan.

Dan walaupun dari tadi ramai lancar padat kendaraan, berita baiknya ada di pusat kota nih, tepatnya di perempatan Patung Catur Muka, teman Bro 2. Karena di Jalan Udayana dan Jalan Gajah Mada terpantau ramai lancar, sedangkan Jalan Veteran dan Jalan Suropati malah lenggang dan lancar jaya untuk kamu lewatin. Dan terakhir buat kamu yang mau lewat Jalan Hayam Wuruk, tepatnya di depan gedung RRI Denpasar tempat Ronald siaran sekarang, jalanannya terpantau lenggang dan lancar banget, meskipun nih di beberapa perempatan dan pertigaan di sepanjang Jalan Hayam Wuruk terpantau ramai lancar. Dan pokoknya teman Pro 2, pesan Ronald buat kamu yang lagi di jalan nih, macet di jalan itu adalah hal yang biasa teman Pro 2. Tetap jaga emosi kamu, patuhi rambu lalu lintas, dan tahan tangan kamu ya dari klakson itu. Karena walaupun kamu membunyikan klakson 100 kali nih teman Pro 2, itu tidak akan membuat kendaraan di depan kamu tuh tiba-tiba bisa terbang. Mending tangan kamu dialihin aja ke radio yang ada di mobil kamu, terus naikin aja volumenya. Karena abis ini Ronald bakal puterin lagu-lagu yang bikin mood kamu jadi naik di hari Senin ini.

0: Saya Muti Afid, Menteri Komunikasi dan Digital Republik Indonesia, menyambut amat gembira kehadiran siaran Piala Dunia yang dipersembahkan oleh RRI melalui program Pesta Bola Dunia 2026. Di tengah kemajuan teknologi, akses informasi dan juga hiburan yang berkualitas bagi seluruh rakyat Indonesia dari Sabang sampai Merauke adalah hal yang amat penting. Karena lebih dari olahraga biasa, sepak bola sudah lama menjadi bahasa persatuan yang mampu menghubungkan seluruh pelosok negeri kita. Dengan semangat sportivitas, mari kita dukung tim favorit kita dengan penuh semangat. Mari jadikan momen ini sebagai perayaan solidaritas global. Selamat menikmati euforia Piala Dunia 2026 melalui berbagai kanal siaran dan platform digital RRI. Sekali di udara, tetap di udara.
1: FM

Yes, selamat pagi teman Pro 2. Selamat hari Senin dan selamat datang lagi di Morning Vibes RRI Pro 2 Denpasar bareng sama Ronald. Dan gimana nih mood kamu pagi ini? Udah pada ngopi dan siap tempur belum nih buat ngadepin aktivitas di hari Senin ini setelah banyak sekali libur panjang ya teman Pro 2 di Bali ini? Dan buat kamu teman Pro 2 yang lagi di jalan arah ke kampus atau ke kantor atau masih siap-siap di rumah, Ronald bakal nemenin kamu dari jam 7 sampai jam 10 pagi nanti nih dengan playlist lagu yang pastinya asik-asik banget dan obrolan nih yang pastinya lagi seru dan bikin kamu jadi melek dan juga semangat dong pastinya. Dan ngomong-ngomong pagi ini, Ronald mau bahas fenomena receh tapi sering banget kejadian nih di sekitar kita. Kira-kira apa ya teman Pro 2? Teman Pro 2, kamu pernah gak sih minta tolong dibeliin aqua gitu ke teman? Tapi pas orangnya datang, air minum yang dibawa ternyata mereknya beda gitu. Kan sekarang tuh banyak banget merek-merek lain ya selain aqua gitu. Atau mungkin di rumah kamu sering banget denger orang tua nyuruh, itu bekalnya bawa aja pakai Tupperware. Padahal mah ya, kotak bekalnya itu mereknya lain, bukan Tupperware teman Pro 2. Ayo, siapa nih yang udah kebiasaan banget sehari-hari ngomong kayak begini? Nah, kalau misalnya kamu kebiasaan ngomong kayak tadi, lebih terbiasa nyebut mereknya daripada nama barang aslinya, kamu sadar atau enggak? Ternyata nih teman Pro 2, di Indonesia ini ada beberapa merek yang sukses, yang saking suksesnya lah bisa dibilang ya, dan saksikan legendanya gitu, nama mereknya tersebut malah naik level dan berubah jadi nama barangnya itu sendiri. Padahal nih, sebenarnya kata-kata yang sering kita sebutin itu murni nama brand atau merek dagang dari sebuah perusahaan loh teman Pro 2. Dan pagi ini kita bakal bongkar deretan merek yang sukses merajai percakapan sehari-hari kita. Dan sambil dengerin lagu nih teman Pro 2, Ronald juga udah buka polling di instastorynya RRI Pro 2 Denpasar saat ini juga. Dan Ronald udah lempar pertanyaan ke kamu nih di instastory tersebut. Menurut kamu dari ketiga pilihan ini, kira-kira nih yang sering kamu sebut apa nih? Yang pertama adalah aqua, yang kedua odol, dan yang ketiga adalah Tupperware nih. Dan ini tujuannya bukan untuk memasarkan merek-merek tersebut ya teman Pro 2, tapi mengedukasi biar kedepannya kita nggak salah sebut. Lebih milih sebut nama baku dari barangnya, bukan melabeli barang tersebut dengan merek-merek tertentu nih, biar semuanya clear dan lurus ya teman Pro 2. Makanya sekarang juga biar siarannya makin seru dan topiknya makin hangat, yuk langsung aja meluncur ke instastorynya dan kasih vote kamu sekarang juga, karena nanti di akhir acara bakal Ronald bacain hasilnya nih. Kira-kira teman Pro 2 lebih banyak terjebak di mana nih? Apakah di masa lalu malahan?

Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, shalom, namo buddhaya, salam kebajikan, rahayu untuk kita semua. Saya Wayan Koster, Gubernur Bali, menyampaikan apresiasi dan ucapan selamat kepada Radio Republik Indonesia atas komitmennya dalam menghadirkan beragam program siaran, termasuk siaran langsung Piala Dunia 2026. Terus dengarkan RRI, sekali di udara, tetap di udara. Om Santi, Santi, Santi Om. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu.

Yes, terima kasih teman Pro 2 buat kamu yang udah gercep ikutan vote di instastorynya RRI Pro 2 Denpasar. Dan bagi kamu yang belum ikutan dan baru bergabung sama Rona, langsung aja ya visit instastorynya RRI Pro 2 Denpasar ya teman Pro 2. Ingat, instastory bukan WA story, karena di WA story gak bisa ngevote. Makanya langsung aja visit instastorynya RRI Pro 2 Denpasar sekarang juga, biar ikutan seru-seruan di pagi hari ini. Dan sambil nunggu hasilnya makin banyak nih teman Pro 2, mari kita bahas kandidat nomor satu yang kayaknya paling sering kita sebut setiap harinya nih. Kira-kira ada yang bisa nebak gak nih dari teman Pro 2 nih? Yes, benar banget teman Pro 2. Ini adalah Aqua yang sering kita sebut setiap hari. Dan kalau ngebahas merek yang berubah wujud jadi nama barang nih, kayaknya ya Aqua ini adalah contoh paling mutlak dan relatable nih buat semua orang se-Indonesia. Dan kenapa Ronald bilang seperti itu? Coba deh teman Pro 2 perhatiin nih. Kalau kita lagi jajan di warung atau minimarket, kita kan itu di rak kulkasnya ada belasan merek air minum kemasan yang beda-beda. Tapi dari sekian banyak pilihan itu, bibir kita otomatis bilangnya, "Bu, beli Aqua satu ya." Padahal teman Pro 2, yang diambil di kulkas belum tentu Aqua. Bisa jadi nih merek apa aja yang kebetulan aja gitu ada di depan mata kita. Makanya saking melekatnya, kata ini tuh udah jadi default di otak kita buat nyebut air putih botolan atau air mineral nih teman Pro 2. Dan lucunya lagi nih, kalau misalnya Ronald inget ya, kalau misalnya lagi jalan sama teman Ronald itu, kalau misalnya lagi keluar-keluar atau dengerin orang di sebelah kita di supermarket atau minimarket nih, kadang ada yang titip jajan atau pas lagi mesen tuh bilang ke kasirnya, "Tolong beli ambilin Aqua ya." Terus ditanya balik ke nama kasirnya, "Aqua yang merek yang apa nih?" Terus dia jawabnya pasti bilangnya kayak, "Apa aja deh, yang penting air mineral." Lah itu kan kebalik-balik ya teman Pro 2. Masa mereknya dulu baru kategori minumannya gitu. Harusnya kan beli air mineral dulu, merek apa ya, mereknya misalnya Aqua atau Aqua Viva atau merek lainnya lagi lah. Kalau ini beli Aqua tapi pas ditanya mereknya, dia bilangnya bebas, yang penting air mineral. Nah itu kebalik teman Pro 2. Dan fun fact-nya ini, karena Aqua ini jadi salah satu pionir air minum dalam kemasan di Indonesia dan udah nemenin kita dari zaman dulu, namanya ternyata jadi jauh lebih gampang diinget nih dibanding kita harus ngomong kepanjangannya, yaitu air minum kemasan atau air mineral botolan. Tapi kalau misalnya kamu ingin merubah kebiasaan yang salah itu, ya kamu besok-besok kalau mau ke minimarket atau entar siang pas jam makan siang ya, mau ke minimarket atau warung teman Pro 2, langsung aja ngomongnya mau beli air minum kemasan atau air mineral botolan. Nah otomatis kan pasti penjualnya, kalau misalnya, tapi jarang sih penjual yang rada bingung sekarang. Sekarang penjual tuh udah ikutan cerdas juga gitu teman Pro 2. Kalau misalnya kita bilang, "Bu, mau beli air mineral botolannya dong," pasti dia nanya, "Ambil aja tuh atau enggak mau yang merek apa." Nah kayak gitu, itu baru komunikasi yang benar dan harus kita benarkan mulai hari ini ya teman Pro 2. Dan dari kisah-kisah kayak tadi, bukan dari kisah-kisah sih, dari apa ya namanya, informasi yang Ronald sampaikan tadi, kita tuh jadi dapat insight nih teman Pro 2. Ternyata nih kadang sebuah brand itu bisa jadi sangat kuat dan gak terkalahkan ketika orang-orang lebih ingat sama nama brandnya daripada kategorinya sendiri nih. Dan itu bisa dibahas lebih dalam lagi misalnya dengan branding dan marketingnya. Berarti kan bisa dibilang merek ini, salah satu merek tadi yang Ronald sebutin itu, branding dan marketingnya kuat banget. Makanya orang-orang tuh lebih ingat sama nama brandnya daripada kategori produknya sendiri nih teman Pro 2.

0: Waktunya Kentongan.
1: Angin muson barat. Angin muson jenis ini bertiup dari benua Asia ke benua Australia pada bulan Oktober sampai dengan April. Hal ini terjadi karena tekanan udara di benua Asia lebih tinggi atau lebih panas dibandingkan dengan benua Australia. Lalu angin ini akan berpindah melewati Samudra Hindia sehingga membawa banyak uap air dari sana. Perpindahan ini menyebabkan Indonesia mengalami musim penghujan dan sering dimanfaatkan petani untuk mengairi pertanian di Indonesia. Namun angin muson barat juga dapat mengganggu kerja pihak kemaritiman karena hujan deras yang terjadi bisa tergolong berbahaya. Beberapa dampak positif dari angin muson barat, yang pertama membantu tanaman agar lebih hijau dan subur. Yang kedua, mengurangi polusi udara. Yang ketiga, membantu petani mengairi sawah. Dan yang keempat, mengurangi resiko kebakaran hutan. Dan dampak negatifnya, yang pertama, mengundang banyak nyamuk dan meningkatkan resiko penyakit demam berdarah. Yang kedua, memperbanyak resiko tanah longsor. Yang ketiga, memperbesar probabilitas gagal panen. Dan yang keempat, mengganggu nelayan dalam melaut.
2: Teman terbaik.

seger-seger nih ya. Sekarang kita pindah ke area kamar mandi deh, teman Pro 2. Waduh, kenapa ngomongin kamar mandi nih pagi-pagi? Soalnya ya, teman Pro 2, ada satu barang yang tiap pagi dan malam pasti kita pakai. Dan uniknya, namanya juga sering banget salah kaprah. Apalagi kalau buat generasi orang tua atau kakek nenek kita nih, mereka pasti nyebut barang ini dengan nama odol. Nah, kan kaget kan teman Pro 2? Dan langsung bertanya-tanya aja nih sama Ronald, apa yang salah emang dengan nama odol ini bareng Ronald? Mau ngomong Bang Ronald harusnya Kak Ronald ya. Nah, teman Pro 2, bagi kamu yang bertanya-tanya, apa yang salah dengan nama odol? Kan keseharian kita soalnya udah biasa banget nih ngomong kayak, tolong ambilin odolnya dong, atau jangan lupa deh nanti ke warung beli odol ya. Nah, padahal barang yang dimaksud itu sebenarnya, kalau misalnya odol itu salah, yang benar adalah pasta gigi nih teman Pro 2. Kata yang benernya adalah pasta gigi. Dan menariknya lagi nih teman Pro 2, banyak banget loh dari kita, ternyata mungkin termasuk kamu juga nih, yang baru sadar bahkan pas udah gede kayak sekarang, kalau odol itu sebenarnya adalah nama sebuah merek pasta gigi asal Jerman yang dulu tuh pernah hits banget di Indonesia puluhan tahun yang lalu. Dan fun fact-nya lagi nih teman Pro 2, meskipun sekarang merek odol itu sendiri ya udah jarang banget atau bahkan hampir nggak ada gitu di pasaran, istilah ini tuh justru menolak untuk punah loh. Jadi merek pasta gigi di swalayan sekarang tuh kan ada banyak banget ya kalau kita lihat ya. Tapi anehnya istilah odol masih bertahan kuat di percakapan sehari-hari keluarga bahkan masyarakat kita nih teman Pro 2. Padahal merek yang dibeli itu namanya jauh berbeda dari odol. Jadi udah clear ya teman Pro 2, kalau misalnya kita ke swalayan atau misalnya ke warung-warung kecil itu kalau misalnya nyebutnya jangan odol lagi, tapi sebutnya adalah pasta gigi yang benar ya. Tapi insight-nya dari fenomena ini lumayan unik ya teman Pro 2, yang bisa kita serapin dari kisah ini ternyata unik banget nih. Ternyata ya, sebuah merek itu bisa tetap hidup dan juga abadi dalam bahasa masyarakat meskipun nih produk fisiknya udah lagi enggak mendominasi di pasaran kayak zaman dulu.